0: 2 pagi, 8.4 minit pagi.
1: Ya, hari bulan ngau kami, 9 Boy FM, Bar Frequency, semak ngau kita semua. Ya. Kita pun, tuning radio lari bagi tau.
0: Sini gaya ni, Cak. Ya, signal lah, sekenial lah, semak gawai, Cak.
1: Kena macak. Aku tu lepas ngau gawai tu keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal lo,
1: eh? Lepas orang muda practice, make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, aku bahas kalau aku rehearsal kalau bagas ke dalam 2-3 hari itu.
0: Tinggal berapa hari dah gini? 4
1: hari puang ke jam sebelum malam 31.
0: Ya, kita ingin tu malam mentakawai ni.
1: Ya, mak. Ya,
0: tahun 2026 tu. Lalu hari tu muka kemisi pentingnya berseri bengau hari raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi ya dia bagi pelihara menua kucing di tu jalan bukai kuna nyangkung. Jadi pom kami dua sama jalan seku. Mupu hari rumah pagi tu tadi jalan amat akeh. Nanti kerja belum jalan mupu kerja hari cara rica. Nada beri orang tu ya surga warah hari kau mukuja.
0: Ya. Yang main-main lah.
1: Oh. Tangannya tadi dalam kita itu tadi pemisi tertanggung bawa dari pun anak-anak ingat.
0: Ya, sikit mah. Tang pelabaku bisnis kedai kita yang megah ya kau dah berengkah kemisi, dah ambil kemisi gawai.
1: Datang kan menua sekolah cak.
0: Dah leban minggu tu megah udah berengkah kemisi sekolah nih.
1: Ya mah.
0: Nah, ya, kemisi apa? Ben kemisi.
1: Ya, ya, ya mesti akan ditiap cak. Anak gitu ke mana maya apa ya cigu kak.
0: Ah, punya bonus salahnya.
1: Punya bonus. Nah, sekolah Jepun. Tengah, kau kita terlalu. Maya pemisi itu pula ke menua, kelebihan ke rumah yang ke ditinggal, Cak. Nanti orang ngibon rumah di menua, itu memang yang kecukup kritikal.
0: Ya, ya.
1: Tinggal saya ke kumpulan, Siti, kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tu, nak bakal di baru rumah di impor dari ngemasnya, Cak.
0: Ya, amatnya. Leban namanya macam-macam mutai ke besarang dia. Sidam, pelawak.
1: Ngagap rumah ke nas, tidak.
0: Sama lah, spider dengan pelawak, nak.
1: Ya dek, ya. Ya dek. Spider tu, ya boleh jakau, ya kau putih ya. Tama muka, ya ya aktor cak pelakon.
0: Top ya.
1: Pelawak tu bedau. Pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi tu kiruah berintu kau tai, ke kuih ke bagaikan kau tai empat ke. Cerita kita pagi tu abad 2 pagi. Kita berkenang berjakuk pasal pemakai. Aku cerita pemakai tu nombor satu
1: aku
0: cak.
1: Nanti bak aku cak selalu ya bola me kita itu bak makai dari pun ibu kiraan cak tang tai expectation utai ke dijangka dan nah kurangnya kita lebuah maya datai di rumah orangnya maya ngabang kelebih lagi lalu pem ga utainya mesti dulu dijengkau kita expectation kita lebuah maya datai di rumah orang nama tersikit ke jengkau kita memamat
0: dalam hati dia dalam rundiang segi ayan pemakainya harap itu bisa lagi.
1: Tiba kaku cantan itu lagi 3-4 tahun sebab cak. Utai tu selalu tiap rumahnya kau bisik pegang. Dan kadang 2-3 tahun tu nya kurang cak. Dan mana mana cak. Suntuang mirah.
0: Suntuang mirah.
1: Oh.
0: Nyana gila nyana.
1: Okay, aku kayak pula kiri. Kalau aku merak nampak becak tinggal kau makan suntuang mirahnya. Nama kita makanya jai ngelai kita.
0: Aku nyelai gak aku siko cak. Aku unting abang de rumah orang harap di si pulut tu lagi aku.
1: Oh jangan dia cak.
0: Ya, lu mau gila makai pulut dari subam gila makai pulut.
1: Tang pulut tu ya ke dia tu aku kag makan tak aku milih cak. Dia mesti dua cak. Nanti pulutnya amai ditunuh orang nak kayu api. Aku kag lepas itu dunianya maju cak. Lepas sih sekedar pulut tu ya tu main kukus yang merubah aku. Bak nyawa aku sih kau nanti masuk aja.
0: Miliah gede na.
1: Eh, gamal ketau cinta selera tinggi. Hai tes
0: aku
1: tau.
0: Aku ada apa ngapku maga.
1: Pengat maga.
0: Saya pulut.
1: Lepas nanti bah pulut bah aku cak bau asap kayunya. Mesti kak bau tertuang.
0: Originality kayu. Ya.
1: Okay. Originality ya. Nanti bakal ya ke main kuku kuas tu. Nanti bak nyawa aku nyawa saya ke makai asap bau perkaran.
0: Okey, nama menu special ketika rap kita mesti dinah ke orang maya ngabang. Ngabang okay. Gawai itulah lah.
1: Amat jadi ya, post ngagaya Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia. Nama nak ni utai ke. Sudahnya meliwar kita ngenangnya dia tu.
0: 2 pagi.

0: 96.6 FM. Segulai sejalan.
1: Kesculi atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Berasa yang kaget dalam hati jangka kita yang ke bisi dekat berjanji, udah berjanji ke bertemu banyak gawai itu ilah.
1: Iya, amat. Lebih lagi gimana kita ya ke berkelala, tahu kan di kemarin long
0: lama aja.
1: Long.
0: Long distance.
1: Nyorong.
0: LDR.
1: Nyorong sebab kita kecah.
0: Wrong direction.
1: Leban jika kau leban dia tahu dunia kita bukanlah terlalu mudah. Hari menjadi ramah apa atau dah buah pendok ke pangan diri cak. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawat itu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kenyangkannya bisnis sulu hati di menua cak. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari bertemu. Udah ya tadi. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisa nak kenyak.
1: Bisa aku kenyak kuat.
0: Kalah nak kenyak. Bisa nak cerita kenyak cak.
1: Aku nak ada saya aku cak.
0: Ada dina.
1: Ada.
0: Aku bisa cak.
1: Oh dia bisa.
0: Ini banyak cerita itu lah.
1: Ini cerita. Biar bisa biar nak cerita nanti sok memang kenyak.
0: Oh mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kenyak nanti apa kita.
0: Kenal
1: ke
0: pemakai.
1: Ya ya ke di anti anti sama pagi ngagai ada mending untur ya utek dan cerita. Dan nah orang maya nggak bang. Kesatu janik pansuah. Kedua kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu, ikan lulun. Nanti pihak menyamai dia gaya fishing village ya. Kalau bagi nanti banyak pula yang gaya menua rantau lima okian menua ulu guys ya. Semah empurau kita nemu ikan sungai tu nang ya nyamai-nyamai deh. Lalu nanti ikan tu lawak ya kecun kena ngulu ya sikit ada bukai segi puluhan. Tinggal bangga gaya muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kalau bidayu
0: bidayu
1: bayu hanya ibu kami cak
0: okay. Ibu bayu
1: jadi pulut sida ya 6 beriti green tea yang nyamai kita bekas ya ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagai ya
0: kita cerita pasal pulut tu cak nanti orang ya ke penemu ya lah lah ngagak pulut tu kadang-kadang ya nanti tu dah tayar saya pun ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya
0: nemu sukat ya udahnya ya nemu nunu ya
1: ya mama ngaliah ya
0: mesti skill magangnya kebenar ya
1: lepas mesti sekedar pulut tu cak dia berarti ke spiat tu tetap kerak aja kalau masau deh hanya celuam gamal jadi spiat tu bakal ke kerak yang memang lewat ke mata
0: ya aku bisa ya aku siko tu cak asal maya pengrami sigi ya belama namanya boleh tender
1: boleh tender
0: ngintu pulutnya
1: kira de pulut men sigi ya cak
0: sigi ya
1: jadi berengkah dia tahu dia anak-anak ngiga ngasih ngiga protoje kayaknya cak
0: aku lapan ter sigi gila pakai pulut asal ukai pulut ter de namanya di tunu ya. Aku nemu ni bagi saya tergegak ya.
1: Ngau kuih kukai na.
0: Ngau kuih kukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena siku protoje guru ria cah.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas utai tu tadi ngai ke kai kita mana ada nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tau ke malam seru gawe ya overdos cah. Nanti tu utai. Nanti cuma dia nak makan puluhan.
0: Ya. Karena kebisik mah bala kami namanya suku juru. Ia ke kanampuan pengawal. Aku ni buah cah dari karam. Ngai ke puluhan jadi ketupat.
1: Aku nemu ni boleh dia buat cari dia masa panen tu berapa.
0: Okey kita bisi Johnny Kel Juan bagi itu kelimpah hari nguat kau ya manu ngau itiat teh buka ya ke nang diante ante ya lah lebih meja ngabang ya nya perut ngorengka dalam nguatnya kayak gulai ngau nanas kau ya
1: malgi ngau puluat
0: malgi ngau puluat
1: nama tu sebutannya puluat megang ni cak
0: ya mesti puluat gayanya
1: amai lapan puluat tu kena kita yang ngelaban nama aja lah wak ya segi masuk cak embal ke ngau kasam kok nyedi
0: ya kok
1: embal ke ngau teh kesebut ini tadi kok embal ke ngau teh palonya kok akhi lalu apa yang megap ke pagi tu tu sis Lucy untuk tau ngadang kita nanti saya susi tuan ke rumah utai ya ke patut ngasuh ya hati ya selera ya nikik ke cak main ngabang keterubah ya serungkuang kedua kasam ikan
0: serungkuang
1: kasanya ni serungkuang kita pernah teh serungkuang
0: nama teh serungkuang
1: dah nama menu kena
0: nah nama engkau teh namanya bukan puluat kini
1: engkau
0: balut ngonunya balut ngon namanya daun utai kini
1: daun singkong
0: kuaku mah
1: daun singkong
0: daun singkong
1: tapi ini Si mga kempan undai campur upat lengki apa undai nyak pernah mengi gaca
0: ya.
1: Kelima jani pansuah, enam ikan sungai pansuah, ikan bawang kelebagi ngai ikan seluai nanya moto maya gawai tu no diet time gawai
0: ya
1: tu lo nanti ke diet nanti main dah gawai tu lah. Kelebagi maya kap temu ngadu tu
0: kasih kenyawa
1: ya man. Lama tu nanti terlepas diet nca tahun baru baru nanti ya setahun 360 hari. 360 hari kah
0: 65
1: kurang ke 5 hari.
0: Okey, kita kebuka komen Pak Pos dah bagi tu. Cerita kita pasal menu special ke dikarap ke kita bisa dinah ke orang berumah dor kita ngabang. Gawai tu ilah.
1: Ya, kita kenyadi pengabang. Kan bila kita kan kenang pengabang, coba nyawa kita empu tanya.
0: Ya.
1: Bukan nanya ke nyawa orang.
0: Okey, kita dengar ke Siti lagu tu. Lagu Hari Baby Sima. Maya Hari Gawai.
1: Terus segulai sejalai. Kau kami bah angin mantar gawai jam kerja tu.

0: suah kena pat orang. Orang nak bisik kereta, Kak Meli. Orang nak bisik telefon culiak, Kak Gameli. Orang nak bisik kasut baru, Kak Gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita nak pat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, enggak wang.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini bisik beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisik duit.
4: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: terentak berketucaan. Tu asyik ada dia buat atas bukit di Sikabu es.
1: Simbuan ya.
0: Simbuan. Ada yang tadi abisi efek-efek api kuning.
1: Lagu Hari Veronica Gao Richa Bujang Pengabang Mekawai.
0: Kau trend lagu ketintu lagu etnik Borneo tadi jadi Siti Ari passion megaca. Lagu-lagu gawai kita ke tahun tu aku berarti keca. Elemen ke Natuna aku bersih dalamnya Natuna bersih sampai dia tahu.
1: Ya.
0: Tanya memang nah ya kita ngerembai kaki music Borneo kita. Kita pula cerita kita ke malam malam enggak dah tidak letak ya. Pagi itu kenang ke bawah pemakai itu Clement Ugan nganti baya tiap itu bila ke dikus yang dikusuang ya kusiang
1: kusiang yang Batman ya
0: jauh bunyi hanya tadi babi menua kuring kicap.
1: Oh
0: nya Siti area menu wajib pada aku bah tiap itu menu adik ku suang ku cak. Hari sematan nyentuk ke ngagai menu limbang di cagai benda met ke cak. Nah tau nak utanya denah.
1: Oh wajib ya cak. Yang ini wajib ya.
0: Entah nanti baku cak. Nanti bakal babi tu ambil bunyi ke ya. Aku kagi makai babi menua di semua kicap. Nanti dibanding ke babi-babi import tu cak. Yang ke tester daging tu. Yang bunyi channel pakai ya tu cak. Tester daging janik tu cak. Nanti jadi menua kita yang lebih gendang ya. Dan kemana mai tu ke ngamai. Digulai ke ngau kicap lalu bisi liak pepat. Aku kan bakal bansa makai liak cak. Tang nusuk liak pepat. Boleh kicapnya kukak mai nanti kicap mania.
1: Bawang baru dik.
0: Oh bawang kapok dia nyebuan tulis genggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey kita mesti Joni Bayang begitu. Medah ke utai ke dikarap ke bisi ba menu lemah mayang abang. Ianya asli lemak ya. Dia selai ring orang.
0: Asli lemak.
1: Asli lemak.
0: Asli abang sari tu cak.
1: Asli lemak ya ribu lihat bisi na.
0: Oh. Jadi ini bisi nanti beka kalau suntuan ini mun enggak asli lemak agak dikantin sekolah.
1: Oh, media. Sikit bisa dah. Kumpum.
0: Tentang selnya dah nama selera kita mensia, cak.
1: Ya, selera kita mensia. Nak sama, leh.
0: Nak sama. Tentang, nanti maya gawai tubuh kumpul, cak. Saya kena kalah, mendoan kena hasil lemak, cak.
1: Tahu je, cak. Gawai itu ialah.
0: Oh, punya hasil lemak.
1: Ya.
0: Yang mana aku coba jual kali, apa sembas kami.
1: Nasi lemak tu ah, ya mesti sambal ya, mesti ke steady ya. Baru ya. Baru nyamai nak.
0: Lama mama mat.
1: Kau begini dengerinau si lemaknya, lemaknya ngerine ya pan. Asa sambal ya nak nak nak tahu ba level sedap nyamai ya.
0: Level apa misalnya kau jalan pemanis ni cak. Nanti ya kelalu manis, ngai kena.
1: Oh ngai jadi kan?
0: Nanti ya kelalu bisa, ngai kena. Nanti nak bisa mimit ngai kaya.
1: Iya sedap. Mesti nyengat mimit.
0: Aau. Jadi nanti aku nanya dia buat nasi lemak tu cak, ngenangnya. Nanti dia buat nasi lemak, nanti telur dalam nasi lemaknya. Deka telur dadar atau ke telur skala?
1: Ya, aku dah milih.
0: Oh, dia dah milih.
1: Dah milih ya.
0: Oh.
1: Aku sikit orang makan telur pun. Sikit rindu makan telur.
0: Oh,
1: telur aku rebus, telur guriak, semua on magang.
0: On magang. Aku nanti aku hasil lemak aku kaget yang nak telur rebus cak.
1: Oh, telur anunya yang kaya dek, namanya guriang yang kaya dek.
0: Guriang kaya mana ngai tang kurang.
1: Kurang ah.
0: Nanti dibanding ke ngau ya ke rebusnya, lebar rebusnya ke terubah ya. Menyanya dibuka sikit kuningnya dulu tak parku. Oh, namun kuningnya ya bisi saya ke ketika tanya moto ngasuh mulut di bekas ke makai cunggam-cunggam nak jadi.
1: Ya.
0: Di mana-mana cunggam nak jadi, cak?
1: Memang cunggam nak jadi.
0: Ya kan lekat memulut kita kuningnya.
1: Oh.
0: Ana benar ini ngani muai dulu. Tiap kan kunyam cunggam nang awak ya gis kala.
1: Oh.
0: Tak kuning terlalu tu yang sepur memulut, cak.
1: Aman. Naunya tegak suah saya kenya ana.
0: Suah saya kenyanya ya tu Siti Ari mega di kembali kita itu exercise mulut. Jadi rajin-rajin makai kuning terlalu. Okey, apa ni kita ya, ya ke sikutu yut jali selamat pagi anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sehingga dijemput ya perumahnya ya tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau bisi ekstra perut babi goreng rangkai dia pe spray
1: mantap okay.
0: Ya baru mantap. Kau cakap kawan tes berai mantap mantul.
1: Ya. Mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Kau mai kau terubah mantu mantu nak mau tu ke mantu ni pulai baru. Ya. Nak return tu utai entari. Ati kak liar kita asalnya mantu pulai kita baru.
1: Okey kita mendiang kelawai dulu.
0: Ya.
1: Nombor telawai.
0: Nombor telawai.
1: Lagu gawai.
0: Oh. Anak main kute syopom. Aku paling gaya kute syopom dalam dunia.
1: Lawai. Lagu gawai lah. Maka mantul. Mantap betul.
0: Itu lawai ni. Siapa penyanyi ya?
1: Penyanyi ya.
0: Anda syopom ni.
1: Angela Latajua. Aitua Kapit.
0: Ba, 2 pagi. Wow.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kede. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
3: 5 minit udahnya.
4: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
2: Ni Jess.
4: Bedak dinya.
2: Apa siapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. YFM.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Agi ba 2 pagi cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Nah, akhirnya dia 13 minit lagi jam kita indoor kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu mere sama pagi ngagai. Apa ninga kita ianya tadi mami yang nini nanti ya nyawa ya nantum milih asal jawab teka denah kurang megawai itulah ianya lawak kampung bakal upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasam ikan
1: nyambai mengemagang tanya
2: ya nanti mbak gawai keterubah cak daripada aku jarang orang ngenah lawak kebekanya cak.

0: kari, sayur kari. Udahnya, nak tahu nak mega mihun,
1: oh.
0: Nak kira suap goreng laksa mihun. Nanya, mana ni masa buat punya cak?
1: Oh, kira lawak ni tadi, lawak basnya, ni pengujuang ya lah cak, kena nutup ya lah.
0: Lawak pengujuang dalam babas tu, selalu ya nyadi ya kedua takut ya ketiga cak, gawai kedua ketiga. Di mana mak buah, nyawa nyobal makan daging.
1: Oh, kena nabar ya.
0: Lagu mana nanti nabar, hari ketiga. Hari keterubahnya, okay bola aku nanti baka pala jani sitenya cak ngotot tulangnya aku kan dia nyom ke uduak nganggum tulangnya hati aku cak maka jani tang dataik ba hari kedua ketiga mengendah daging ngayam cak nyawa aku cak
1: ya mana udah benar dah
0: ya kemudian nanti kita ingat kainnya aku katakan tua ya kumpah
1: leban bukan nama kan leban udah terlalu benar 2-3 hari jadi mapak ke nak memakai daging ya terlalu banyak daging dempak kita nanti mana ya
0: amat
1: leban aku kalah cak berjurut hari makai daging melebuh maya ke berjalan deh memuai kita bina ngusung orang tadi daging hari terubah daging tentu ketiga empat hari makai daging lain lah saya
0: betul. Lama aku mesti ngau deh semua cak.
1: Mesti ngau deh nih.
0: Mesti ngau deh.
1: Mengingat kau.
0: Mainnya pagi daging, tengah hari daging, main daging, empat hari daging, ujung-ujung nama migi.
1: Nah, udah nyonya lain saya nyawa agak. Kau giga utai ke namanya? Bukan sayur-sayur,
0: tengahnya nak. Amai.
1: Temu suap di pihak jak, kayaknya mai.
0: Ya, kemudah kade. Kadang-kadang buka maya ba area ke gawai ke tiga ke empat aku berarti ke utai ke lawar. Lawar ke mananya? Agi bisi, bukan mudah nambah cak. Dan jarang kali teguk. Saya kau pun maya orang nemuai kayak kuda. Bala dagingnya jarang orang teguk. Dan diberi di utai diri, kayaknya. Kadang-kadang buka cangkuaknya deh. Temu diurut aja, temu disusup kena tambah kena mimpi. Temunya agak licin ke saya tidak ya. Bala semua itu. Yang lama nyawa debal.
1: Debal. Okay sebenarnya Tegal ke ngirup namanya air
0: bisanya
1: bisa air meramnya tadi tang laban di kelalu benar makai utai ke bekeragiannya tadi.
0: Aman.
1: Sida kari, ya. Sida palo.
0: Nyak mun kada kadang rang penghasil mbau kena nganiat lagi cak.
1: Iya. Jadi ulah temu siu kada aku di awak ya lu tama kalam nyam. Nah, lu mau kan nganiat ya ne.
0: Ya mai.
1: Temu siu kada.
0: Tapi ulah dilah ya aswar cak. Laban ngelitung ng top tai ge semar ya. Kunya kalau benar top tai
1: kada. Ih, buruak. Bapak pemburu ya.
0: Dilah, biar dilahnya jadi kena ngasung-ngasung jeung.
1: Mami Nini pagi itu udah terina Mami Nini lah, lawak kampung ke tengok ku upah pantau ku ya. Upah mahra upah megang ya tu. Udah terica.
0: Udah.
1: Nah. Jadi upah pantau upah mahra upah muluang pu.
0: Tu udah upah megal
1: tu. Kengkau upah lah kampungnya sebut saya ku itu.
0: Pasti akan lelaki cak. Apa di dia. Mestinya saya ni mari tu tenan ni pengomong buka itu upah aja. Tadi tu boleh muluang pergi lain ke upah nyuar. Masih tengok upah pantau.
1: Ya.
0: Amal lelah ah.
1: Puas hati.
0: Pengawak yang kemarin pernah ada kerja tu upah. Tiba aku cak.
1: Ya.
0: Lepas ni bukan ambil di rumah dia. Tambah kampung kian ni.
1: Oh, alam abas ni. Aku lihat ke. Okay.
0: Okay, jadi sampai pagi mesti tu cak. Kau tu temu lenyau tu cak.
1: Kita bisa peninggal kita itu ia ke komen pagi tu selamat pagi Intan Bakian ia nanti mini special buka ikan dikarap ianya asi pulut ngau ngut kicap lauk buka kena nambah aja. Oh, side dish lah.
0: Side dish.
1: Menu utama ya. Sigi mesti ke bisi pulut ngau tanya. Sama bukan kau tadi.
0: Main dishes ya.
1: Main dish ya.
0: Tangan ngenang ke peninggal kita ya. Tu resepi orang hari Brunei Darussalam tu cak. Peninggal hari temburuang Brunei tadi Indah Ezek.
1: Indah Ezek.
0: Bukan Ezek kita nyanyi buka itu saya kok. Lepas tu Indah Ezek kita nyanyi pindah ke Brunei. Jadi ya, kok ya, tapi ke cukup di anti email gawai itu sudah mulai tiga terbayar mano pansuah lalu setiap lagi nyeri upa pantu gulai ngau mano sampu nah, nama mano sampu ni leca.
1: Bunyi sepi Cina jadi ngaco.
0: Nyam kaku.
1: Sampu
0: mano kumpu kelak ni ngau mano sampu tu ketina orang main ne.
1: Ke sama spesiesnya tadi banyak ini.
0: Oh, dia setiap lagi kerabu mano tuai.
1: Oh
0: kerabu mana tuai ketina. Ti kerabu sayur suah aku ni ngaca.
1: Nada muito.

0: kerabu.
1: Tahu kerabu. Belum
0: ada. Nanti kerabu tu tanya di apa ke sayur atau di gulai-gulai di sirap-sirap.
1: Ya bakal mano tuai cam tu gulai kucai je.
0: Yang kau kena ni cak. Yang kau mano mano
1: mano tunu. Kerabunya tu pada hek kerabu saya ko.
0: Mano mano mano mano tunu gulai kucai. Papa papa papa ni ada. Yang gulai kucai.
1: Eh beliur.
0: Aku tu sengaja jemputnya cak. Bapa kon mudik ya, bapa Rito di sikit kangetan ke kontira.
1: Eh pulai lagi aku beli baru tuai. Lama ni aku nuno belakang rumah.
0: Lalu lalu pos ni cak ketika mama nu sampur. Lagi terima kasih lagi pula ya ke bisi abda deh. Majak lama majak skres dia tu. Majak lama majak skres dia skuter.
1: Udah hujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
0: Aku nangis hujung minggu tu kan aku nak bahasa syarat aja cak. Resel dah kalau benar tu. Nara pernah di mana tu. Tegang-tegang dia ni. Okay, jadi saya kunya ya komen dia kesempatan adik nak tanya ketua bawa pengarap bagi kita umpam bagi kita cak.
1: Ya, cerita pasal memakai maya gawai itu special menu apa?
0: Ya, tanya kurang mana anda diet maya gawai betul tentang nanti utanya dah dipentiru tu rana sekali kan kita makai.
1: Makai makai tegang-tegang kan yang mana? Jaga pengarai diri empu wow anang namanya bisa limit punya kurang ya.
0: Amai. Kita kenangi kita 31 hari bulan malam ngorong gawai ini 1 hari bulan dia cekin.
1: Oke, okay, mumpung kami doain begitu.
0: Semua baru kita awal.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sari itu 27 Arabulan 5 1993. Perintah Sarawak akan ulih maik pemansang tibelak ari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke ari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kandang negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang ulih di asai kebak semua kandandur. Rakyat Megak patut bekerjasama yang di siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi ulih ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukul hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka Megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ini lagu ke Trubah Marina kita bawa FM Simon Y912. Hari itu 27 hari bulan 6 2026 tinggal 4 hari lagi kita dekat ngintu hari gawai. Dennis Stephen bawa 912 hari itu merindang kita nyentuh ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus bawa perindang kita ke Skeleto. Skeleto, siapa lagi? Anti Ukai Ramless Water, Aram Pegawai.

Okey, Isanli, Sweetie, sayang, terus bergelang dengan kami bawa YFM, ambil ke merindang kita maya ke India Kediri dekat Ngintur Regawai, dekat ngagak buat gawai, ngagak cuan, ngagak kuih, ngagak kia nama gini nyedia kediri pulai gawai meh tu meh radio ke pemaduk mayah nebeh lagu gawai kau kita semua. Okey, tu berita di Kuching di tu sikul laki dah ditan lawan ke bisi ngembuan dadah baja lesung di Kuching di tu hari satu tu tadi. Kepala Polis Kuching SCP Alexan Naga cabut madah ke JSJ Narkotik Sarawak udah nangkap lelaki tu 12 tengah tengah hari lalu dah ke diperiksa. Lelaki tu bisi ngembuan 4.52 gram dadah ia ke dipelabak ke bangsa ketamin dibungkus lebih kurang RM600,000 dah ke perasa ekonomik dia lelaki itu megak dipandang ke positif dadah. Jadi lelaki itu baru 26 tahun lalu dah ditahan reman 4 hari ngambil ke dipansik ngau silik agaknya berkawan ngau kes dadah. Okey, harap kita tinggalkan lagu gawai ke sekali itu lagu gawai Bidaya Des Marcus Kadamuroy.

0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ko aduna man dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027 scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unoran ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada berita kemudi kena hari 5-29-2025 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasinsarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegak anak Sarawak jemailah.
1: Aku Nesi Lundat, dari Red FM Inggris, mana awak tu, merik selamat itu, gawai daya, ngagai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita bertuah berlimpah, gerang mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di juluk hati, serta mujur buat pelajar sekolah, lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kita semua. Oh, ha.
2: Why? 9-12.

Ya, hai aku Mami Urai. Meri selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tua, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

Lagi pukul dengan aku Daniel Stephen. Lagi pukul jam ke terubah kita bahas segmen Y9 12 hari itu 27 hari bulan 5 2026. Okey, demalam bisi diatur pengawal ke dikumbai switching on gawai daya lighting. Ya ke bisi diatur ba area padungan, area padungan di Kuching itu kalai pengawal tu ianya ngidup ke api. Ya ke bisi ba mayau tu patung mayau deh, patung mayau di padungan dia. Mayau tu ya maya hari raya, ya beraya ga, ya maya tembaru Cina, ya tembaru Cina, ya ga maya gawai, ya pun kena baju gawai ga. Nyak meh ndur sidak yang ngatur pengerami itu kemari. Kalau pengerami itu digolok Safir Premier Sarawak, Dato' Amar, Dato' Sim Kuih Hian. Okey, jadi ya semadah ke Ngalau serta mengat nangkan kita semua ngambil kengin tu hari gawai. Ngau sedang ya, ngau jelan ya, jaga pengerai, jaga pengelikut mengat ku ya. Mengihamai lalau ya badiaknya tadi. Jadi teka nari hati itu mayau ya ke ngena ngena baju gawai ke gini ada ngepanah dan ngena baju gawai. Lalu dia singgau teka

program ia kerekumai switching on gawai Dayak Lighting ya ke bisi dia tu di padungan The Malam. Okey, lagi merindang kita dengan lagu-lagu gawai. Kebagi merindang kita ke pulai gawai serta merindang kita ke meli baju gawai, meli barang gawai ai irup utai dempak kini. Lagu ke skeleton Veronica Natasha Ati Lantang Pegawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah. Wun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau dorang dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut basis ya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayo buka pelajar bakal jenering perubat accountant unorang kau kebuka itu mewa dorang anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana hari minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 kau mengawal atur mulai ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegak anak Sarawak jemahilah.

0: klub aku, klub Ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

kunci ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y9-12. YFM, segulai sejalan.

Jenis-jenis 1001 oleh gawai. Okey, udah tu lagi kita akan dengar ke tanduk pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya, dengar ke dulu Niang Ganiasan kau, Devni David, berbiau hari gawai.

ngingat kasi ka orang tidak kangau ke nai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat memimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meluan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembeng batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agak mangkian daripada kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai. Ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan bertuhan. Di benua sekal mula kita buat program penyiap hidup aku di hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Okey, pendengar, bertemu baru kita ke Minggu Tok dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku pengeluar program Tok Lucia Anak Thomas Kasau dekat nyawup bala pendengar kita macam kenang tau ke sebanah hati diri ke bisik dianjung ngakai kami ba UIFM. Bagi selama pega aku pengeluar program break, terima kasih ya. Ngakai kita ke semampai nyukung tau ke bulan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Kebingo tu dia aku dekat ngatai ke sitik kenang hari siko peninga kita lalu ngarap ke abisi bukan ngok kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu dan sebenarnya kita dekat muka dulu program PPA ngau sitik lagu lagu tu pen yang sige dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tau.

Terima kasih pengelola program. Nuan udah nyawam aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai inai ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kau kunci dan pengudah aku berundi yang nyangka ngau cara ya keberkato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak betah. Uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Pada tahun 2023, ianya tahun ti merik empas kebesai dalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh, nyadi tahun ti merik titik ke pemaduk baru dalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6, tahunnya megak, kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang. Lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang mulai kedirik kemisi kemenua ku jakok. Dan meh nada nyangka nyungamat bangkai tu dah anak andai di padang bilun besai. Kira 4 hari berkenyak meh tu dah nyudeka mulai kedirik kemenua. Puas bertali paun gagit hati kak pulai kemisi. Tikit udah dibeli. Dan nada menyangka atur Tuhan banget berkenyak bab ngidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai. Lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kak nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak. Meruan metudah anak bertali paun ngagai tua pak ya. Tiang paginya nuan tak nadai didinga rita. Sekali bertali paun ninga bala polis kengigak kami duai. Lemau hati aku bujang henti aku ingat ke semuanya. Amis hati aku tajau. Laban nuan keseleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisik menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejam pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai saat itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempang daku anak bujang. Nyebut nuan ku dah ketisi. Ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babiliak besai tua dan anak-anak. Asai kat makai tu bayi aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak inga ke kangau mak bakal selama. Angkat anak berandau tua kenuk jaku aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya lagi hidup meruan berkerani yang bunyi telepon aku anak. Nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belama udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikira maku mak ku jakok nuan bujang lama tuk subak sekali tu nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuah nuan ke ngirum gaji nuan anak ke menua sekalipun nuan nadai kalak lupa merik tu apa nuan belanja. Lebuh ke nuan udah terima. Ukai nuan anak berpangkat besai. Ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai. Ukai megak nuan boleh utai ke menyana lagi bakal ngek orang. Tengah anak gaji nuan meruan dibagi ngok aku dan anak si. Nak ibu merik kenuk kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang. Amat menua anak pungkeng diau bermenua orang. Entik nuan ngantik aku besai gaji dan mak. Nyo nak makai tulang aku ke sedua ayah pak ku jakuk nuan dan anak-anak udu pementas nuan ngaw aku dan anak ukai kalak meraya tajak nuan ke seleka-leka ukai kalak nimbal nuan anak lebuh aku ke ngano ukai kalak geransik nuan anak lebuh aku keringat ngacau nuan nuan diau nadai kalak nimbal lebuh ke diacau jai udu ga antu banget ngayah kaku jai nasib aku anak banget nak panyai bukulai dengan Wan banget nak lama ngasai ke penghidup bukulai dengan Wan dan anak bujang hari mit Wan anak-anak nadek kalak ningkah jakok aku Wan lelap bujang Wan mentas dengan semua orang harinya nadek nak membala kaban harinya nadek nak membala betungan Wan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke Wan nakak membujang. Antik nuan medak pemerintah aku sekumah nuan ku dah nadai. Tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi. Dan lebuh aku medak peninduk nuan nak tekusai.
Lebuh nada ninga nyawan-nyawan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sampai kangau ngicak kenuan ninga sebana mak di menua. Nemu keninga nuan anak. Nemu keninga nuan dan anak benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedah nuan anak. Mak ngapak nuan udu pemeriksa. Nyamai udu hati nuan anak bujang. Melekat nuan nyupi giga. Nada ninga ke jako. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sino udo penyinuk mako dan anak anai lebuh aku medak barang nuan kedatai bak benua dikirum bala bakih nuan ari Melaya dan tubuh nuan bujang kediasi aku nadai serta sama siu mako garek nuan bujang kaya mako kerasa nuan tajau nak sanggup aku bayam semua gambar ngogarek nuan dan anak tajau nak disadang sekali nuan kudah tumbang nadagi di pedak mata nadagi di dingai nyawa. Sino aku mendak mutusika nuan anak habis ancur di baik nuan isiden. Nyak dibeli nuan ngau gaji ke trubah nuan. Nyak genaban kenyawa nuan. Siang malam nuan gawa anak ngigak belanja. Kati kantu bangat ngayah ke nuan dan anak aku. Bangat nak sino ke nuan. Bangat nak sino kapak ngau bangat nak sino ke mak. Puang aman aku anak. Tiap kali nuan bandua gawa. Dia digamau ke nuan gaku anak. Kilang ke nuan bekuli. Kasih amat dan nak bujang aku ke dalam hati. Begulai maneh mengau orang kau pesan mak ninting hari ngagai nuan bujang lebuh nuan kejauh aku. Tok nama penyadi dan anak ambis pemedias utai maku anak ngibun hati kelelengau ngibun hati kemerampau ke nuan dia jauh. Semua utai mak magang ke nuan bertengap ke kong lamak tok. Nanti nuan berbeli ke utai nuan madah ke mak berbayar ke sewa rumah nuan madah ke mak. Ngicak mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku ke nuan dan anak bujang. Nanti nuan makai nuan madah ke mak. Semua utai mana ya. Mai hati aku berahi. Mai aku cukup berasai puang ke sarito. Semuanya udah tinggal kenang. Nada agak diasai ke aku. Tau anak nyukat 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami. Labuh belama air mata aku tak jauh. Semua keduan bisik bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah ruai. Ngemua kenuan bujang inai bisik ketawa gagal ngosidak ya. Datai barami besai nyabai aku hanya ingat kenuan kuda pergi. 4 hari aja nanti aku ngeneng subak nuan kap pulai ke menua. Nuan yu ngejang nak tantik ke diri bertemu ngomak pia megak bertemu ngapak nuan dia adek. Ngamik kaku bisik peluang ruang ngomasa. Nyium lalu gagal kenuan dia anak asih mak. Kasih hudu matajau hati mak bangat nak gayu. Kasih amat nuan anak tumu amat nyeliah ke diri hari hidup mak ngopak nuan. Nama mutai ke dikengai. Nama mutai dikeringat ke nuan anai. Nama mutai ke ngasuh hati nuan ke betati pedis hati. Pengerinduk ngopinyayau kami dua apa nuan. Habis diberik ke nuan. Tang lapa nuan ngayah ke kami dua hidup bucang anai. Nanti aku meda orang keserobek ngonuan dan anak. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bergulai dengan Nuan. Pihak megak apa Nuan. Habis bersekolah, lalu madah ke diri ke negeri Nuan anak. Gawa nitiah ke bala bakih Nuan. Nabah ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng, aku megak nak ningkah pemutus Nuan. Nyak penemu Nuan subah anak. Nyak meh dititih kaku. Asal Nuan anak ngembuan hati ke lanteng. Kenuk kaku madah ke Nuan subah. Laban aku cukup ngasih ke Nuan. Utai ke pinta Nuan anak aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak Nuan berkuli. Dan Nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai Nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon Nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nada kalak ngamik kemisi nguliah kauti ku jakok sida. Ambil kebisik dibagi ngomak ngopak. Kediau di menua. Labu agai mata aku ninga orang ke bercerita ke pemanah nuan anak. Nadai maku nyadeng. Semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngemak di menua. Tajak kita jauh. Seluruh nuan madah ke diri mpu nak betah. Hentik nuan lebuah betali pawun. Lebuah tua ke bedi oku. Katiku ngau nuan ke jauh. Nuan ke ngigak belanja ke diri mpu ku cakuk nuan. Tentik iti aku hati aku. Bukulai sama kita tiga. Bukai kita tubuh mayuh. Bakal bilik orang bukai. Telebuah ku ngeneng nuan ku dah jauh berangkat bujang. Ngau hati ketubuka, gaku anak bujang.
ngelepas keduan baka ni orang bukai mupuk ngidup ke diri ngigak belanya dan tak nyada yang aku ke ngelepas keduan ke pergi ngigak belanya nguji ngidup ke diri nak nemunya nuan pergi belamanya ninggal ke aku lebuh aku mendak gambar bilik si wan-wan lebuh tua ke beri aku yang lama tu nyabek belah lahir aku aneh mendak utai keduan nuan diau nada ngawak mak ku cakut nuan bisa menua aku ngenuah ke diri nua aku galik laban malam ajak aku ke dia ritok ku cakut nuan bujang ngawa mati aku siang aku bekerja aku cakut nuan nasi lalu mpai nyamai menuan dan anak-anak lalu mpai senang menuan bujang lalu mpai ngasai ke diri mpu bisa rumah besar beguai nuan ke menuan bukai sapa mangat dititih ke nuan lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kebau layang makin jauh nuan anak makin jauh nuan kesari tu makin nak ditemu aku ini alai kini ke pejalai sapa ngau nuan mulai nyentuh ke diame aku mimpi penuan adai cukup gagal hati anak cukup gagal mati nuan lanteng ningau kaku ningau kapak ngau niak ningau ke semua bala bakih kapan belayan ngau bilik tua bisa ngelamak tu tua jauh ketegah nuan ke negeri begigak ke belanya bisa gak nintiang hari di tinggah nyawa bertali paun ke menua tau lalu nadai anak kak mangai tahun ketiga nuan nadai di tinggah reta lantai mati nuan bujang kau dalam mati mak bercakuk ke diri nyamai menuan nadai udah ngelusih kati mak gagal menuan benar udah ngasuh hati mak nuan tuk merinsak rangau-rangau semampai tiap hari marah ke diri mpul lengau sunyi himpun tau ketali paun mak anak nada agi ninga kangau hari nuan nada agi ninga nuan kebetali paun bakas lama nanti nuan agi hidup dalam sehari sampai ngempat lima kali nuan kebetali paun hanya keberita tan ada nadai mutai keritusi nuan ngagai ma pihak megak nadai kenadai utai kericerita nuan ngagai ma miat sampai utai kebesai tua mesepaki ya tua meskaban lalu aku menur nuan sebana dan sehari tu kini kesebana nuan anaya, kini kenyawa nuan, kini kecerita nuan. Udah ditaban di baik ke nuan sulai. Tau anaya, nak nemu meh, berkeni mak nerus ke penghidup nadai nuan. Puas nguji nak betati, puas maku ngelimpang nak ngeneng. Teng meh ahias, teng meh pengingat, teng meh semua utai. Kemansak runding aku, nak ulih dikelimpang, meruan ngeneng nuan debujang. Besampi aja maku anaya, ngicak ke, sampi mak ngasih ke sekali tu bujik ngelamak tu aku bersampi nak ngasih aku kap gulai panjai umur ke nuan dan nuan ke dulu pergi ke sekali tu aku bambis hati minta ngakai Tuhan ti berkuasa ambil kesemangat nuan boleh pengelantang di menua seroga kau tu mupuk dulu aku aneh berdalam program peniau penghidup aku

Okey, peningan, terima kasih hingga kita kudah bergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngotok aku nyurut ke diri dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngotok mumpul dulu aku. Bye-bye.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Perempu mana perjalanan kita, pilih tak kemu.

semua kitai, gayu guru gerai namai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemuka bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang kulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
4: Hai, aku Kek Jelma, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menang.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Telun ti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Sanggup aku Ari Gwen. Okey, berangkai 1/6 kelimpah hari kita ke ngintur dekat gawai meh. Bisi atur baru ke diletak ke perintah Malaysia kalai kita kebiar hari 16 tahun yang tadi nak dikemenar ke ngendak media sosial. Jadi berangkai 1/6 ya ke alai media sosial atau media rama di Malaysia itu dekat nyekat orang ke biar hari 16 tahun. Di lebih hari 16 tahun boleh ya. Bisik macara yang kanya bak berita senyap pada ke minta tinggi dengan mega minta pasport. Dikena nentu ke orangnya tadi boleh ngaga akaun media sosial atau ke akaun media rama. Okey. Jadi tu berangkai 1/6 tahun 2026 tu. Jadi ngena bekal ngau atur baru tu, jadi atur tu kebenaya udah diperjalai ke bak sekedar menobukai yang kaum di Australia udah diperjalai ke atur baru tu kalai sedangkan langgar atur tu dekat diletak ke penalti atau ke dekat dihukum. Memang di Perancis mega udah diterit ke atur ke berketuk kalai sedang ke biar hari 15 tahun nak dikemenar ke ngena media sosial. United Kingdom mega udah letak ke atur di lebih kurang sama kenyak. Okay? Nya kau enggak atur di nak ngemenar ke sidak ke nembiannya tadi ngena media sosial. Okey, kita ke sekali itu berperindah baru lagu ke sekali itu Melah Pinang nyerubak gawai hari Sandai Isang ngau Madeline Mel.

0: kita kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya beniang enggak bisa udah ngelaban aib beram. Anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kak Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kemerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P201.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pensi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

Lagu Riri KJ Ngau Manca Ana Runggu Maya Gawai. Okey, Maya Gawai termegak 1 bulan 6 2026, sampai Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugam Mas Ngau Sida Esbilia bisi muka open house meh jadi pengerami rumah terbuka Gawai Dayak 2026 1 bulan 6 2026, 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari bak kompleks Unifor di Kuching Dito. Mayuh pengawal kebukai kelimpih hari kita kemakai meh rumah terbuka tentu ya bisi makan kan eh bisi pengawal berperindai ngau buka bisi meh persembahan ke bukai ya ke bisi diatur ba pengerami rumah terbuka Rigawai Dayak 2026 Sapit Premier Sarawak. Okey, ingat jamnya pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Ana lawan hari pukul 2 ngalih hari, nama lawan harinya ana lampit mengitai. Nanti ka tumu tumu kagi, tumu tumu gi makna gi meh kita datai ngagai pengerami rumah terbuka tu. Okey, terus berpindang. Sekali itu dengar ke Stanley Meringai ngau Kerry Garis. Hari gawai, andu gawai.

Hai, aku Duna dekat Merik. Selamat nyambut Hari Gawai Dayak. Bagi semua pendengar YFM Iban, Bak Serata Menua Sarawak, Marap Kuih Kitai, sama belak gerai nyamai, gayu guru, lantang senang, celap lindap, nuan menua.

Okay, lagu hari Voice Group. Selamat hari gawai. Dah terlagi kita dengar hingga ke berita di tawar terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramid dekat berdanya dekat terus hingga ke YFM Seri Aman. Hingga kita tengok lagu gawai hari Sweden Gawmanca. Oleh Maya Gawai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambun bawa berita tengah hari kena 27 bulan 5 2026. Semangat korban nitih ke pengarap. Nyak patut ulih ngingat ke mesin mayuh pasal pemesai guna betulur ngau pangan diri berkunci jereki serta negut ke kawul kelebih hagi lebuah ke nyatup mayuh macam pemar kemayari nyeng kawum belanja ti majak besai ngau ekonomi dunia ti entak-entak. Dalam jakuk ia berserimbai ngau Aidil Adha, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madaka penggeraminya ngelambang ke penaluk pengurus ati engau penyawup berambis ati. Penggeraminya mega ngajar mensia mayuah ngambil ke semampai ngemeran ke ati penyiruk serta bisik pengibuah ngagara bantik berguna ke sawup. Ia mega madah ke diri bisik bendar pengarap ke rakyat Sarawak dekat meruan getan ke penyerakup pemaik serta basa engau pangan diri tiudah lama nyadi pemun pengering pendegap engau pemansang menua. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nyempulang ke lebih 3,000 ikut orang Islam ke Bukai bersembiang Aidiladha bak Masjid Jamek di Petra Jaya Kuching. Sembiannya diulu ke Sapit Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Hazir lalu Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim merijaku ajar Aidiladha. Premier udahnya lalu berjadi pengerami makan selamat berserimbai ngau hari raya Aidiladha kediatur bak laman masjidnya. Dua ikut capi megak bisi dibunuh bak pengeraminya. Premier megak sama bisi ngau nyayat serta netak daging sebedau ti diagih ke ngagai 30 ikut asnaf. 26 ekonomi hari sitak Konsen Negeri Kakus kebulih pemutus 6A tahu ke mana agi arinya bisik nerima insentif pelajar kebulih RM18,100 bak sebengkah pengawak kediatur di Bintulu. Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai madah ke insentifnya diberi nyadi ke tanda basa ngagai pemujur pelajar ke udah bulih bala keulih bala nembiak kelimpah hari dikena merangsang bala nembiak ngambil kesemampai ngigak pemujur bak pelajar. Yang mansut ke jakutu lebuh ia kebejadi pengerami kediatur berserimbai ngau hari gawai pelilih menua Bintulu. Berbak ngonya yang madah ke biro pengintu pengelantang ruang bilik bisik tangguh pengawak ti cukup besai nyengkawum nentu ke adat ngau budaya Raban Bangsa Dayak semampai ditanke ngambil ke pemertiati pasal adat ngau pesaka Bangsa Dayak ndak lus. Yang harap ke nembiak rebak baru tang kelebih lagi sidak ke induk dekat semampai ngelatih ke identiti sidak seraya ti merti ke budaya asal nyari ke pemun pemansang Raban Bangsa. Berita ti ke penudi. Siku lelaki rakyat menua tu dah ditanke laban ditemu ngembuan dadah. Lebuh ia ke dipersa bak muas bengkah hotel ngimbai jalai suang ensana. Bak penerang media ya kepala polis pelilih menua Kuching SCP Alexan Nanga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap ramban orang Ariupis pemansik jenayah narkotik Sarawak urung pukul 12.30 hari. Tengah-tengah hari. Pengawak merasanya bisik tertemu ke 542 gram dadah tik dipelabak ke ketamin tik bungkus kira RM600. Lelakinya ke umur 26 tahun ditemu positif dadah tang nada rekod ngereja penyalah jenayah sebedau tu. Lelakinya ditan ke 4 hari berengkah hari saritu lalu kes tu dipansiak ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunaka berita tengah hari saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan ulih maik pemansang tibelak hari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semerahan ngambil pemansang ulih diasai ke bak semua kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi ulih ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur di udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukul hari temu kak kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak tu udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak ku yang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun diasai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngagak rakyat yang nyak perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empul.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
4: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai amai mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac?
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
1: Ya, dan tu kita terus mulai dengan pulau program kami Bak YFM Sri Aman, Bak Awak Ngelah Tengah Hari.
5: Terima kasih, Nancy Tambum di YFM Kuching.
6: Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, Segulai Sejalai.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita balap meninggal ke bisi mendiang ke kami jam dia tu. Jadi berengkah hari dia tu balap meninggal, kita mendiang ke kami hari YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Jadi hari itu 27 hari bulan 5 2026. Kalau aku ibin tau ke Steven Tapasilai ngau kita hari dia tu nyentuk ngagai pukul 3. Nama berita hari itu balap meninggal. Kami di Sri Aman hari pagi tadi nyentuk ke dia tu agi semampai mambam yang kuang pengawak menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berpengarap Islam, ngatur pengawak korban sarito bersrimai ngau hari rami sudah ya ke dikumai hari raya Aidil Adha. Lalu sarito mega saya ke ditemu kita sama belak nemu sarito hari besai public holiday. Lalu mayuh balakaban kita ukai semina menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berbangsa Dayak, bangsa Iban udah berengkah cuti sarito pemisi kemisi berengkah hari 27 bisiknya seminggu nangkan kenya, lalu pian mega 2 minggu nangkan ketoila pemisi gawai Dayak 2026. Terima kasih angge kita ya ke sampai mendiang kami, harap kena debo penanggol kita ya ke mendiang kami jam dia to. Lalu kita ya ke bisi mindah sarito ya ke benuang mai perengkap pengangkut bertengah ke jalan alun, harap kita tu tadi sama belak lantang dalam penjalai kita mujur ba pengawak kita ya ke dalam dekat merambu dekat jalan sarito pian ke mujur datai bandur tidak tepat ke kita sarito lebih agak kita ya ke mulai ke dengan ke benua kita ya ke beli barang ke pasar sarito nantu dedat kita di Sri Aman pagi tadi pian ke lumai kemari. Lalu harap kita semua pengawal kita tur kita sore itu lantang di pejalai kemega baka kita ya ke mendiang ke YFM Sri Aman jam dia tu. Kita sore itu mayuh berkunci ke lagu-lagu gawai biar mega berkunci ke berita berkawal ngawa program mantar gawai kelimpah program gawai yang kebisik diatur kita di rumah panjai. Tahu dari kunci kita di Facebook YFM Sri Aman kami sudah live jam dia tu dan sebenarnya kita mendiang ke lagu gawai keterubah. Lagu kerikumbai ngantak kerigawai Doni Lang.

0: ya tu. Saya terima kasih ya, Kemri, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikun jalan mah di lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri bisi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai bapalak nyonyamainya baru tahu teriba ngambil ke penglikun jalan aluan untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Kaban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Okey, ngagai kita ya ke benua ngabak dapur jam dia tu lebih age bala ibu kita bala menyadik kita ya ke benua ngagak ku ya jam dia tu nyerombak gawai ke dekat datai harap ke mana-mana ham kita ya ke ngatur pengawak ba dapur jam dia tu lebih age kita ya ke kena ke perengka api tau ke perengka karan jam dia tu kami sampai ke pengelantang semua pengawal kita sore itu bekas kita ya ke lantang mendiang ke YFM lalu dia tu mendiang ke YFM Mas Riaman kita yang ngenang dulu pengerami menyadik kita ya ke berpengarap Islam tau ke menyadik kita ke Muslim kalau sore itu kita kita nemu sidak ya berengkah nyambut Hari Raya Aidil Adha 2026 jadi ngenang ngau ngelansak berkawal ngau sebengkah dua bengkah program yang kediatur kemarin bala peningan bersimbai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kemarin 25 hari bulan 5 2026 sudah diperjalai ke pengawak nyuak kecapi ungkup pengawak korban ungkup zon 3 Dun N35 Soribas. Jadi bantok tu tadi nyuak ke jelu capi dan agih ia ke debre yang berhormat Dato Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Ekemega Adun N35 Soribas. Jadi pemerik itu disuak ke diungkup ngagai zon 3 N35 Soribas bakal sidak digenturung peniau Medang Supa Ulu Supa Ilek Piam Mega Tui Ulu Tui Ilek Piam Mega Serabang. Lalu pengawal kesebaka mega nyuak ke capi ungkup pengawal korban nyerombak Hari Raya Aidil Adha yang ke diintu menyadik kita berpengarap Islam sarito bak genturung pediau Melayu dibagi menu betuang 12 ikut capi udah disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu yang ke megak sapit menteri Nembiak lomba pihak megak main ngau pemansang orang dagang Sarawak lalu pihak megak IPD di betuang Opis polis dibagi menu betuang diagih ke megak sikok capi ungkup pengawak tu pengawak korban jerombak Hari Raya Aidil Adha. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha ungkup menyadik kita ya ke berpengarap Islam ya ke Muslim ungkup tahun 1447 Hijriah tau ke 2026 Masihi dituju ngagai peninggal kita ya ke berpengarap Islam pihak megak menyadik kita ya ke Muslim. Jadi bakal selama berengkah di pukul 12.30 tengah hari lagi aku ngonah ka uliah berkunci ke pesan-pesan berat lalu pukul 1 nur kita dalam program Ruai Kitai sebelum kita berkunci ke info-info atur kurami atur program ya kebisi udah diatur dekat diatur di bagi menu Sriaman tau ke dibagi menu Betung sekali kenyak dibagi menu Bukai di Suatu Sarawak di itu nangkan kenyak pukul 2 bakal selama mega nur program lagu-lagu lama program seruran dikenang lalu pukul 2.30 ngalih hari setengah jam ke penudi kita berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi kenang info ia kebisik dikunci ke Opis Meteorologi, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi menua Sri Aman sehari itu nita ke penerang gaya hari kita muak ke ngalih hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut di sekedar nur dibagi menua Sri Aman. Lalu muak kelemai maka bisa hujan berserta nur dibagi menua Sri Aman. Jadi tikas pengangat gaya hari kita sehari itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ke ngagai 234 darjah Celsius. Kita yang nguyung megang ngagai bagi menua Betuang gaya hari serito dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi di report ke bisi hujan berserta ngoribut berskedak nur dibagi menua Betuang lalu muak ke malam di report ke nadai hujan dibagi menua Betuang lalu tikas pengangat gaya hari dibagi menua Betuang serito berengkah antara 24 darjah Celsius menyentuh ke ngagai 34 darjah atau ke degree Celsius serito 27 hari bulan 5 2026 kena kari 3. Nya info gaya hari dikunci ke Opis Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau ke Opis Meteorologi Menua Malaysia.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Okey, kita berengkah berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari kita balap ninga. Limpah dan juang kita ngagai Gmail atau ke email YFM Iban. Api yang agak dikenatai kita ngagai sistem WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke terubah tu aku ngenatai ke pesan pemati. Jadi pesan tu diterima dari Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sibu Jaya, Sibu Kapit, Nengan Tawau, Baliah Kapit, Nengalan Kapit, Setapang Gad Kapit, Kuala Balingian, Pihak Muka Muka, ngau semua kabar melayan ia kengelala Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua tau kelaki Frida Anak Tambi tau kemenyadik sida Cheryl Grace Jamau Anak Manua. Jadi pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua kuda nadai 24 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Bak rumah ia kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang tu dekat di Anjung pagi 28 hari bulan 5 2026. Di Anjung ngagai pendam SDNU Lubuak Pelai Sibu. Jadi pesan tu tadi madah ke aku nanduk si pesan. Pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Senggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Barumah ya kebelumur 4D lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang dan juang ke pendam pagi 28 hari bulan 5 2026. Bapak pendam SDNU Lubuak Pelai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai menyadik niang tu ianya Sherry Grace Jamau Anak Manua. Nombor telefonnya 0112-3841-325. 0112-8... Kunan duk baru. 0112-3841-325. Tau megak ngagai apa ini yang tu. Mr. Manu Anak Ukuh. 013-8207-647. 013-8207-647. Pihak megak ngagai Mr. Markodi Sali Anak Manua. Menyadik niang tu, nombor telefonnya 010-5941-724, 010-5941-724. Ungkup kabar melayan ke nemu penerang ke lebih sili lagi, berkawal ngawa penusah sida Mr. Markoni Sali. Ya kudah lenyau menyadik, ianya Jawi Anak Manua udah nadai 24 dari bulan 5, 2026, disenggai lemai tu lagi 27 hari bulan 5, 2026, dan jom pergilah 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan kedua, pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Pesan tu nuju kabar melayan jauh sekali kenyak semak. Kita dipinta datai ke rumah Seli Kenyungan Undup kena 28 hari bulan 5 2026. Laban dipinta ngulok pengawa berantu keniang Walson Anak Philip, niang Silensi Anak Mekul, ngau niang Ladai Anak Ujab Anak Uyap. Terdekat diatur 28 hari bulan 5 2026, baru Masli Kenyungan Undup. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal atau kaban belayan kengelala niang kedi niang ya kedi di perantu to. Jadi kita tahu telefon ngagai lumus telefon to 010 973 7098, 010 973 7098. Itu tadi pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Lalu pesan langkan kenyak, pesan tu datai dari belayau Anak Gurang, madah ke pengawal kita sulit. Pihak megak pengawal saudara bungai keniang laki ya, ianya niang muda Anak Lana. Pengawal tu dekat diatur bak rumah kambing bengang krian suratu kena pagi 28 dari bulan 5 2026. Sari pergilah hari 4, lalu nangkan kenyak malam dekat diatur pengawal bersorak bunga. Jadi minta kembang belayan semak sekali kerja jauh. Lebih lagi kita yang kengelala niang muda Anak Lana, dipinta datai ngulok pengawal nyuta sulit niang muda Anak Lana. Dekat diatur berengkah hari pagi pergilah berumah kambing.
Abu Bengang Krian Seratua. Kena pagi 28 hari bulan 5 2026 hari 4. Lalu ditangkan ke pengawal berserara bunga muak ke Lemai hari 4 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kini tujuh pesan kita dipinta datang ke rumah kambing. Rumah kambing Abu Bengang Krian Seratua. Nangkan kenyak tu pesan pengawal berantau. Data dari CD anak wat madah ke pengawal berantau keniang Indaya ianya niang Dayun anak meraja. Diatur 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang Dayun anak meraja dipinta datang ke rumah Dunstan Nacang. Rumah Dunstan Nacang empat di tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu, kita tahu telefon ke nombor telefon tu 014-5877-354 014-5877-354. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal dekat berantau ke niang Dayun anak meraja 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang tu, kita dipinta sampal ngolok pengawal tu ngagai rumah Dunstan Nacang empadik tengah undup Batu Lintang Sri Aman. Lalu pesan ke sekali itu datang dari Sophia Sopi anak Simon. Madah ke pengawal berantu tahu kegawaian tu keniang apa ya niang Simon Jarit. Jadi dekat diatur hari 5 29 hari bulan 5 2026 berengkari jam 2 ngali hari maya tu atur depun kengau pengawal nikik kesungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu kaban melayan ke di tujuh pesan tahu telefon dengan Laura Jawi. Kemud telefonnya 010-594-3703 010-594-3703. Tahu megap telefon dengan Sophie Simon 019-9803-501 019-9803-501. Tok tadi pesan ia kemadah ke dekat berantu ke niang Simon anak Jarit. Ia ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu ilak perengkari pukul 2 ngalih hari. Lalu maya tu atur depun kengawa pengawak Niki Kesungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James rantau Kemidiang Kenawit. Lalu pesan sisi itu, pesan data dari Senorita Suma anak Ipang madah ke pengawal kata sulit keniang Indaya ianya serai niang serai anak Uyup tau ke Kuyup tau ke bini ex tua rumah Sajan Ipang anak Ningkan. Jadi dekat diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 berumah jamit Pudai Lubaan tu perengkari pukul 10 pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5 tu berumah jamit Pudai Lubaan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di fasa 1 ngau fasa 2 batang air sekarwa dengan mepi mepi pasir wong pandak bui menyang sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua yang kengelala niang serai anak Uyup tau ke Kuyup. Jadi kita kabar melayan ke di tujuh pesan tu dipinta datang ngagai rumah jamit Pudai Lubaan tu laban dipinta ngulup pengawal ngeta sulit niang serai anak Uyup. Diatur hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 berumah jamit Pudai Lubaan tu berengkari pukul 10 pagi. Lalu nangkan keto sembiang berkat keregang data dari Lina tau ke Tantun anak Tukul. Jadi ya madah ke dekat ngatur pengawal sida sebilik dekat ngatur pengawal berkat keregang niang menyadik sida ya ianya niang Ramli. Tau ke Miau anak Tukul dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5 dekat datai. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Temiang Batu Lintang Undup, Nangasan Undup, Kedang, Guntung, Kelasian, Sebangkui, Sungai Rebuah, Lubuk Jo, Ibul 3 buah rumah, Bayai 3 buah rumah, Sutung, Tajur, Pakit, Ngkramut, Sekirau Air, Bau,
Ngau semua yang ngelala niang ramli, tau kemiau anak tukul. Jadi kita dipinta ngulup ngawak sembiang berkat kergang, niang ramli, tau kemiau anak tukul, dekat datur 29/5/2026, rilima kerekat data itu, barumah John, entawa undua pesri aman. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak, sembiang berkat kergang, niang ramli, anak Niang Ramli tau kemiau anak tukul jatuh 29/5/2026 hari 5 kedekat datai diatur ba rumah John entawa undua Sri Aman. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lina Tompo ngundua nak lumur telefonnya 011250648824 011250648824. Jadi pesan-pesan kebukai dekat dikenatai kita nangkan ke sebengkah lagu tu lagi.

Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

Oke, terus aku berkongsi kepesan-pesan Bukai. Kali-kali itu berkongsi kepesan yang kedatai dari Mr. Robert Anak Menggal. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan ke dia Bapak Panggau, Sibau Rumbau, Semelatuang, Bayat Ulu, Bayat Ile, Sebemban, Selanjan. Api yang muka kabar melayan ke dia di Punggo, Lacau, Gua, Selepuang, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai. Api yang muka Tulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibul, api yang muka Betuang, Empadik, Batu Lintang, engkau semua kabar melayan Bukai, terlebih lagi kita yang ngelala, niang X tu rumah mengga anak atak. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah panjai X tu rumah mengga anak atak, kena 30/5/2026, laban dipinta nguluk pengawak, berantu ke niang apa yang sudah tahu, ianya niang X tu rumah mengga anak atak. Teka diatur, 30/5/2026, hari 5 kedekat datai. Jadi penerang kesiliap kawal ngawa pengawak to kita tahu telefon dengan Mr. Robert Anak Menggal. Nombor telefonnya 017-8023-736, 017-8023-736. Tahu mega telefon dengan Umang Anak Menggal 019-8164-183, 019-8164-183. Untuk tadi pesan ia akan dituju dengan semua kawan belayan. Kelebih lagi kita yang mengelola niang X tu rumah mengga anak atak. Semua kita dipinta datai ngagai rumah panjai X tu rumah mengga anak atak. Batu Besai Sri Aman. Kena hari 5 tu 30/5/2026. Laban dipinta ngulup pengawak. Berantu ke niang X tu rumah mengga anak atak. Kena hari 5, 30/5/2026. Kapan melayan ke di tujuh kepesan dipinta datai ngagai Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan nangkan kenyak datai dari ex konselor Jubit Anak Bandar dituju ngagai kapan melayan ke diau di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik, Entulang, Kuching, Sibu, Miri, ngau semua yang ngelala. Jadi kita dipinta datai ngulup pengawak Merekat Kergang, Niang Bandar Anak Acang, Niang Idut Anak Jali, ngau Niang Robin Anak Jubit, diatur kena hari

30 hari bulan 5 2026 hari 6 berangkat hari jam 8 pagi baru Manoni Bakung Tengah Tanjung Bijak Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke dekat ngatur pengawal merekat ke Regang Niang Bandar Anak Acang Niang Idut Anak Jali ngau Niang Rubin Anak Jubit diatur hari 6 30 hari bulan 5 2026 ke dekat datai berangkat pukul 8 pagi. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Noni Bakung Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Kenyak pesan ngetas ulit. Jadi itu data dari Kumbau Anak Jawa madah ke dekat ngatur pengawal ngetas ulit Keniang Dennis Anak Mujah. Jadi dekat datur berengkah hari malam 6 hari bulan 6 2026. Jadi malamnya dekat datur pengawal ngawan ulit. Lalu pagi 7 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetas ulit. Jadi pengawal itu diatur Barumah Yampu Bajalai Jagus Lambir. Jadi pesan itu dituju kepada semua kaban belayan. Jauh sekali kesemak kelebih agak kita yang kengelala Niang Dennis Anak Mujah. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawal ngetas ulit Niang Dennis Anak Mujah. Dekat diatur berengkah hari lemai 6 hari bulan 6 2026. Kalai lemainya 6 hari bulan 6 2026 diatur pengawal nguan ulit. Lalu pagi 7 hari bulan 6 2026 diatur pengawal ngetas ulit Niang Dennis Anak Mujah. Jadi kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah ya Bajalai Jagus Lambir. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Agnes tahu Kemau ianya bini Niang Dennis Anak Mujah to. Nomor telefonnya 0116-2311-928 0116-2311-928. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kaku bawa ke sekolah itu terang didinga, terang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih hagi. Sebelum kita nyingkang agai jam kedua YFM Sri Aman setiap lagu dari Richard Lee kedekumai terpadam mimpi.

Yang lalu ke balap ninga kebisi meda kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih yang kita ya kebisi nyapa kami berengkah hari ya pun program kita tadi. Oh, nyelgi kita ya berandau berkunci ke berita. Jadi pukul 1 bakal selama nur kita mendiang ke program YFM Sri Aman. Ia nya ruai kita di ninga kita berengkah hari pukul 1 ngali hari nintiang hari 3. Gelap, gelap.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya jadi ya mereka sama dengan Arif dengan Mayu selamat bertemu baru ngau kita bawa program Ruai kita ke ditabur ke kita terus dari WiFi Mas Riaman nanti yang hari ya 3 berangkari pukul 1 ngali hari. Jadi apa program Ruai kita ke minggu tu apa ni ngaku berasa ya bertuah laban bisnes mai siku temuai datang ngai ke konti WiFi. Jadi nyawa ya tu suah di dinga kita bawa radio tang lama tu tadi aku pun kecerubah ya gak tu peninga bertemu muangau ya tengah hari itu temui ke dibai aku bawa program ruai kita itu tadi ianya siku apa nanyi awalnya ding lalu kan wanto made neh ngake konti YFM Sriaman
2: ya selamat lemai terima kasih made DJ Insin terubah ya nyata deh lah tajak ya salung limpang-limpas ngelama tu bak luar din ndak kalah masuk gitu tapi kebetulan sari tu bisi awak nur uleh rembos gitu nyamah bertemu kita berasa itu megah hati lah uleh datai ngagai konti RTM Sriaman gitu.
1: Awalnya dia peninga aku sengaja tadi nak nyebut nama bagi temuai aku ke dibai aku buat program ruai kita ke sekali itu nanti kita ninga ke patah nyawa ya tadi tentu sekedar aribala kita lebih gig kita ke di Sriaman tu nemu apa bagi temuai aku tu jadi ya sekali itu aku terus ngelalu ke penyanyi kita Ricky Ribot siku hari penyanyi ke terbilang lagu utai mana gagak betara ya nyum tu ngak mua waketo nah nemu lah siapa bagi kita dipangka
2: semua dipangka ya Made ya
1: dipangka
2: mana magang tai gagak betara
1: oke jadi ya sekali lagi itu Made ngelalu ke penatai nuan gai YFM sari itu terima kasih lah boleh ngelimpang ke Drempo tajak panuan tu ke ruah jam ke dia tu nah jadi awak ke bala peningan kita sama nemu ngonona age sapana Ricky Ribot to kebenarnya minta nuan madah ke dempo to ade
2: ya sekali lagi bala peninga ke bak luar den nyadi aku to Ricky Ribot penyanyi utai manah gagak petara tekala didinga kita ba radio tau ke YouTube tau ke dini-dini media ramalah ku to asal menua nang segi orang Semanggang entulang kasai tu rumah dingon school suba kalak sekolah deba SMK Melugu udahnya nyambung pelajar ngagai SMK Semanggang sebedau ka ngagai ka pelajar ka tinggi lagi ya dia tu natap ke diri bak kucing
1: iya ke dia tu nama berita ke pemadu baru hari nuan tu Ricky
2: lagu aku kebenar bisi nakak dia tu udah bisi 6 itik single so lagu ke yang terbaru hanya di Lindung Remang
1: udah berengkah ditebah lah
2: udah bak YouTube lah tapi bedau di diatur ngagai RTM kebendar ya utai mana agak petara tu lagu kedua aku lagu keterubah aku nya berimbak kampung kerapa mali nama kebuah punya laban ba kendor kendor aku lagu tu hanya Akadambai Production tu mayanya baru ditubuh nya bosnya tadi mai ko kira gau sida lah jadi pengawak berimbak tu nemu aja lah berimbak tu teka ngawak ke baru dikerja kita segi mar ya punya keman ke lagunya ba tengah
1: lebah mayanya
2: lebah mayanya
1: kira nuan tu artis ya ke tau di kumbah kita artis ke terubah
2: ya ba Akadambai Production
1: ku tu kebenar ya selalu tanya adalah mati itu tadi Made Ricky nih kadang-kadang bisa penyanyi itu nah sih amat penyanyi kati kok nih ya fokus sampai lagu aja tapi bisa sekedar penyanyi itu bisa nya di cegu dan bisa nya tadi maya pengawak ke batang pengawak bukai tang nyari penyanyi kira bakas nyambil lah jadi bandungan itu tadi kelimpah hari nyari penyanyi nama batang pengawak nuan kebenar ya nih maya orang nanya itu
2: batang pengawak aku kemendar madenya jadi derisa lagu tu jadi ke nyambil lah bak bisik maisa ke lapang lagu ke bisik ti orang bisik ngangau bisik berguna tapi pengawak kemendar sikit jadi derisa lah
1: Nyadi dari sana, udahnya nyadi penyanyi. Dua itu pengawak ke Jawa Bidaya. Sebab itu maka DJ itu oke, ya itu ngop lagu-lagu. Makan mantu dari sana, udah nyadi penyanyi. Maka ni kata uliah nyadi penyanyi, hari dari sana itu tadi.
2: Itu ya mati ya, bayangnya saya ikut sebedau COVID, nanti tidak salah ingat ku. Jadi aku bertemu dengan si komposer ke Tebilang, terkenal komposer kita Iban, nyanyi Jesli Jabu. Ya kalau ninga aku belagu sebelahnya mah. Lalu kira ke berandau, lalu mai ngatur pengawak, ngadu studio Akadambai Production. Bayangnya aku pun bisik mantu, ya mimit lah tentang tengahnya. Selebih memang yang pula, bisik bincang. Jadi nyama start diberi ya lagu Berimbak Kampung Karpamali dengan ia kan lagu Utai Manah Gagak Petara tu bisa sejarah dia. Kini kita tahu dia idea Utai Manah Gagak Petara tu.
1: Oh, artinya tadi Anwar tu selalu berlagu dan nah, sebetulnya di penyanyi ya Kak Maman. Kati berlagu arti kalau aku tahu suah masuk pekian tahu kandang diambil orang berlagu lebih maya bisa pengawal bahkan ni punya made nih.
2: Aku tu sikok penyanyi karena dia kalah enggak orang berpekian made. Lepas kira madah dia malu gitu tengah. Nya membalas sekolah pun ke sama school coba nadai nemu ko nadai nemu sanunya bisik belagu ya antar ya. Tapi nyudah bila dah Jawa dah mayuh begulai orang bila bisik pengerami segi di suara belagu mah laban tersegi kak ke depan aja mah.
1: Sebedau tua ngenang tau ke sebedau nuan tu nusoi ngakai balap minat-minat nuan pahit manis tu dah di tujah nuan ba adunya pemerintah aku dulu mai peninga tu tadi aninga ke lagu nuan tau
2: okay.
1: Utai Manah Gagak Petara.

0: Terus ke ranau kita ya sekali itu lagi ya, terus sebulengau penyanyi Ricky Ribut bah program Ruai kita bahwa FM Mas Riaman nama tu tadi pahit manis ke udah ditujah Ricky Ribut terus kenyau ria ke hanya di siko pemerintang di menua kita di tu ini mayano berengkahnya di penyanyi sobat tu
1: nah. Ko berengkahnya di penyanyi selesai ko dalam tahun 2019 madek mayanya musim COVID kami ko ingat may ketengahnya 7 tahun makanya
0: 7 tahun makanya nyuka 10 tahun
1: tak ya kan ngombainya baru lama ya kan ngombain lama bagi mau dandar kita dalam dunia pemerintah
0: nak mayu orang ngempu peluang ke mana yang berketuk tetapi menyadik ini ngujung ke nuan tu udah ngeluarkan nami tak single
1: betul mada berasai tembaga hati lah tajak ya baru belagu mayanya tang sambut peminat bak luar cukup-cukup gagal lah karan siang kita ya kak merindang kak ngadu ge pihak kemana lagi lebannya bisa cukup sambut dari sida ke bak luar
0: au payet bak dunia pemerindang
1: nanti payet bak dunia pemerindang asa saya ku berdaun ngala nyepik tak ke payet nar bak ku nyagi payet nimetnya biasa aja cuma dia kuliah deket tiak tu TC tu ampun mah tengah tapi mayuh ge ke manis lah jadi manis tu tadi ketuk tadi lah bila lagu bisik ditemu orang orang pun bisik ngangau ketua belagu bah udah lebih sampai limbang sampai merudi pas muandang kala dipanggil orang miri pas muandang kira selampur menua lah udah luar di kangau kurang merindang nyalah nade mimpi kak bukannya asal kebenar tapi bisik sambut peminat ini saya ke bola tapi sebab medak orang aja belah pampe belah tengahnya ternyata medak hati-hati legend kita aja jadi dia tuh nyu dirimpu enggak orang dia
0: ya lagu utai mana gagak petara tuh bak single kedua mana awal siapa nggak lagu tu madek neh?
1: Okay, lagu tu di Tengkebang, Jesli Jabung, Gao Cigo Meteus Mambang, dua ikut komposer ke cukup terbilang bah dunia pemerindang kita dayap. Jadi lagu tu ke bendar ke randau boleh idea lagu tu randau kedai kopi kami sida madek Jesli Jabung tadinya. Randau bah kedai kopi, randau ke tayhal lagu lah. Angkatnya bisa lah mansa utai ke mana utai mana gak tara mansa mana gak pedak siko mana gak pedak randau kami laki punya tadi ya oh mana tega gak tara pia tadi gagak ke lagu pia ni tadi ya
0: kebuahnya
1: lo nya jadi tusun leka lagunya lalu tajuk ya pun mula-mula saya ku ingat tajuknya utai gagak petara aja nak silap tapi udah pada leka lagunya keman lagi utai mana gagak petara lalu bincang berundiang lo kumusa Jisli Jabu oh ngamnya ku ya lo nyadi utai mana gagak petara apa tajuk ya
0: nyak kau cerita nama kau pun lagu utai mana gagak petara tu ngujung ke ranau tu ke lemah itu tu tadi aku dekat lebah lagu single ke cubah nuan berima kampung kerapa amali nama tu berpeluang agaknya nuan ngatai ke pesan bangga ke hati kini cuma kasih ya kini yang kebal peminat nuan nama harapan ke pemadu tinggi nuan ngakai bala orang kerindu ke nuan tu tadi Ricky
1: dulu lagi aku mari terima kasih ngakai RTM pu terima kasih ngakai DJ benong ngakau aku berandau tu ngakai bala peminat ngarap aku kita terus dukung kami ke artis ukai minat aku aja mah artis bukai pun tahu sama di suku orang magang jadi bala ke baru kak belagu pun aku rasa nadai salah kita ke minat belagu yang tering uji belagu selagi kita berdaun nyingkang sesingkang segi alu dia kita ya tapi nanti kita udah nyingkang sekali kak kedua singkang kak ketiga singkang udahnya alu datai ngai 1000 singkang 10000 singkang ke dekat datai ngujung ke kita uliah ngambil julu hati kita siti lagi aku kak mesat bala peningat kak berkabar dengan aku kak berguna ke aku tahu meda DM PM aku ba Facebook aku pun Ricky Ribut sikit ada nama bukai nama IC nya Ricky Ribut mah RICKY RIBOT
0: sekali lagi aku ngari ke YFM Sri Aman kelebih lagi RDM merupakan terima kasih dengan nuanto Ricky Ribut laban uli yang limpang ke rimpu begulai beranau ngaku bawa program ruai kita ke maito neh ngarap keranau tua tu tadi tahu merek penemu lah ngakai bala peningat kelebih lagi peminat nuan ya ke rindu ke nuan ya ke dekat nemu berita kepada baru bekal dengan Wan Tau. Jadi ya terima kasih Mayu-Mayu ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai lalu pihak muka pesampi mengharapkan Wan terus mujur terus begari Pak Dunia Pemerintah.
1: Amin. Terima kasih Madya.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lalu Kamri, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan haluannya. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ibsi sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: Y FM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
1: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Okey, terima kasih lawas sampai meniang ke YFM bagi mengkang awakku Ibin, lalu kita agi deka meniang ke kami tika kunci ke mayu macam program, mayu macam atur berserimbai engkau hari gawai tidak datai ungkup tahun tu 2026. Jadi yang paling lama balap ninga mujur di pejalai ke kempen penglikun di Jalai Alun jerumba hari gawai pia mega hari raya Aidil Adha 2026 di atur bas kedandur bah highway Pan Bonio dibagi mana betuang. Jadi program itu dipejalai ke Upis Kereta Darat, Upis JPJ Sarawak, pihak mega Upis Peliliah Menua Betuang, pihak mega agensi-agensi bukai yang sama belak bekerjasama mengatur program itu, kempen penglikun Jalai Alun Nyerombak Dua Bengkah Pengerami, ia nyari gawai engkau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi itu sebengkah inisiatif balap ninga, kena perintah merek pemertiati ngagai mesin mayuah ngambil meruan betati ke penglikun lebuh mai perengkap pengangkut bak Jalai Alun nyerombak musim pengerami. Lalu program tu kemarin empat lama di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Runtap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia pihak megak lombak ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak tim megak nyadi adun N36 di layar. Lalu program bak program untuk kemarin macam lica penglikun dikenatai ke agensi-agensi atau ke opis-opis yang berkuasa. Lalu pihak mereka bisa diatur pengawak mandang ke barang advokasi penglikun pihak mereka program nyuak ke pemerik gudis ngagai mensia mayuah yang kebenuang bertengah ke Jalai Alun mayanya bak sebengkah Jalai Alun kena merangsang balam mensia mayuah. Ya kebenung tengah ke Jalai Alun mayanya nitiah ke atur-atur Jalai Alun pihak mega likun lagi meruan likun lebuah mai perengkap pengangkut bak Jalai Alun mayanya. Kita kenang Siti lagi program yang sudah diatur di bagi menua betuang nyerombak hari gawai kerekat datai kalau sudah di penyadi ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi Menua Betuang diatur bak Dewan Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang Pai Lama. Jadi bisik 200 ikut penerima bantuk tu lalu penyampau ada penyampau tu tadi 100 ikut penerima bantuk di kemata ke Upis Pengintu Pengelantang Pendiam Mesir Mayuah JKM Betuang lalu 100 ikut lagi ada serakup kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang. Jadi program tu empat lama di pejalai ke Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Mesir Mayuah JKM bagi Menua Betuang engkau kerjasama Seberkas Betuang dengan program Seberkas Ibuah ia kemegak sama nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Jadi buat program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agar belanja projek Miet Menua Pesisir MRP kena ngatur program serakup kelebih agak aktiviti nyengulai community. Lalu program itu nyuak ke bantu serta agak-agak belanja itu tadi mujur disuak ke adun N36 layar mega yang berhormat Datuk Gerald Runtap Anak Jabu yang kemegak sapit menteri nembiak lomba pihak mega main serta pemansang orang dagang Sarawak. Lalu nyempulang penataya yang nyak bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong. Kita insert mimet ngagai menuang kelili kalau empat lama program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani atau kesejahteraan Madani ungkup tahun 2026. Program tu mayanya sudah diatur di bilik awam Upis Peliliah Miet Angkelili lalu dipenyadi ke Kaban Pelayman P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu mayanya MP Lubantu mega nyuak ke bantuk-bantuk tok ngagai bala penerima ya ke udah ditetapka. Ba program to mayanya banto voucher tunai RM500 udah disedua ngagai 20 ikok tuai-tuai bilia. Ti kurang penatai pemise lalu udah berjista dalam sistem ikasih di pelilia menua lubu anto. Okey, sekedar hari berita berkawal ngau atur program ya ke dia atur upis-upis perintah di menua kita dito nyurumba hari gawai ti dekat datai. Agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai megak bala peninga tok lagu gawai ke dikumbai. Ulah begawai disedaka Leo James.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, agak mengkang kau aku Ibin dalam program Hello dalam program YFM Suria Aban. Kini kena Hello Y kau dek. Amin tampon mula peninga. Dalam kita yang ngatur sebengkah pengawak, bisa bengkah pengawak bukai kedatur kita. Banyak macam pengingat ngasuh kita ya. Mengingat kedua mengkap perkara. Jadi terima kasih lawan kita sempai mendiang ke YFM Suriaman agi mengkang dekat berkunci kengau kita program-program ia kerka diatur ia ke mega udah diatur. Jadi kemarin balap tinga dibagi menu betuang kita agi ngenang program ia ke bisa diatur dibagi menu betuang. Opis residen dibagi menu betuang kemarin udah mujur berjalan ke program atau ke awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak 2026. Jadi program pengerami itu pengerami nanti akan penerang pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak dekat diatur 11 hari bulan 6 kedekat datai nyentuh kengagai 14 hari bulan 6 2026. Lalu awam tu, bak awam tu kemarin, awam tu bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Siki Tayai, Menteri Baupis Premier Menua Kita Sarawak. Nitiah ke penerang kedip kunci di tu, macam aktiviti sudah diperambu, nyerumak pengerami tu ilak, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Kita Sarawak 2026. Lalu diatur dibagi menu betuang, pengerami-pengerami yang kedatur bersembah dengan pengawak itu ianya bakal aktiviti betong kitchen, pengawak mandang kebarang hingga penerang kedai kumbai pameran raja kita biar mengapa pengawak makai selamat kedatur UNIFO unit perkara pengerap bukai biar mengapa sembiang bebala mayuah biar mengapa pemerintah atas panggau kedai kumbai konsert rakyat lalu mayuah mengapa program bukai kedatur bersembah dengan program itu pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026. Jadi ungkup tahun tu bagi menua betuang jadi alai ngatur program tu. Jadi ia ke bisik datai ngau awam begulai ngau pemberita maya tu kemari ianya sapit Menteri Nembia Lomba Ngomayen pihak megap mansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu biar muka sapit Menteri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam biar muka sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan biar muka sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pengawak Meranak Kepukuk Sarawak Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamoh biar muka Direktur Unit Protokol Istiadat engau atur pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini engau residen bagi menua betuang yang berusaha Dato Richard anak Michael Abu Nawas. Yang berita ia ke berkawal engau sebengkak awam ia sudah diatur kemari awam berserimbai engau pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026 pengerami itu diatur 11 hari bulan berengkah menyentuh ngegai 12 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Kita agak dibayar aku ngenang program yang kebisi sudah diatur sehari kemarin mega bak rumah budit nanga bertiak di lubuk antu kemarin mujur dipejalai ke program pengelantang orang yang kebetanam kegetah RISDA Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi itu sebuah program kena ngegap ke perkara pemansang orang-orang yang ke bertanam ke getah beranang miat di menua kita dito. Jadi maya tu macam leca pihak muka kimpin pemansang Rizda bisa diatur kena ngegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Lalu program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Mon Zri bin Haji Nasib yang kenyadi Chairman Rizda Malaysia di muka kaban Parlimen P155 Tenggara sebengkah Parlimen di menua Johor di Semenanjung Malaysia. Lalu program tu muka mujur di golok kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Jadi bantuk yang kena kumbai bantuk program pemansang Rizda Sarawak serta bantuk CSR Chairman Rizda bisa disuak ngagai sida yang kengebun getah berdanang miat mayanya. Lalu maya tu kemarin MP 203 Lubuk Hantu Mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi Mega bisa nyuak ke bantuk maya tu ungkup komuniti di Rumah Panjai Rumah Budit Nangga Bertek di Nangga Bertiak di Lubuk Hantu. Lalu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR Yang Berhormat MP P203 Lubuk Hantu kalai RM100,000 di suaka pihak mega RM15,000 ungkup J3K Rumah Budit Nangga Bertiak di Lubuk Hantu. Lalu pihak mega RM5,000 ungkup Biro Indok sidak di Rumah Budit Nangga Bertiak di Lubuk Hantu. Jadinya berita-berita kena berkongsi ke sekali itu kita berperindang dulu tentang sebenarnya mending ke promo tu dulu.
2: Di Sherman, YFM boleh didengar ke kita dengan gelombang angin 89.5 MHz. YFM, segulai, sejalai. Pendengar yang betul, Sepau, Dubak, Pusat boleh didengar ke YFM Sherman dengan gelombang angin FM 89.5 MHz.
1: Tolago hari Meteo Sindora, lagu kedekumbai, selamat hari gawai.

0: Ukraine mai lantas nangwan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Okey, murid selamat ngalih hari dengan guys semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih alaban kita bisik dengan kami dalam program tau ke dalam awak ke sekali tu hari YFM. Kita nyokat nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selamat not berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Asal itu 27 ah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Endor kita dekat ngintu hari gawai daya untuk tahun 2026. Trafik Suriaman kemari kiraya lemai kemari. Mayok kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai kedirik ngagai menua bukai pulai hari Suriaman. Jadi harap ke kita ya ke benung dengah jalan alun jam dia tu mai sebarang perangkap mengangkut harap kita mujur mansang pihak megah mujur pulai mujur datai bandar ke dituju kita sore tu. Kita mulai selama ngalih hari ngagai Ellie Spencer, pihak megah Nita, Sapit Kandau, Sandy N, pihak megah James Pengiran, pihak megah Hillary Jonas, Apai Lambai, pihak megah Sinon Edi, ya ke bisa berkongsi ke penerang dia, Boniface Ipi, ya Corina Ting, pihak megah Carl Wandi, Wellington Imai, siapa lagi, Felidris, Frederick, Rin, pihak megah Clara, Ros Liao, Rani Dana, Jeffrey Jeff, yang kesama bisa berkongsi ke pesan-pesan minta lagu gawai, pesan-pesan gawai, pihak megah pesan madah ke gaya hari, pesan merik terima kasih laban semampai merindang lagu-lagu yang kengelantang kati kami. Mayu macam megah pesan sedari itu, lagi kita berkongsi dengan anak lagi, pesan-pesan yang ke diterima, pesan rindu hati. Hari balap dengar ke bisik nampak ke pesan ba Facebook YFM. Komen ba Facebook YFM Seriaman.

Siti, hari berita berkawal engkau kerabat diraja Selangor, engkau Perlis, yang kediadang dekat nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia. Festival muzik hutan hujan sedunia. Tahu ke disebut megak engkau jako reputiah, Rain Forest World Music Festival 2026. Ya, nanti disebut engkau jako istana ianya bunyi tau ya. Kerabat diraja Selangor engkau Perlis mencemar doli nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia, Rain Forest World Music Festival. Sedar dekat nemuai medak pengerami itu ialah dekat diatur ia ke bertaraf antarabangsa atau dekat diatur di kampung budaya kita di Sarawak bak Bandar Raya Kuching berengkah hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 28 hari bulan 6 2026 ti dekat datai nyalai kusapit menteri dagang temuai industri kreatif ngawa seni pemerintah Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu penemuai bangsa tok koya Sidak Sultan Selangor pihak mega Raja Perlis sebilik nemuai medak festival besai itu tidak atur bermenua Sarawak nyadi basa ti besai diterima menua kita Sarawak hari dua bengkah kerabat diraja itu ia kedekat dalam perambu

Meda Festival Music Hutan Hujan Sedunia, Rainforest World Music Festival terdekat diatur di Bandaraya Kuching. Ujung bulan 6, 26 hari bulan 6, nyentuh 28 hari bulan 6 terdekat datai. Lalu pihak mengaku ya, festival tu diadang dekat digolok kiraya lebih 23,000 mensia mayuah. Mayuah hari selama, lalu mayuah macam penatai, lalu tahun tu mayuah lagi. Raban pemusik datai merindam mensia mayuah yang kaum raban pemusik dari menua Mongolia, Korea, ngau Uzbekistan. Sama ngau dalam program tu ialah Festival Music Hutan Hujan Sedunia 2026. Jadi pemerintah atas panggau hari raban-raban pemusik menua kita di top bisik muka diatur biar muka hari menua luar antara bangsa kelimpah bisik muka ngatur program mandang kebarang serta penerang tiba berkait terapiat ngau budaya asal biar muka kereban-kereban musik hari macam bangsa di dunia to. Okey. Nyata dek semuka berita berkawal ngau atur program pengerami Festival Music Hutan Hujan Sedunia dekat diatur di Bandaraya Kuching bulan 6 di dekat datai. Kita lagi nambah ke kita lagu-lagu gawai to Siti lagu dari Puan Margaret M. Jalang kita lagu kedai kumbai Pulai Meh Ari Gawai. Pukul 2 kita berengkah dengan program Seruran Dikenang, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama.

0: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bawa FM, Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat, ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program Seruran Dikenang, Bawa FM Sri Aman, berengkah hari pukul 2 ngalih hari. Tiap hari 3, seminar bab Bawa FM.

E ela que eu quero trabalhar, querer cumbaya. Laki cermin mata. Di sana ke Pinilili gawa band Nasib Teruna. Kita ya ke baru mutuang cermin mata. Nya tadi lagu ungkap kita lebih agak orang laki. Ya ke baru mutuang cermin mata yang ke tegal umur kudah berinsur. Bisa ulau mimiat kini nantu mendak kini tentu kita dalam perambu dekat. Mutong cermin mata ngambil kita itu mendak age lebuah kita maca lebuah kita nama atau mai perengkap ngangkut lebuah kita milih taika ngasuh kita berkenak kamat mata kita itu lebih age baka antah brau baka nguliah ke bubuak di beras puluat ya dekat diatur ya dekat digagak kita abram nyerumak kita ia kedekat ngagak nanti disebut kita jam dia tu kita ngagak tuak tentu ya nyolawan nak dek tang tajak pia ni nemu yang ke dekat mungkal ya bab bulan ke dekat datai nadai kenya lawan leban lebih agak diatur sidak ya ke ngemeran ke pengawak berjual ke tuak udah mansau setung sidak ya dekat manduak baru ngagak tuak bak tuang ya ke dekat bukai. Kita nyong ngenang pengawak di rumah panjai nyeromba ari gawai itu dan tajak pihak masang kita lagu-lagu lama jadi dah ke sekali itu mendiang ke lagu ari Andrew Lantiang kedai kumbai lagu Lebu Pulai Gawai seluruhan dikenang YFM Suriaman.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan haluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikun jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piam ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Ya, nyatanya petan dari Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brody pesan dari gawai hari ya. Jadi kita mega diinga mereka terima kasih selamat ngelai hari ngagai pada Eluet Ijau ianya pada kita hari gereja Saint Benedict Anglican di skim sekarang kebisi mendiang kita jam dia. Terima kasih pada selalu mendiang ke YFM. Dia tu agak mengkang kau YFM Sri Aman. Jadi ngenang sida di Saint Benedict, gereja Saint Benedict skim sekarang. Empat lama ujung minggu tu tadi sida bisi mengatur program mantar gawai tau ke pragawai Saint Benedict Church di skim sekarang. Jadi kita nyendia ke lagu-lagu lama ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mira Adam, lagu kena kumbaya, Pebayu Sulu, nangkan kenyak sebedau kita ya. Mendiang ke lagu hari James Sammy, lagu gawai mengkato, aram ngintu hari gawai. Kita mendiang ke dulu lagu hari Mira Adam, kena kumbaya, Pebayu Sulu.

Ya, nya tadi lagu dari Jam Semi, Aram Ngintu Hari Kawai. Jam Semi itu nyoka bakal nyawa niang Michael Jeman. Tajapan pihak, kita bisa mengganyin dia ke lagu dari Michael Jeman, ke dikumbai lagu Selama Hari Kawai. Dan kita ingat ke lagi, Al. Nyungenang kita ke Ngintu Hari Kawai, udah tan bubu kita balap ningah. Ukai bubu ikan, ukai bubu daiknya, ya. Bubu tuak. Suhaki kita laban aku medan media sosial dalam kandang 2 minggu ku dah tau ke berengkah hari bulan 5 tu tadi mayuah peninggal kita mayuah mensil mayuah udah nyimpan air tua ngagai butul napis air tua jadi kemaya hari itu sida nada ngena ke utai kedai kumbai kita kerban kedai kumbai kita bubu tua tanpa bubu tua tu utai kedanyam inai kitai suah ge kena bemban bisi megang kena 60 bemban dianyam bakal seluak tajak penpiak ya diberi panjai ya ke nya meh kede kumbai bubu tua nya di jam ke dia to ente aku age kena nama to perengka kede kumbai bubu tua jadi kemaya hari di pedak aku ba media sosial mayo age mensi mayo lebih age kita ya kengemran ke pengawak begagak ketua nyerombak rigawai to ngena penapis rampang teh diambil ngena tu mengak sitik yang ke ditemu aku baru ngena nama tu pengawak air balangnya namun kita bela peninga pengawak kepanjai bawar ya kedesuah ya kesuah dikena menyadik kita ya berbangsa Melayu menyadik kita berbangsa Cina ya kesuah ngagak air balangnya dah. Pengawal air balangnya kan kan kode. Pengawal air balangnya bawar ya panjai nyak ke suah dikena mensia mayuah. Ya kada pernah aku bawa media sosial tu bala peninggal. Ngambai air tua ari tuang tua lalu pihak mega dia tu suah gi mensia mayuah ngaga air tua ari tuang. Ngaga air tua ngena tuang kayak ari tuang salah. kita ngenang lebuh maya basentang ngawak tua ngagai kitil tau ke ngagai tuang bukai sebedaunya diiri kita ngagai butul laban di temu aku ngawak dulu ngagai kitil dalam ya nama tu semalam dia dah tua kita dekat Ciru lalu berok ya dekat di pedak kita ada baru sebedau kita misah ke ngagai butul ngambil ke lawa gig mai tua kita ngantak ke pengabang ke dekat datai. Ngenang kita ya ke dekat berancau puang 30 sekali kenyak 31 bisik sekedak 31 bisik tebal lagi 30 lalu 31 berancau penuh tentu ya kita bisik ngayan ke piring di kena kita ngagak bungai tawun nyak jakuk mak jakuk asal kita berkawal ngau sekedak hari rintai program rintai atur kita dekat ngerami hari gawai sekali kenyak gawai gawai besai nyerobak gawai dayak jadi tahun tu gawai dayak ungkup tahun 2026 kita berperinah mendiang ke lagu hari Christina Suntai kedekumbai tusah ati tinggal nuan sebelum mendiang ke lagu hari Wilson Empeni joget selamat hari gawai.

Ya, nyal tadi lagu Kepnudi dalam program Seruran Dikenang Kita Ikut Sekali Itu, lagu Harry Wilson Empeni Joget Selamat Gawai Dayak.

0: Kita senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sri Aman. Selamat hari gawai. Oh.

Ya, begulai mana kita ko ya? Dalam kita yang ngatur sebarang pengawak kelebih agak pengerami. Ambil ke pengawak kita dalam kita begulai mana? Segulai sejalai, gawa kerjasama ngawakan diri. Tentu ya program kita pengawak kita lancar deep jalai ke berengkah diatur. Nyentuak ngagai tembok diatur kita. Jadi nama program atur pengerami gawai kita tahu untuk balap tinggal tahu kunci ngagai Facebook YFM Seraman tinggal ke bak ruang komen dia. Aku berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati dari balap tinggal. Jadi sebengkah tu ikut terubah data dari Mary Jalo Ujo. Selamat hari gawai nuju nuan ko ya. Selamat dalam semua pengawak, selamat mujur dalam semua pengawak. Aku tu hari suang minta main ke lagu Buka Pintu Buka dituju ngagai nama tu mengkisit dituju ngagai Ara Grace Adam pihak muka kaban di Pakan Miri Ubun ngau semua peningah pihak muka kaban Facebook Ekeng Lala Balaisan di Sebangki Panda Isan Basrikai Isan Ine Dela Michelle ngau semua ya Ekeng Lala ya meh Ngelala Mary Jalo Ujo ngejoko pesan harap kita semua gerai nyamai lantang senang intu warga wadaya murah rezeki dalam tahun kedekat data itu goya gawai daya tahun 2026. Venus Jonas nyatwa kita itu meri selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih hingga kita ya ke merindang kami hari Radio Sri Aman ko Venus Jonas. Jadi itu pesan dari Alice Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gaya hari kami di Paku Sepawah Dito. Agi mambam kini kita di Sepawah Dito. Harap ke kita mujur meh dalam semua pengawal. Kalau pihak mega gaya hari tahu berubah mana, ngambil ke Nadia Nanggol pengawal kita muak ke ngalih hari di Paku Sepawah dia. Nita Sapit Kanau, selamat berjalan ke pengawal Genuan di konti dia kuya. Panas gaya hari kami di Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu gawai kena merindang semua balai yang ngelala nangira jawah sekali kenyak semak ko ya ngau juga pesan harap ke terperindang ngaliah hari itu selamat gawai nuju kita semua. Jadi pesan-pesan bukai ya kena kenatai dalam program setengah jam ke penuh di terima kasih pesan ko sekali itu Hillary Jonas selamat ngaliah hari selamat berjalan ke pengawal selamat dari gawai kedekat datai hari menua kami di Serikai di itu. Jadi kuya yang minta lagu dari Ricky L, Kumang Gawai, kena berinang semua peminat YFM Seriaman. Selamat gawai bagi semua kita, ya kenglala aku, bagi kita sebilik DJ, harap kegerai lantang, pihak mega mujur dalam semua pengawal. Seberapa kita mendiang ke Siti lagu gawai, tu pesan datai hari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal Genuan, minta tebah ke lagu Ricah Gawai, hari Ramles Walter. Dia kena berinang kawan Facebook, kawan WhatsApp, semua yang kenglala. Ngau juga pesan selamat hari gawai dari aku apai lambai. Nya sekedar pesan dalam rintai ke terubah di kunci lagu kedes dia lagu hari tamdien lagu kedekombai joget lalau pulai gawai.

Ya, berlombak-berlombak itu bahaya, Koya. Nanti berlombak-berlombak ke pemansang bak kena perkara di dunia tu, nya badas, bersemek ya, Kujako, Iban kita. Jadi kita mendiang ke lagu hari Daphne David, Ngau Gening Asan, Kedikumai, Bebiau, Hari Gawai.

Ya, lagu kedekumai babiau bari gawai. Demni debit ngau ganing asan. Ya, kita kenang apa ngawa babiau tu balap ninga nyerumak kita ya kedekat ngatur pengenami kawai daya to tu sebengkah main. Ya ke ukai main kebenar ya, adat asal kebenar ya. Di pedak kita suah di bantai ke tukang biau nyerombak di gawai. Okey, sebenarnya nyumbak di gawai kebenarnya bala peninga nyerombak kita ya ke nama pansut piring pengawak biau nang sikit di pansut ke di bantai ke kita. Jadi pengawak biau tu kira ya sekedar dari adat kita ya ke tahu di kumai tu sah longat dipelajar ke tajak pen pihak munyi ko kaban aku bisik ke sekedak kaban to kira ya kita erbak to erbak kami to balap ninga ya ke landiak bebiau baka kaban Facebook aku Albert Daniel di Sibu baka sapage pengajar Wilson Indian di Sungai Amang Kapiet asal ya orang Sri Aman pengajar Indiannya baka kaban kulio dini ya Mr. Leo diam jatuh biar moga kaban aku klien operator ya nya di Sebuya Audien sama belanggau ngagak nyematan batang lupar satu kaban kita itu ya nya Mr. Bondan Imai ya moga siko kaban aku ya kenemu pengawak babiau nyalai ku sidak ya nanti nuan dekat nemu tulis kenuan tau ketayap nuan ba kertas print out lalu hafal tau ke sebut nuan belama bersari-sari dalam nuan kebisik limpang pengawak baka kita kemacap buap dah jadi ada nuan oleh ingat kenya ilah lalu pihak mereka di kerban media rama baka YouTube gagak kita gigak kita video-video orang berbiau dinga kita lebih agak kita ya ke belalak laban dalam kita rindu ke pengawaknya tentu kita dinga ke sebarang pengawak yang ngelantang ke hati kita ya ke dikerindu kita dia dinga nyentuk kita tinduak terus bengkah muka cara belajar ke main asal baka pantun baka berbiau baka mengap baka beramban sekedar jalan ingat ke ya pendiang ke kita pedak kita lebuh kita ngetub lelak lebuh kita santai ku jakuk kemayari harap ke tahun tu aku bisa baru medak kaban-kaban aku ya ke rebak kumpu berbiau nyerumbak di gawai tu nanti pengawak ya berdarak miring nyak pengawak ya ke nyamai dah pelajar kita laban pengawak nyukai siko kita nunda ke sepiak kita, kita nunda ke sepiak kita, bekeni cara, bekeni utun piring menua, menua site. Lalu baka adab kita menua tungak ke Sri Aman, tungak ke Betung tu, nak sebaka yang ngau tusun piring tungak ke Batang Rajang, tungak ke utara, tungak ke tengah. Utara nyokas bakang kita dibagi menua adab kita, adab ke Betung, adab ke Semanggang. Bisa lain ya ketebal lagi lain di menua adab ke tengah hari ke diperhati kaku kita terus berkongsi ke pesan bukai di balap ninga hari Boniface EP ya hari selepian ngali hari toko ya minta main lagu hari Ricky L sidak ya sekaban lagu gawai ku ya segelas air gawai dikena merindang orang kengelala aku tua tua gena. Tuai sekali kebiak ko Boniface EP ya. Tu peninggal kita hari selepin ngali hari tu minta lagu gawai dari Ricky L ko ya. Lalu tu Corina Ting selamat berjalan ke pengawak genuan selamat hari gawai minta main ke lagu hari Florence High ngau Roy Jilum. Nunu tekura maya gawai. Nunu tekura maya gawai. Di kena yang merinang dari empu pihak muka kaban ngau semua peninggawai PMI Ban. Baka ke Sarito selamat hari gawai ke dekat data yang ke semua kita lalu si Tito data hari nama pesan sidak bola peninga tu kurang lebih sebaka copy paste kah akai
Rosliau ke Skeleto, selamat menjalani ke pengawal, selamat gawai, minta tebah ke lagu Ari Anderson ngalai ngoswelin induk berbari gawai. Kena yang merindang Jessica Itan, Gindal Landi, James Anyau, Emilia, Amy Richard, ngau semua yang kenglala, bala kaban, bala ipar, bala anak, bala menyadik. Ngau joko pesan, selamat gawai, gayu guru geranyamai, bertuah berlimpah hari tahun keudah. Ah, untuk lagu, okey lagu. Pesan dari Rosliau, pesan gawai hari ya. Kita mendiang ke setiap lagu hari Ruki L, Sima, Jessica Timah, ngau Gilbert. Gawang lagu kerikumai selamat ngintu warga wai.

Alamak dah agak kat pukul 3. Kalau pukul 3 bakal selama ada kenyuak ke penuh 2 tahun agai YFM Kuching baru sedang terus ke program pukul 3 hari YFM Kuching dalam program rentak ngaliah hari. Lalu pihak maga di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai Jako Kayan Kenyah meniang ke Perumatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Tunaka berkulai dengan aku Ibin atau ke YFM Seri Aman. Ungkup 27 hari bulan 5 2026 kita melekat ngau kita bala peninga meniang ke lagu sebengkal lagu kawai maga disada ke Stephanie G, Sherry, pihak maga Pat Mimin. Jadi minta ampun bala peninga semak tadi bisa terkajuk salah jakuk sekelanjur salah tetabur aku sepemanya ngau kita tadi. Lalu pihak maga harap ke semua info ke dipukunsi ke kami ngau kita tadi. Jadi ke penerang penemu tambah ungkap kita serito pihak maga baari ke dekat datai. Salam saya dari kami di YFM Suriaman. Temu baru kita bawa ke bukai. Lagu tu lagu kedikumbai pulai gawai dekwai. Ah, siti hari lagu baru lagu gawai kita di YFM.

0: menggerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh Dadu

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: 93 FM.
1: Kabar di Berlinang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang dari hari YFM
2: 101.3.

Iya, tiga minit lepas pukul tiga ngalih hari. Selamat ngalih hari ngalih balap peningah. Ya, terima kasih kan Ken Wan Steven. Kau udah mengalih ngalih peningah kita bawa ngalih tengah hari. Jadi datang bawa aku dekat mengalih kita tiga jam. Bawa rentak ngalih hari. Dia tu nyentuk ngalih pukul enam lemai tu lagi. Ya, kalau pengawal jam ke dia tu balap peningah. Udah tentu pelabak aku sekedar hari balap peningah kita yang benar-benar ke jalai. Mulai kerik ke menua, bayaknya hari kucing ke Seriaman, pihak Megak ke Bertuang, Sibu, ngom-nom-nom ke Bukai, lalu ngarap ke balap peningah kita ke benar-benar ke jalai. Harap kenjaga penglikuan hau, berjimat kita. Lebuah mulai ke diri ke menua. Laban sidak di menua nganti kita ngau penaga hati ya, ngelak ke sidak ya nganti ngai matang. Sama-sama likun bak jalan lun berubah serta maka sama-sama berbasa ke diri lebuah bak jalan lun ya. Cita undang-undang jalai alun mereka. Jadi kagai bala peningat kita ke benua nganti. Bala anak, bala menantu pihak mereka. Kawan pelayan suku juru ngarap ke Sabar. Ya, di sini yang sudah duduk berkaki lima. Bala peningat kita di benua pesisir. Lalu kagai bala peningat kita. Anak tu sati, tu semak bala menantu, bala anak nak boleh mulai kerirai ukatan untuk kau bukai kau lapan gawak kini ya. Kemudian lagi sila ke gawak perintah ke nak boleh gawak maka kami tahu nak boleh sampai lengis ya. Nanti sampai lengis nak bunyi radio pihak mereka nyo begintil kami ya bagi dua ya. Ya ke udah dibaginya setengah kami yang sudah mulai kediri gak ya. Lalu pihak mega ngarap ke semua balap pengelola program kita ke sudah cuti likun datai abah rumah ya. Lalu engka sekedar lagi yang benar ningga aku kucah-kucah jaga penglikun kita nyangkuang kami ke tinggal tau jadi kami ya ketinggal tau ngelangkat uliah merinang balap peningah ya. Sejapan nak uliah pegawai tahun-tahun pegawai 4 tahun bukai kau begitu gintil meh narik kungau meh berkenyak kau balas seradu pulis nanti sampai lengis sampai jaga penglikuan deh. Ya kita berperinang dulu ngau lagu peringat sudah kita ingat ke berita terbaik menteri lagi pukul 3:30 keempat kita berpantuan kau kita ke benda mulai diri ke menua atau ke kita berumah panjai kini bisa mendiang ke kami berpantuan dulu kita lagi kau. Jadi pukul 4 pukul 5 ninga ke berita nasional 5:30 ninga ke randau ruai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Ya, berkongsi gaya hari kami di Bandar Raya Kuching. Cukup panas sahabat luar dia. Jadi sekedar hari bala peninggal kita ada ke jalan luan ku ya. Nak tentu skut agak mencari banyak ya. Mereka selamat ngalih hari ngagai umian mulai keririk ke kapit ya. Yang ngagai kita bala peninggal ngapai jalan ya luan kita mana ya. Sampai tentu skut nyangkanya angka ujung minggu tu kini mayu orang mulai ke diri terus keraknya milih sari tu pilak lusak menya ya. Jadi gaya kita ke benuang bertatua atau ke ngagak penganan salah semua kini ya. Apa sebelah ruai jaga pi kita ya ana mindah tutup lapi untuk kami dah kem kita takut ke rumah angusnya utai kenangi kelebih lagi rumah panjang ya lebih yang maka engka kita tu tadi bertunai bergagai nak ingat kapi impai tutup lebang gawak pangan diri datai tentu ke semua pengelikuan patut dikemerat ke dulu.

0: tiga ngali hari. Ya nyelip berita tu peninga berkawal ngau maraton Bintulu ya. Kelebih lagi kita ke Rindu Belanda kelebih lagi ya. Siapa Rindu Belanda dengan mana-mana kelebih lagi kita kediam di Bintulu. Kalau maraton Bintulu 2026 dekat diatur kena 2008 tak apa lagi lemak terang tu patutnya dia ke direk ke kita ya. Jadi pengawak tu disadang dekat dipasuk beribu ikut orang hari menua tu ngau orang hari menua luar mereka. Jadi pelanak tu dekat berengkah serta temuk pada bilu lama Bintulu. Pihak ko penerang Kecibansut General Manager Upil Pemansa Bintulu BDA Datu Muhammad Yaakob. Mada ke program ke sekali tu kemenaya dekat di tambah ke ngau jalai baru pengkaguna ke mana lagi ngau atu program ke nak ngameh ke rampak menua megak ya. Jadi program tu megak dekat nyerangkum kategori maraton penuah 42.195 kilometer, tengah maraton 21.1 kilometer, 10 kilometer ngau 6 kilometer nya kategori ya. Jadi kagak kita bala peninggal ke Rindu Belanda nama ge atau ngau masuk atau register ya. Jadi kita terus berperindang.
1: Udah datai ba maya kita dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke 9.

0: scholarship biasa serawatun tayap ngau scholarship serawatun ko adu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027 scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unoran ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 gue ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketika anak Sarawak jemailah.
1: Aku Irma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
8: Hari selamat hari gawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, muat menunggu.

0: Ya, peningkat maya lalu aku mai kita ningah ke berita ke dekat di kunci menteri hari kapir. Hello, Nti.
1: Ya, hello, GB. Selamat hari. Selamat baru.
0: Ya, selamat hari. Hari. Nyulai ya. Ngah pagi tu. Pagi tengah hari tu.
1: Ya, laban, ya, nyok, meh.
0: Bukan namanya. Laban ngasa kita nak pulai dari tanya Nti.
1: Oh. Sino mana?
0: Sino, katakan mampu dalam nanti.
1: Aku tu minat permisi sepakar ke AB, minat permisi hari besai. Dan saja pihak laban menua ke boleh dilawak, nak jalan alun, nak berasai ke? Boleh ya. Ke mulai ke rempu nak biar ya?
0: Ya, laban rasa jalan apa aku menua kita ni?
1: Ya, betul-betul. Ya, meh.
0: Ini menua nanti?
1: Menua kumpul kebenar ya, aku tu orang kat dan dia mau orang besar itu ay tumpu orang tawau akhirnya.
0: Tawau.
1: Iya, saya bapa pasar itu aku namanya baru meringgit. Saya mau panjai dia.
0: Tahu.
1: Mai orang mau panjai dah.
0: Tahu. Kecik ke gaya jam ke dia tu hari ke diperhatikan kan kita berkapit nak
1: yeah, yeah. Gaya. Tahu. Belabu hari kemarin namanya udah berupai nak. Perasaan nak ke jam, nengganya balon udah pulai ke permisi turun berbeli ke barang, udah bisa aura bunyi kurang leh. Aura gawainya tajam pan teh bakal suka kita itu pelan dia berkenakan express nen, berbelah wap dia kita ninggal trumpet express dan dia tu laman ke udah datang yang lain pemasang udah nyengkang datang yang menua nih. Berkenak ke kereta. Jadi ngarap ke sama berjimat meh berarti ke pelikul derimpu lebuh ketak ke deriba mulai sama ke aku benda namanya lebuh turun ke Sibu kapit Sibu ketak ke tengah lalu sama sabar berjimat jaga pelikul derimpu pelikul orang bukai ke tengah ke lalu tapi ya GB
0: iya terus ya. Berita dan
1: ngalah berita nak hari aku di kapit lama kita nemu pemisi tu nu dah datang GB tapi ayah pupis perintah kira ya nu dah nutup ngetu dulu ya bukan nutup ngetu dulu ilah bisik baru berita bukai laban pengawal KCF bagi menua kami di kapit udah majlis penangguhan udah diatur lemai malam hari minggu tu tadi 24 hari bulan 5 2026 Batang Square yang di dirasmi ke Yang Berhormat Dato' Jepisen Jamin Anak Unyat Adun In 63 Bukit Kuram kiraya pukul 7 lemai dia masintah pengawaknya mayuh maka Yang Berhormat Kedatai maka Yang Berhormat Wisenya Pengicang maka Yang Berhormat Nicholas Kudi maka pemesai-pemesai kebukai sama bisa datai maka Yang Berhormat Dato' Wisen Uga maka sama datai nguluk pengawak ke bisa diatur masintah Kapit Culture Festival kalau ini lima sambut kecukup mana GB nggak mengapa tinggal main wah kelimpah malamnya mega dia tu pekit kumang bagi menua kami di Kapit jadi bah sentang utai ke bukai nanti kita berarti ke GB nggak mengapa tinggal main wah nanti kita itu nang agak kue main agak ketunjuk tunjuknya neh air tu pen sudah tahu dia pas bubu neh
0: sudah ngonom sudah apa
1: udah ngai naik ke rumah panjai udah.
0: Nah, kini kaya ya.
1: Kemarin rumah ya, mata sekih ada dah nyepek ya.
0: Aja Lucia nolok nyepek kita.
1: Iya, jangka aku udah ge ya dia bakal nawit.
0: Laban anak ngiga ya ade.
1: Oh, nyame hayalah kita berkongsi baru ke berita kebuka bahas tentang kami di Kapit. Kita ngante laban pengawak ke dia tu dalam kandang bulan 6 ke dekat datai. Bagi menua kami di Kapit 26, 27, 28 Sarawak ku sayang kita ngante berita berkini kartu program tentu yang nak jauh buat menua-menua kebukai laban atap kenua ngatu pengawaknya bahasa pihak Dewan Solahnya sikit udah berlabuhnya
0: udah dekat kak
1: udah ya ialah dekat nama berita ngau nyemata kita berkongsi lebu hari ini semak ke ngaya dia tu sikit mood gawai je gawak
0: iya ngaya lemunyi ke deh
1: iya awaknya meh utai ke dikunci aku bawa ketai ke sekali tau gini kuih ngamuk peningkat mayu harap ke sama berjimat kita ke pulai kena pulai nah ngawak ngabang mayu hari besai tapi ya
0: iya mahan berapa hari nya 4 ke 5 hari ngasih abang banyak
1: kasih amat.
0: Iya. Nyamkun teh.
1: Ya, okey, terima kasih ya. Selamat hari gawai.
0: Iya.
1: gayu guru geranya mai
0: ya. Ya oh ha. Ya nya. Nya tadi kaban aku menti sigih di Kapit ke berkongsi berita dari Kapit. Nya Umien berita kita di Kapit Umien. Umien madah ke diri nak Sabah kat latai bak rumah panjang ni kita ke bempu ke kaban belayan Umien tau. Ngarap ke basuh kaki lagi kaki Umien lagi out.
2: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

Hey, ba, Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu kemasuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya? Ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 24

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: ulu pulen biak mai rega tutup makai.
1: Tutup pintu kita sepiak, nyak lemah mang sindap meraga. Tumpuk pakai kita, tengah bangnya nyak.
0: Bah ya, malu mak kita yang goreng. Sepiak ke dewai?
1: Au ah.
2: Haram makai nu aku, menuah keraga aku tau. Bisa dempak kita yang pulai ke bila.
1: Ngai kami baik nuan, tumpuk makai orang.
0: Haram pulai kita, buat ke siko jadi. Haram pulai kita.
1: Pulai-pulai, haram.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau dua man dibuka sekali lagi bagi dia ke New Lord bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unonan gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak New Lord mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Hari minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun gau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
4: Ya, tinggal 10 minit lagi alai kita dekat bergulai bak program Maram Berpantun. Ya, tentu ke balap peningat kita ke Kak Berpantun dah di TC Radio. Lepas kita dekat berengkah nalamak lagi ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lepas kita sudah masuk mood gawai. Jadi terus segelas jalan ngau kami bak YFM.

0: Didengarkah YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Ya udah, lagu air yang saya dua hari pilih jabu kita dekat Segulai program Aram Bapantun.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Bicalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang tak berjimbang, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: mau pagi ini Sabtu kuyuang salah hari si urat dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah belalai oh main tu buah belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: tambah pantun regal tuan nyentuk ngagai pukul 5 lemai tuan lagi. Dua arus telefon dah buka ngagai bala pendengar kita. 082-258-634 atau 082-258-633. Yang harap ke bala pendengar kita nusun pantun ngau mana ya. Nak lekar jakuk ke meruan. Nyamai bibinga bala peningah kita ya. Aku bagi merindang sila ke benar rantu jalai mulai ke diri ke menua. Ya, bergelai dengan peningah kita ke terubah. Hello.
1: Hello, selamat hari-hari biji kesayang kami neng.
0: Hey, ya, siapa tak?
1: Ni, neng lalai ya.
0: Jessica Itan. Lawan nyawa nuan ngau kero lah saya sama.
1: Agiknya, agir ngak.
0: Agir ngak pia.
1: Batu au.
0: Benar ngapa bau-bau nyak kaku. Okey, jadi cua nuan tahun tu?
1: Ngadi.
0: Au, sebab ngakak nuan kau?
1: Tak, makanya mama aku rinya.
0: Au, pia nuan pun nalmu ngakak tua.
1: Manyu wah nyak lah, manyu panteng ya dah di JK sayangan.
0: Manyu wah kah? Au, laban nak kalah ngakak aku.
1: Laban nyak yang lain mung agak tua, kami di Elmir. Selalu memata ke yang agak dah. Manyu anak boleh main buah sambal limau jari ke basuk melia. Dah berdi,
0: sendok, benar.
1: Oh ya. Nyak main manyu. Bada kan cuba lah, lah kan cuba tapi saya cuba kan ada yang DJ lah.
0: Kau tahu, nari penanggung kan?
1: Ilah lah, bada lihat tu lah.
0: Okay, tonton kita.
1: Okay, dan mereka mari kau yang DJ. Oh, bilik lah, ngaji kau boleh rezeki baru apakah lebih hari ke udah lah. Mana yang kita semua kan? Okay, tonton untuk menuju semua.
0: Oh,
1: menitu ya. Baji amai anak temuai. Duduk tengah ruai, ngiru kupi. Mari selamat itu hari gawai, menuju kita semua wai. Ngajah ke boleh manyo rezeki, bakal ke udah di samping. Meja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya, peningat kita. Aribau Jessica Itan. Ya, ketemu yang agai peningat kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari ini. Jaspin tu, hari Subuh Jaya.
0: Okay, Jaspin. Nama berita, saya tahu Jaspin. Nanda ngapa bubu, wai?
2: Nah, di tu, wai. Lepas bubu di tu.
0: Pesuak pelama. Pantai pelama, dia.
2: Pesuak pelama, dia. Rumah panjai, bisik.
0: Oh, di Subuh Jaya, dia. Nanda, dia, suntuk.
2: Bisik di tu. Aku ngai jalan goreng.
0: Ngai ke panti lagi.
2: Maya malam santuan mak peyang tu hari nyak suba jamnya cukup nanda masa.
0: Terus kelihatan.
2: Dengan mak peyang kirim selamat hari gawai ngagai kita sebeli wai sulu ya udah mengirim kaku selamat gawai munyito ku pantuan aku dengan mana mak peyang. Kau ai lubuk. Kau kai tantanga. Nuan madah ke dire ai bise dalam teluak. Aku nak tu manga ngerapat nyawai banget dak bisa. Jalai-jalai ke Brunei. Ngetu desria ngirup mintai. Ane ngiga aku kita wai. Laban gawai tu kak datai, aku kak pulai ke rumah panjai nak lama. Nya dulu ni, mereka gawai ngagai nuan ni, nak pulai nuan.
0: Nak dai, ngetan cikuta tu.
2: Nanti jaga kiam.
0: Lagi
2: bantuan baru kata bisa, mereka selamat hari gawai ngagai. Nuan ngagai semua beberapa bantuan ngagai balas dapai kilat rahim mak jagat mak piang ngagai lah semua lah beberapa bantuan.
0: Yeah.
2: Aku merip saya terima kasih lalu boleh dial sekejap aja. Okay. Yeah. Terima kasih Nen gerai dia tu Nen uliah ngawang ngabah bubu.
0: Ya yeah, mak mujai mah.
2: Tahu.
0: Okay, nyajak.
2: Ya, ya, terima kasih, Mayu, Mayu.
0: Iya. Ya, aja supaya nari ya, si Bu Jaya. Ya, enggak kita di si Bu Jaya, mulai selamat ngalih hari ngaga kita din ya. Kebiagi kita kemendiang kami ngena RTM klik. Maka ngena radio kini jam ke dia tu. Kita nguyang ngagai peningah kita ke sekali tu. Hello. Ah, nak mujur. Nguji baru telefon ngagai kami ngagai kita ke. Baru dekat nguji berpantun. Nada salah. Tahu berpantun ngau kami. Nada orang nagang ya. Hello. Hello.
3: Hello, hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Suara bayang tasik.
0: Au, Rosliau.
3: Au, au.
0: Au, nama apa ngau Rosliau nya bergerak tua utai dia Rosliau. Engkau meh, engkau benar ngawak kaku.
3: Dah, tunjuk aja, tunjuk.
0: Dia amatnya, nampak kediri aja di rumah na.
3: Aku ada anak ngebulai.
0: Aku
3: banyak.
0: Hello.
3: Boleh
0: cuti keluar. Ah. Aku tahu untuk kediri aja menginto kau kan? Nah.
3: Aku kediri meh. Nah. Kau dah ada ini si kediri mukitai.
0: Nah, mak minyak macam minyak minyak aku tu nyumbak kediri minyak la.
3: Nok yo.
0: Ya, nara kau kak kengau meh ne.
3: Aku
0: kediri nyata ini meh.
3: Nyata ini.
0: Nupai kediri. Nupai kediri kak kau
3: ngan. Aku.
0: Bisa utai empat.
3: Kediriknya ada. Kediriknya
0: ada. Oh, bisa orang ngau ngau bayang lagi na.
3: Oh.
0: Anak tu saya hanya dana yang lagi bisa ngau ngau bayang. Okay, terus kita. Terus ke ngau
3: bantuan. Aku merik selama gawai ngau ngau ni saya.
0: Ya.
3: Ada pegerai nyamai kita kayu burung beli betua beli pak hari tahun kuda. Tahu punya bantuan ku coba. Baik cek bantuan ke tau. Salah ikan seluai cukup nyamai. Nanti digulai daun pasal. Aku meri selamat hari gawai. Agar semua kebeban sadaya. Jadi bantuan diri itu dah.
0: Tau.
3: Bagadai-gadai ngelayang sungai niti jematan patah di tengah. Nanda kediri datai di seberai. Labuah kai anyut kilik berubah-ubah. Genggam garam ngena tapak nemunya lelok ditinggal hujan. Semimimimit ladai nyangka umpan belut nak dempok ikan.
0: Ya.
3: Hari tadi nuan ngubai gamal aku jahit. Nuan ngasai ke diri sigat sumbuang ujakuk lawa. Dia ati isin baca pucau buat pupuk asik. Ati nuan berbalik rindu jabat kekisik ngeransik hudik berpandam dada.
0: Okay.
3: Ngajani
0: sih. Iya, panai lah. Iya. Nya si. Iya. Apa kilat? Nemu malahnya. Ngarau apa kilat? Ni dah apa kilat? Anak temu nunggak benar dia dia apa apa kilat ya? Apa dua lama? Apa dua nak berpantun? Ya, mulai ngapa dengar kita. Hello. Hello. Hello, oh, jawab ke Mimi ada radio, Janeng. Nama nyami berbalut nyawa dek.
4: Oh, dah. Padam ke sekali.
0: Padam ke sekali. Oh, okey, Janeng.
4: Oh, Mimi tahu. Pasal aku sungai. Boleh lepai. Ngau betul. Dia tahu kita, wai, labuah kat punya gawai. Dia tahu kita, labuah kat pegawai. Rino man saya nanti mampu buat nyapak. Nyapak ya, mampu buat kaku. Ini salah dari pantai ke sungai. Boleh ikan anak juga. Dia tahu kita maya gawai. Rino mampu buat nanti nyapak. Nyapak nanti mampu buat. Waktu banyak ya.
0: Okey. Nyajak?
4: Kalau nyajak.
0: Ya, karena nak jalan yang punya banyak nanti mampu buat. Ya kita ingat tu nak lama kita berperinang duduk ngau lagu peningai ya.

0: Ya kita lagi nyawat kangau hari bala peninga kita. Hello. Halo.
1: Selamat malam, Kak. Selamat lemai, darah.
0: Ya, Robina. Robina, pantuan kita.
1: Oi.
0: Namanya Taragu, Robina.
1: Tadi kali.
0: Okay.
1: Hari pilih pansut ke ruai. Datai di ruai orang lo nanya kenapa. Aku meri selamat hari gawai ngagai nuan wai ema. Itu si teh ge. Nuran ke pasar makai laksa pulai ke rumah duduk di ruai. Ngagai nuan wai terisa. Aku meri selamat hari gawai. Terima kasih darah di pantun baru.
0: Ya, okay. Nyak tadi pantun gawai nuju kak baki ya. Robina. Ya kita lagi ngantik bala peninggal kita ya telefon ya nak ngiranya di Sarawak di Nanjuang Pan kita tahu telefon kami di Indonesia kini ya. Hello.
2: Apa dua kau?
0: Apa dua mau? Apa dua?
2: Di mana? Iya. Apa tu lah kau tu?
0: Okay, terus kini apa dum?
2: Okay, apa tu lah? Tengah lah menyusun. Tumu pagi Nurul Mani kenanga sungai. Aku beri selamat gawai dengan ngabu anang ngaban sepa pengadiri.
0: Ya.
2: Ya apa tu lainnya? Okay, terima kasih je.
0: Ya, kita bisa apa dum ya? Ya, bukulah ngau peninga kita. Hello, mulai selamat ngalih hari.
3: Hello.
0: Ya, selamat ngalih hari.
3: Sama-sama. Selamat dari kawai.
0: Siapa ngau ku beranau?
3: Keroto, dari sungai Asap.
0: Oh, ke urah sungai Asap. Bansi ibanda, Kerol?
3: Ukai, kenyah.
0: Oh, laban nyak mah kaku. Nyak ku nanya. Oh, nama berita kita di sungai Asap?
3: Mana?
0: Okay, terus nggak pantun?
3: Aku merit malas pantun ke Paituai sarinya tau. Aku dah nemu nama ya. Hari gawai udah kak datai. Menua-nua-nuai amai hari ni penatai. Ukai aku ngai ke laki tuai. Aku pan lama udah ngiga amai. Siti lagi. Warna merah, warna kuning. Udah kanuan sulu bisi tawing. Aram tua ngaga pasal kucing. Ambil meh aku jadi ketawing.
0: Okay, nai. Amat. Nuju siapa nya?
3: Nah, dah nuju siapa-siapa.
0: Nau, ni mau nuju jana yang kini.
3: Sigi rindu hati.
0: Nau, amat. Okay.
3: Aram kita ke pasal sibu. Kita pulai meli buah duku. Badini nuan dia tu sulu. Aku nganti lelengau nuan selalu.
0: Aman.
3: Siti je. Malam gawai kita ngirup air pengayu. Aku ditu nganti nuan sulu dikesayau aku. Udah ke nuan sulu bisik orang baru. Aku ditu meruan nganti nuan selalu.
0: Aman. Ya. Yeah.
3: Siti je. Aram kita ke pasar Belawai. Kita ke Belawai nyambut gawai. Badini menuan-nuan amai. Tajak panuan ngai aku sigi datai. Nyaja. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Carol. Okay, nyak tadi peningat kita ya. Hari yes ngasap ya. Yeah. Kita mulai opening kita ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Robina, terus nggak pantuan, au?
1: Au. Nurun ke tanah masjid ke ruak, duduk, pulih ke rumah, duduk di ruai. Udah sedia air tua, maya kanya buat hari gawai. Au. Tanya, sudah nanya sudah ya, tu, Dara.
0: Au, pantuan tanya, nah.
1: Tuh, ke, Dara. Duduk atas lesul nginsau rukuk tamat ke bilik berguai-guai. Anang meh selalu runggu maya nyambut hari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Ya, hanya tadi Robina. Ya. Yeah. pantun lalau mau pantun tanya. Ya, kita mulai kompelinga kita ikan sekali tu. Hello.
4: Hello, DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
4: Apa kilat nan mau nato?
0: Oh, apa kilat? Oh, okay, apa kilat? Malas pantun.
4: Sabar. Aku nak membalut diri, nak ngelalau anak tu ya.
0: Nah, anak-anak.
4: Nak ngelalau pangan hari gawai itu.
0: Dek, anak udah tanya, dek. Katika,
4: malik-malik, dek. Madah ke si konyen tadi aku kema luju ke pantuan.
0: Okay.
4: Dia tahu lu dah gawai lah, dah lagi ya.
0: Apa, ne? Okay, dengar apa mana?
4: Sebenarnya aku pantuan, aku beri selamat dari gawai, dan kita sebilik ni semua. DJ Radio Sarawak. Peminat tau. Start pantun tau.
0: Pantun dia me.
4: Jadi mori hujan lemai. Raga angkata nganti hujan. Ku beri tabi selamat gawai tahun 2026. Antun ujo ini Rian seduai. Dispin. Di ngau mana ke dispin tau. Ngau terus liau. Padam bulan pansut panas, keberai bungai tukar langu, tumbuh buluh nyedir was, betuki munti besulur tubuh. Kebayai rebok rarat, betekat apat ngelamu lengan, keberai hujan dunia celap, lesap kulat tumbuh cenawan. Atau tujuh kongagai Jessica ni, nama yang nama sedoi tetekut nak aku. Landai pemakai orang DJ.
0: Nama amat nyadu ikut yang tak takut awal amat. Okey, terus ke dia.
4: Saya tanya mayuan pak aku. Merau ngili mutung tanjuang pasang lemok bayo melepuk. Nemu ku diri kumang menyarung. Muji minta tedok pengerindu. Alang-alang bermain api barok ku genggam sampai ke padam. Nanti ku mati tengah hari. Doai ku ambil tengah malam.
0: Okay.
4: Terima kasih DJ. Selamat lemai semua. Harap tenang. Selamat hari gawai menuju semua kita dan Saiban.
0: Ya. Yeah. Okay.
4: Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Anya tadi pantun dari apa kilat.

0: Ianya tadi peningat lagu dari Ramles Water Aram Gawai. Ya kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello, mulai selamat ngalah.
1: Hello, dah senang nang tu.
0: Oh, okay. Terus ke ngau pantu ngau.
1: Malah pantu ngau sejauh sini aku peningat nape.
0: Oh, okay. Los leau, di ngau mana?
1: Oh, tu ni ada los. Buaslah sih buah dekai ditanam di titik rumah. Terus dikena ginti. Kasih amai ninga di wai mintuk gawai minak sendiri. Hanya jala.
0: Okay, nyak tadi ya ungkup ros liau. Ngarap ke ros liau. Malah malah giau pantun hari bujang sindu ngenang. Tinggal kita di muka ya. Ya, mulai ngapa tinggal kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Aina Ningsi kau.
0: Oh, ina aku na. Alin ni.
2: Kau.
0: Alin si kai.
2: Kau ni si kai.
0: Nama pengawak tadi?
2: Nada ya, bunuh badu aku kue cap tu.
0: No, pia ne. Mayu agak tahun tu.
2: Hah?
0: Mayu aluti gagak tahun tau kaku.
2: Agak mimik nyak
0: na. Amat menyak. Baik mulai ke rumah panjai menyak pelawak aku na.
2: Tau.
0: Okey, di rumah panjai kita wai.
2: Di tau aku dah bertanah putih di tau.
0: Tau, pia ne. Harap ke rami mah tahun tau kita di rumah dia ne.
2: Ya ma.
0: Harap mayu harap pulai kaku nya.
2: Tau, bicik mana pulai lo. Betul, bedau kedua.
0: Ya, terus ngau pantun wai.
2: Nak mengawas pantun, ku sikit aja pantun gagai.
0: Okey, nana ngawak. Terus ke dia.
2: Nuju apa kilat tu?
0: Apa kilat? Dengar mana-mana hanya?
2: Kijab-kijab api semepan. Labuah kebaruah ninggang jalai. Sama sudat apa kilat? Suas kesat bermadang bungai.
0: Ya, lapar deh. Okey, legit mia nyawanya.
2: Aku nyajak juga.
0: Ya, nyak tadi peningat kita hari Serika ya. Amat nyampe kilat udah tersat bak madang bungai ku ya. Ana aja tersat bak madang pisang. Ya kita nguji nyawet kangau ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Ina cuan, nama pengawal Ina cuan.
3: Ngagok kue cuan, ku lemai tau.
0: Berapa tian udah?
3: Bedau manyuha.
0: Apa nyak tentunya dua tiga tian nyak udah temu hari pagi tadi pelawa aku temu lah ni. Anak mana nak kaku alum pai bisa dalam tian ni pelawa aku ambil dalam kita sebuat pelawa aku.
3: Tambah kan ada mal mal anak dah kau.
0: Amat amat genyak ni.
3: Aku orang gawai.
0: Okay. Terus ngau pantuan hau?
3: Aku kok malas pantuan Rubina tadi.
0: Rubina?
3: Dia tanya tu saya tua tadi dah. Pasar baik duit 1,000 dekat beli belacan suku. Itu nuan Rubina ngau aku. Nanti ngabas bubu. Saya kena lagi tinduak meluku.
0: Hau? Nak ungkup ya?
3: Aku bisik Rubina yang aku makan ngapa bubu kita nu memang. Dua ribu bulan lah Rubina tu bertemu.
0: Oh, ane ilang nak suntuk ayah nanti tanya ayi dalam benar aku leh.
3: Asal sepi aku nak menjadi Rubina kawin dengan kami di tu. Kawin di tu 2 bulan.
0: Ah, pia ne. Okay.
3: Ada kalian bertemu dengan Rubina aku telak.
0: Oh.
3: Okay, yeah. Selamat lemai.
0: Ya, yeah. Nak munyi Robina, anak madai ya kawin. Ya, yeah, kita mulai ngopeninga kita, hello.
4: Selamat ngalihari, Diki.
0: Hello, selamat ngalihari, siapa ngaku beranawai?
4: Ini Rian tuan.
0: Ini Rian, berapa aku dekat malas pantun apa kilat, berapa aku nah. Ana juga, ana juga. Nah, sikit pak ya, Nem.
4: Terang dah dengar, DJ?
0: Oh, terang.
4: Oh, aku tu benong banyak le kampung tu pulai hari lah caw tadi.
0: Okay, teruskan ya.
4: Aau, tu, bantuan kena kau malai bantuan aki amoy. Tu kapai kilat. Tusang mai, tu nuju baru ga.
0: Nau, nana ngawak.
4: Ya ta, tu tadi er tuju yang agak kami tiga jenis pin ngau. Terus liau, pedau malah aku, ada benda tu.
0: Tu
4: kan dia tu kampung ini bisa nyengar bina, puri tiga sari tu aku.
0: Oh, piane.
4: Entah tu berutang orang tu, tu sama tu. Tu si orang jago pantun.
0: Jago lah, si ke jago lah. Nah,
4: semua laki DJ Pares kali nak laban ke ya.
0: Si ke mak panai ya, ya nurian si nak ya semua.
4: Pelabak aku bisa tujuh ya tu mengangam anda itu. Pelabak aku ya tu orang mau nyampe itu DJ dah.
0: Lemah bang ya.
4: Kalau jangka aku sikit lemah bang kerap pantuan ya. Nggak sama orang.
0: Bawa mana nggak lekap pantuan ya. Sikit.
4: Sikit lagi. Lagi malah ya tu. Ah tu munya balah aku. Aku mau ya. Malah pantuan yang minggu sikit itu tadi ya tak terubah. Ya tak madah ke anaknya. Ketika. Melepung dan penuang karam deluannya pantuan tertuju yang agak kami dua jaspian ngarap jaspian boleh kan kau ke malai ya kak?
0: Tahu.
4: Tahu menyebalai aku kamu eh. Orang mata nurun berjaga. Ambil jam diganti minian. Saya menua nadai sama. Tua bisa tang nadai nasihat. Jadi ia tak kepenudi itu malah pantuan Siti.
0: Oh.
4: Ia tak kati kemana sama kemari. Bayar tempat kayak meradai. Burung sangkar tempat ibu diri. Nyak malah nyak untuk ugi yang megang tu. Dan tumuni malah aku kayak moy. Orang pekayu tubuh tiga. Sepeda hari pengkalan bunuhan. Betul kena kabar berita. Rimau mati ditelan semua. Ya munya balai aku ke moy. Nemu ketemu moy kata ya nan nemu kita itu.
0: Oh lagi. Kita
4: orang Lemambang tu.
0: Oh lagi mu kita ni ngai ya lagi.
4: Au biak mah. Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Ya. Ya pinta belaban ya. Buku bertemu ngoruas. Ya, bukulang apa dengar kita? Hello.
5: Hello, DJ kesayangan Jessica Ribau.
0: Nak takut kapa kilat deh Jessica?
5: Tak ada, aku takut.
0: Lama aku yang tak takut. Tak ada
5: diri, tak takut tiara.
0: Ah, man. Okay, terus
5: kita. Kita tinggal sama single berani kita.
0: Ya, lapar deh. Ya, okay.
5: Ya, ne.
0: Ya, mai udah. Okay,
5: terus kita. Okay. Tuk tuju. Kita lah bertundek aja tu.
0: Okay.
5: Kena ngerisau menitu. Mersi tubuh di si sungai. Udah dibersih lalu tesap. Maya gawai uleh betundik gagai. Udah boleh buah abu. Anamai anak darah lesap.
0: Oh, aman.
5: Okay.
0: Ya,
5: bye.
0: Oh, nyapa pantuan lalau. Dek nyapa kilat. Ya, ngarap ke bala pelinga kita lagi. Terus berpantun kita lagi di si awak. Nul kita berpantun. Hello.
6: Halo, Dara.
0: Ya. Halo.
6: Ngagai apa kilat tu, Dara?
0: Ya, terus ke dia.
6: Udah, ngelagai ngagai baik je.
0: Okey, tahu gak?
6: Pansut ke ruai mai pisang kelat duduk di ruai nunu semalau. Ngagai nuan apa kilat, ante ngiruk. Anang sampai nyau palau. Oh, nuran ke pasar meli tali, pulai ke rumah. Lalu ku nurun ku mai ngake nuan digenin saya ku meri selamat hari gawai ngake kita sebilik gayu guru gerai nga mai. Terima kasih Dara.
0: Ya.
6: Tujuh deh nga.
0: Okay. Hanya tadi Robina ya. Ya kita berperindang dulu.

0: Ya, lagu ke ni by Alessandro. Ya, kita lagi bisik awak 15 minit lagi. Alai kita sekolah sejalan buat program maram berpantun. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Terkurus liau baru kau malas pantun jana angkeng baru induk nyabak mabuak tarik.
0: Au, terus ke dia?
1: Ating rantiknya lembau tulang. Ketegal mata buntau ke tindua. Nua lebih hargai entik mabuak janang. Konsert insak terperiul tindua merimbai udua.
0: Ya, malah nyong ni mai udua. Au, okey.
1: Jerau ayah kau yang baru indah nyabak.
0: Au, okey. Hanya tanda ungkap deh nyajanang. Au, ya. Harap ke balap peningan kita entik mabuak anan galik sepiak udua ya. Ya, nak lah kena ketuk udua lagi. Ya, kita lagi yang kangau peningah. Hello.
2: Hello, Justin baru Tony.
0: Dekat malas pantun dari peningah kita ke bisa merek pantun apa kilat ada di dengar aku. Kena ini.
2: Malas cakap dua ini Rian.
0: Terus ke Rian.
2: Bunyi tau ku ya. Aku ungkuk dengan ini anan, duduk bersungah dan dalam bulan. Lama udah aku ngetan bubur ridang. Apa kira sampai hari itu lalu kena sama ikan. Aunya dulu nih.
0: Nala sama ikan ku ya apa kira. Ya, kita mulai ngobrol-ngobrol kita. Hello.
3: Hello, Carol Aruto.
0: Carol. Terus ke dia, Carol.
3: Aram kita ngirup ayat pengayu. Kita ngirup gaga-gaga ati. Anang ngembuan ati cemburu. Kita nyamur gawai ngau lantang ati.
0: Aman. Mana? Pantuannya. Pantul lalau.
3: Kita daun cangkuk, daun bayam. Dipandu gulai belacan. Anang nuan kelalu nyalam. Aku nemu nuan bisi pangan. Ya, aja.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Nyata dek Carol.

0: kita. Hello, mulai selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai baru dia.
0: Okay, apa kilat? Dekat malah sepantul malah peningat kita. Ya.
1: Tau, malah pantul ini ninci tu.
0: Tau.
1: Tau, ini ninci perkurang lebih ya. Bajak bakal induk setan. Masuk hati ya kulil ya. Asal kesat mendang maram. Malah pantul rebinau. Liau-liau lampuan telau. Penengawan tau kubung kelili. Ketika aku selalu palau. Ayah senuan ayah berari. Terima kasih DJ.
0: Okay, nyata dia pekilat ya. Apa mana sawu apa kilatnya Robila? Ya, mulai ngau pendengar kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
2: Ini mentok.
0: Tau, jauh ke mimik hari radio, awak? Okey, teruskan dengan pantuan, awak?
2: Tentu juga buat apa kilat, awak?
0: Apa kilat? Dengan mana-mana apa kilat?
2: Saya lagi kalau nyemerai sungai. Takut mendak ulau baluai. Kayu guru sikara nyamai. Selamat menyambut di hari gawai. Hari marudai turun ke beram. Jalan terus ke pasal liga. Hei, aku bisa kita tanya bang. Anang dari mereka, saya ayo bisa.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya. Baru bisa silap ke lelaki. Namanya nuju pantun dengan gaya pekilat. Ya, anang mereka ayo bisa. Aku ya pekilat. Ya kita lagi bisa awak bala peningah lah kita nyawat kan ngau peningah. Hello.
3: Hello.
0: Ya siapa ngau aku beranau?
3: Bujan semalam tau.
0: Apa bujan semalam terus ke ngau pantuan tau?
3: Di ngau tuju semua tau. Turun ke yang terbaik lemai. Apa sungai baru ingat tau. Anang ni dia maya gawai. Anang tindu bukan biar tindu. Cuma lang tonton kiro tadi.
0: Oh.
3: Depan perahu ay pasang. Aku kayu abai besai. Anang asuh maya balan. Ay kumbu najak tuai. Najak di je.
0: Ya, okey. Ya, tadi peningat kita. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
4: Hello.
0: Ya, ya siapa ngaku beranau?
4: Hello.
0: Ya, hello. Ulan ingat nuan kau. Siapa tak?
4: Aku ada bertuang.
0: Okey, siapa nak mari bertuang tu?
4: Gilbert.
0: Okey, terus ngau pantun dari nuan tau?
4: Ah, tu lagi tu. Ketujuh kaku ngaku ini tu.
0: Ina peng, dengan mamana ina peng.
4: Oh, ina cikgu ngayu tu.
5: Harum bau kemangang pinang, bayang-bayang dalam cermin. Sebagai jarum berdengar benang, lama laun penyait kain. Nah, setiap kain aceh, selindang aceh. Kalau aceh, mana puncanya. Kalau kasih, sebenar kasih ya. Kalau kasih, apa tandanya? Nyajak.
0: Okey, nyajak dek nujuin lepeng. Pama pantuan nyai lepeng ne. Yang harap kain lepeng bisa di TC radio me ya. Malah sepantun peningat kita. Peningat kita yang madah kediri hari bertuang nyajak tadi ya. Iya, begulai ngau peningat kita. Hello.
6: Hello, nyaka tinggal bas.
0: Bisa ningat pantuan di beri urang agai nuan tadi.
6: Oh, ngai ku nyawatnya. Aku kai Melayu, kui ban. Aku nak lalaya sore ke ban. Ukai kaki aku ku segena nyawat.
0: Okey, apa semua.
6: Aku pantuan sendiri. Atau menyi pantuan aku. Nyamai-nyamai sayur kucai. Sumai gulai batang keladi. Kita kebukai udah meri selamat hari gawai. Aku siku gak meri selamat hari raya ji. jadi siti tu beketo malas bantuan wai sulu ku jaspen.
0: Au.
6: Nak alah kawak

0: di teluak ngasuh kita mabuak. Kadang ai mata tungguak ngasuh kita tua bajiak tua ai. Ya ja aku kira mu tadi.
1: Oh pia nyat nyuka tinya ada nya. Okey. Nya tadi peninga kita inapeng ya. Jadi peninga mayu ah jam kita nyuka pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional. Agi belalak melekat berpantuan. Ada kau ngam 8 jam minat ditatak. Sejam macam dua kita berpantun. Bukan lagi aku baru buat minggu buka ya. Ya, kelebih lagi kita kebena dirantai jalan jam ke dia tahu. Ngarap kau dah terperindang. Kelebih lagi silap ke berpantun ya. Terima kasih mayu-mayu lah ya. Lapan kau dah melindang bala peningan kita. Dia sedia ke dulu pantun minggu baru mah. Kita berpantun baru. Dia lagi pergi jap telefon tang munyi kaku tadi. Nanti awak nu aku nyawat kan ngawali bala peningan kita. Sama kita dekat merai awak ngagai berita nasional di Kuala Lumpur ya. Jadi dulu menenang kita ngau lagu gawai baru. Lepas mood kita munyi kaku tadi menua mood gawai. Menua bala peningan kita bergagak ke kuih jam ke dia tau ke ngantik bala kawan melayan suku juru kita pulai. Hari menua jauh kini ya. Baiknya ngena bilun tau ke ngena darat kini. Ngarap ke bersabar mau nak lamak lagi engka sekedar hari kita nyol mai lagi ke latai apa sidak ke ngetung tu nyari ngaji kita ke nak sabar kak pulai bisa marah kak pulai pergi lah lusa ya. Tentu ke kita udah nyimpan semua barang ke dekat di baik kita mulai ke diri ke rumah panjai.

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pokok Sarawak.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Ya, mayu bala peninga kita udah ngayan ke kue. Abisnya nyak ngayan ke cuan. Ina cuan. Ada temu cuan ya. Lepia mengga bala peninga kita ke bukai. Ke benua berduru kini berkagak ke kue. Jam ke dia tu. Harap ke rindang ya. Kelebih lagi mendiang ke kami bawa FM. Kami ngau nak ke uliah merinang bala peninga kita tinggal lebih kurang 11 minit lagi dua kita ini ngau ke randau ruai. Nama kini cerita sidak bertemawai kanyuak sama-sama kita ini ngau ke lagi pukul 5:30. Atang sebenarnya aku dulu merinang kita ngau lagu-lagu gawai peninga ya. Ngambil ke kita nak boring pihak megak, ngambil ke kita terperindang terlebih lagi sambil kita ngantik bala anak kita pulai gawai atau ke benuang on the way mulai kelirik ke rumah panjai.

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: buah. Baru maya gawai tu ucau. Dan rasa bagi kenyin tu gawai ucau. Buka curah buah ini mana yang kita tahu untuk ucau. Lebuah nyintu wari gawai. Kan asai. Dan tu juga memantau curah buah ini kita tahu. Hai wai. Ya, pernah kita ini mana yang kita tahu dah tahu. Baru ya mengaurat ngaram buah ucau kami semua. Jangan sampai ngaram buah gawai tahun tahu. Nggak semua sangau nyak kasih alaman sini. Nalah kasih buah orang bukai. Kalau buah silas nilai nurun ke pasal. Nak membukai muk sangau di sama pulihnya. Mama ceritanya ucau. Nah, terbaik ini sin dekat kena ya gagak buah. Bisa mama kita ini nyata cerita sila. Ke sekali itu atau penerit adab nyerumak gawai.
1: Pada satu petang ujung minggu Sabtu juga sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu di ruai turmon piteng anak baong tambawai kenyuk. Jeng jeng jeng.

0: Eh? Siapa yang nak kenapaan bak banuannya kini? Nyari-hari gamal. Bakal gamal gudup. Dan pisian buaknya. Bukai kepim. Pisian buak gudup. Eh? Namanya tamak. Kebila sila gudup gak induknya? Napa tuak temuai ngusung gudup? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak kebilik dulu, dek. Kita cekai kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyawa makin nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kan nanya siapa itu depan kereta deknya tadi. Balas lah guduap.
1: Nai, kati kedek nang lalanya guduap sangau. Pedak dia guduap, nama guduap dek. Nama nyulain guduap pedak dia tau, pia sangau.
0: Guduknya pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buat nyanyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku urang bukai kan nemunya guduk.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduk ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat silun din. Lalu kian kami duai tadi sangau.
0: Bisa murah agak buat detok ya? Mok majak aku je manuan. Dini suara ngadu kebuat nak adik manuan. Salun cicit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alam nak buat guduk ajak nyung ini yang kau. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngede ngau, gagak ngede. Anak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah seluruh kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia. Asaiku pergilah, penudih ya orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai, Sandram. Laju kena naik ke kereta tau. Nyak-nyau, kenyuat kereta tu baik, baik. Kemaya gik tu nak tiba pasal kenyuat. Jampan gik, Sandram.
3: Okay, nama tak perumahan deh, bu. Nadai pasar nyelari deh. Agi tu mau gari tu, baru pukul 9.
4: Amai kan ni aku enggak aku tak tidur tadi nanamunya agak gerak ini pada aku jam agi pukul pagi nyong ngigau aku di gerak ini kumai aku kak ngasih turun sekolah nemunya banget tak beli engkau tai berpasar nan nomonya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama seduai ngai gap gawai tu dia pedak deh kita semumah tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua udah beli baju baru magan ini jilap nyau lima itik baju beli ya desoi bakku bak ruai kemari ya. Baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju bedal ki buak aku kemari. Nyau nak lala guduap laban ke guduap ngagak buak baru. Ni kita semiliak tahu alah laban urang mukai. Ha? Nanti seluai ngai gap nak ngawa. Awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ya nyau tiga gak ya baka guku dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya. Kebak cerita Dragon Ball-nya ya baka buk Dragon Ball-nya. Nanti aku nak ngagak buah bakanya. Irau kepala ino darah kebisi datai ngebang ketai lah nyau maliak ngayak terumaja. Nak maliak ke aku nyak utay terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku nak lah sesuai dengan agak buat macam ah. Melayu baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat dengan ayah sendiran. Di utah bisa ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kenguntik itu ketua gawai tu tahun tu.
0: Hai, panjang. Gap hari kereta abang muanya. Okay, kita ingin kak berubah ke pasar. Ngan mas kuat ke jalan. Uji dia berumah. Di luar ni. Atau main wahnya ke kereta pancut cari tau. Ngalak tu nak kak. Kalak sekut jalan tau. Nyau kak latai ke pasar. Tanya kak tau apa. Sekut tak jalan.
3: Kadang nak bisik kereta bersenggit kini depan Dian. Si Dian kini. Tak ke jalai bawa pasar kanyuk dia sekut. Lepas orang beli ke barang gawai. Maya tahu pansut makin yang orang.
0: Siapanya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Tak pagi tuan polis. Tak pagi hujan sidat. Apa? Amat sidat. Tak pagi tuan hujan. Boleh.
2: Okey, selamat pagi, madam. Dah kini kita sebuah tu?
0: Sikar, mai dek tuan polis. Kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyadik aku semua tu. Nyak bawah belakang. Menyadik kebiak. Seduai tertarik. Mulu kaku ke pasar beli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah anak minta tolong anak menyadik betul. Senam jangan buat seluai anak berjaku.
3: Oh ibu ngelak ke dia ajak ni berjaku.
2: Oh iya neh. Jadi kami tu benung agak seketan jalai roblok operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segitan ke magang diperiksa CCTV. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan alun nuan.
0: Madam kau tai. Siap kau kaku siap saja tuan pulia sikat. Ya nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyak tuan sikat. Sikit salah, namun aku nyak salah tuan sikat.
2: Au, amat betul, sis. Tapi di nemu nama penyalah di dia tu, sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan polis sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Anak menjadi aku tahu mah sama dek ya ke ngempu kereta ya ke terima aku tahu mila numpang aja ataupun polis ikat.
2: Okey. Jadi kereta tuan tu ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengenai Butuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kondisi salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai kena tali berulang pengelikuan
0: lama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamai dek nak nyaman aku tuan
2: nadai boleh selia ke sama tersisau. Kami polis berjalan ke bawah ni tiada undang-undang meh. Laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5 untuk ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi tu jalan besar jalan pembawanya maya kereta ke Kelang Kelut dan salah tak kena tali berulang pengikun pedang dia nembiak duduk di belakangnya pun nemu lagi guna tali berulang pengikun. Jadi dia tu aku dekat keluarkan saman tau
5: nak lama udahnya.
0: Senduai dia tali nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngenak tali berulang penglikuan tali senram. Jabut.
3: Hari kita ke Mopo, hari rumah panjai tadi, aku dah ngasuh dia ngenak tali berulang penglikuannya. Lagi mai ko dai, lagi kena, ni lalu nak kena dai.
4: Dek aku ngai bobo munyi ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biyako tadi ini. Nadailah kami dua biyako. Nadailah kami dua ya sendram mabunyi nyote. Dek ngasuh diau diau lah. Mesti lah ni dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai punya kuda jabut. Ya kena suhram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama besan pulih. Ya terus maya sama nolain gak pati si jalai tadi. Ya, ya biar gak duit ku jaku kak ngaram buat. Nyoba maya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tau. Tu seluan kudanya bu. Seluan kene. Apa nama seluan tau?
0: Apa? Bangannya nyau dia bisa nganti di luar orang ke ngagak buat dia cenderam memayuannya orang tu beratua amai mayu orang bergagak ke buat tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamu lagi cenderam nya nyau lawan lagi nyau dah pulai bala Cina ke berjual ke kubir berjual ke jani ya nanda hampir kita sebuah tau.
3: Bakatau ajai bu. Laban sedua jabut kang adu buat na ya. Nelai semaya buat adanya. Ni kak dicuak kadikaran pedak pemayu orang yang dia. Jabutnya kang agak buat. Buat bakal goku ku ya. Bukan yang sejam. Paling-paling pan tiga jamnya lagi. Aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku. Udah aku pulai ngambil barang posnya lagi. Aku terus beli barang ketamu. Udah sedua tembuk. Nah, sedua lu mesej aku ni ya buat ngambil aku gitu ngambil sedua di gitu.
4: Okay, ya sendram very good you. Okay, sendram tu sigi mana mengaku malanya aku bokku dia ya sendram. Aku kan lagi mit betul bersih duit gaji tu.
0: Kaki aku leh.
4: Kan duit kada beri ya sendram kena dek ngaga buat tadi udah kena dia mayar seman tadi ni. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namun dek, nak lama pok ayah sendram. Namun dek, maka orang datai siku luai ke kopi. Datai siku luai ke kopi. Ada lama pok ke ya. Ya, kati kaya kan ngumpul duit kena ngami ino. Kementungan telian kena kainya. Mimik kena ngami duitnya kian kah. Ino tilennya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar adanya ibu. Mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di. Nyak mai kena.
4: Ayo pa, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni dua ikut tu dah nak tembok kini eh. Hello jabut. Udah tembok sedua ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penonggaran gua. Namo dek. Lagi dalam utai ke bebaga nangkup palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tau namo dek. Penong dikaran orang gua kayaknya.
3: Apu, ramai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cuang. Udahnya dah suaya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimet ke. Belah-belah. Ujung buatnya. Bebaka tupai ngerabat. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semah. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tau kelawak buak ininya lagi. Ayo pa, ayo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai lama Pas duai ba seluan nya tadi bu. Cabut.
0: Tadi kena lama. Mai wahnya orang dia tadi. Nasi sepiak nya kedai makai. Sempat makai ngirup dua kali kami dua cabut tadi. Berau magincia kami dua ya datai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mai wah satu hal. Gak tambah lagi. Adik-adik tu mayu teh juga gak buah ini teh nyauka 5 jam ngadu ke buah buah nama temengat adu 5 jam
0: ya kemarah kedai ya buat kita serumah bala induk-induk dia nama siku ngagak buat saya bakal ini dia tu ya nah berat deh saya baru tu rumah deh ini dia tu orang ke tubah ya berkena ke saya kau tahun tahu ni nak regam asai kau kita semuanya nanti maka buat guduk kemari kadang rakai 200 ia ke ngagak buat berkena nah ini dia tahu 600 nah 600 tahu semua ungkus ngagak buat tahu nadai kita serumah telaban ke rega buat aku tahu.
3: Ukainya orang abang yang nanya kerja buat kita ibu. Bapak rega buat deh kok.
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mana ya? Rugi, ngagak buat mal nak temu orang. Temu deh.
4: Aku kak memada harga buat goko aku tok malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib, aku ndak ngasih dua deh ngagak buat seritu. Sempat ya aku beli barang bak semakir tadi, tindak. Lalu nanti beli barang gawai kita tiga tu. Nama kedai bantai malam 31 Jani, Manu, barang dapur semua udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kagawai itu sendang?
3: Barang kita beli tadi, segi barang dijaga perintah maya gawai itu. Nada orang boleh nikik ke regas barang deh, barang ke dikena gawai itu maya dijaga, ditetap ke rega nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan tau harga barang kedijaga perintah berserimbah hingga warigawai 2006 kedibaca aku 9 hari barang tu ndak tau dijual ngelui hari rega kuda ditetap kupis dagang dalam benua berengkah hari 27 hari bulan 5 nyagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh sila jani manua bawang kena beli dek nyak tadi. Bisa dijaga harga baru skim jaga barangnya. Kini sanram.
3: Oh ya mebo masuk magang. 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami regawai ke tahun tu. Semua barang tu bisa ditanda ngau kertas curap pin magang tadi. Ni sedak tahu ngkah rega margi arinya.
4: Ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar.
3: Boleh komplainnya jabut. Tak komplain ngagai upis dagang dalam benua ari portal aduan KPDN nanti sidak ningki kerega barang lebih hari rega sudah ditetap. Nanti sidak melanggar aturnya jabut sidak tahu ditinggal hukum Akta Cawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh bala rabam penderet adat jalan merasa barang bak pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama nolong berangkut ke barang.
4: 30 minit berlalu sudah. Okay, lelak amai berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapal teh puguang baik duduk berjam-jam ngetok ke buat lebuan di karan orang udah agak nyaun nak sempat ngeli baju gawai buat kedai viral Borneo nya rugi amai nadai meli baju baru gawai tahun tu
4: sama matua ini sama nadai baju baru gawai tahun tu buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka di nyaya seneram.
3: Tuh, barang ke dikira mari Thailand tu jabut. Mayu amai rempah pemakai rim no Thailand tu deh. Ya, tu besi meh baju hat nyai. Siti siku ketertinggal. Tu tahu meh kena seduai dek pegawai tahun tu ibu jabut. Tu meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Bukai laman ngagak buah ngalah laman kuduap ngau sila serumah jadi kita anang rumah pekiat u cau au musim pengalami tau ngalah lau ini kita jadi orang ke ngelolo ke diri jadi sangau nensi nanggai jabut marini liben selap rajas bukian Manuan laki badira tuan polis mencu apu. Jadi programnya Rana Urwa itu dikeluar ke Monika Mirinya. Nah kesal ucau.
7: Nikabanaku.
8: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau, kami isi berida kita.

0: Kurang ke gula bapa pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukan susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula, tak ke susu pekan manis, mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup, tin, kutak, tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu ngeruan. Pesan tu, RYFM.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luarnya. Aku harap kita ini agak pengelikuan jalan mah dia lebih kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya pun itu ya nyak jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban duta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Parlimen P202 Sri Amai.

Kita Tiatu Menung Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Piam Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningat Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, gawai selampu negeri. Setiap lagu gawai kena pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 3. Ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Mochi. Kena kita nambah lagi mood gawai kita ke dekat dintu kita. Nak lama dah lagi. Nak tinggal bapa dah lagi. Kalau Ron Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai ke tahun 2026 tu, nah. Tentu ya jam kedai tu menung kiruah nyedia kediri dekat ngin tu pengerami gawai ke tahun tu membeli ke barang dikena ngin tu pengerami tu piam gak ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami gawai ke tahun tu, nah. Nanti dia perhati ke jam kedai tu dia sekedar Nur beli ke barang biar enggak pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh Nur mensiamai tu tadi beli ke barangnya dia kediri dekat ngin tu pengerami gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gaget beli ke barang anak nak ingat nah nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh berbaik ke kerpai tak ke biak sandiak kita tu tadi. Kadang-kadang lubuh kita itu lalik ya. Kita itu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lubuh beli ke barang tadi nah tak benar ulah kita ke lalik tu tak benar narit orang ke nak tu mana hati nah lebih kita tidak ke dekat bambi ulih jam kerja tu. Tapi yang mega kita ke berbelung beli ke barang berjimat out hari segi belanja lupa kita tarik beli ke barang sikit rindu mati kita ini okay selalu menyikus kedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami kawai tang lupa kita tu tadi berbelanja tak ke beli ke barang berjimat kita out. Anang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat mandarai kucing lebih kik baca lai piramdi di Tok Peninga habis hujan nak lama dikena ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah pama meh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu lebih kik buat ke lemai tu di mandarai kucing. Jadi gaya jalai di Bandarai Kuching bersih kurang hari selama tak peningah lepas aku nurun kawak tu tadi. Jadi sekedar jalai pesai tu tadi bersih kurang lagi bala kereta nah kereta pengangkut engka mayuh peningah kita tu tadi pambil uliah berserimai dengan hari diau sehari tu yang berserimai dengan hari Raya Haji tekan hari Raya Aidil Adha bisa mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai nak ngujung ke sekedar jalan itu tadi bisa kurang mimit hari bekas selama nah. Jadi kita ke menonderan tu tak jalan jam ke Datuk Peningah berjimat lepas kita mulai kediri tiba berasa lelak tau singgah nak lama gigak endur ke likuan tau lalu kami bersamping harap kita boleh menatai kediri ngakai endur ke dituju ngau selamat tau ke likuan laban orang ke diksayau benung nganti penatai tau ke pemulai kita nah. Jadi kami bersamping ngarap ke pengerami gawai ke tahun tu tau benar jalannya di intu bandur kita peningah sama pap sampi pengerami gawai ke tahun tu mai tu amai limpah piam kat mai jerki ngakai tiap ikut kita ina.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngakai diri sebilia tidik sayau.
2: Tanggung kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Jadi ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Riyad Daha pian megak pengerami kawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesai hari upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak ya bersih berjalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Idul Adha ngau operasi hari gawai 2026 kalai ya operasi tu peninggal di percalai ke berengkah 24 hari bulan tu tadi nyentuk 5 hari bulan 6 tu ilak kalai buat operasi itu dia pengemersah bas ekspres ngau perengkah pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu ngau Miri kelimpah hari 57 itik kanandur kesuah nyadi penusah badi di Sarawak itu ianya 27 itik jalai besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri. Jadi sama-sama mekitai nitiah ke undang-undang jalai alun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Okay, ini sudah lepas lagu tu lagi kita sama pula mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okay, Veronica Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa.

0: Amri, selamat lemai, selamat bertemu baru bawa Hello Waisibu ke lemai tu, berita kecubah tu, tu tau diperhati ke kita itu peninggal, nyerombak musim pengerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu itu, dia berengkah hari sari itu, 27 hari bulan 5, dia bisik 12 itik barang. Dia sudah ditetapkan dengan rega maksimum dengan atur skim rega maksimum musim penggerami atau ke SHMMP Gawai Daya 2026 untuk menua Sibu di itu ianya kaum Sibu Kenawit ngemega Selangau skim atau ke atur skim tu digagak nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 2026 tu eloknya di patut diperhati kita 12 itik barang ke disebut tu yang kaum manuk tu hidup saya manuk daging kerbau tik diimport dari India biar megak janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik dengan megak lemak kelimpah harinya megak bawang putih hari China, kubis kubis segala ke diimport dari Indonesia ngau China, biar megak cabai rangkai keriting, biar megak buah nyur, ia ke dibeli ngau cara borong, kelapa parut dibeli ngau cara runcit ngau megak santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim rega maksimum pengerami hari gawai 2026 di menua Sibu. Jadi tujuh skim tu dan ia dikena nyeliah ke rega barang ditikik ke sependekat hati maya musim pengerami gawai daya tu. Enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang ke berjualnya atau ke orang kemburung yang tadi daya boleh kena hukum RM100,000 atau ke dijia nang luik 3 tahun atau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besar empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nada ingkah tanda rega bercurak mirah budak atau ke warna pink kau kita nada ingkah bak barang terjaga bak skimnya mega uleh kena hukum jadi tau ke penudi bendar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampang Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317 nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati. Lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih agak bak musim pengerami itu hari gawai nyo semak ndar gitu peninggal pelabak kung ke jam kena itu lemai itu kita agak mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirimpuh ngakai menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi itu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisa berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke Matau biar mereka sidak bisa ngenan ke atau ke ngaku operasinya berjalan lanang di Sibu itu jadi kebenar ya operasi itu ndak ya diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya Aidil Adha ngebeka op hari gawai 2026 ti ndang ya udah berengkah 24 hari bulan 5 2026 tu tadi lalu dekat tembok 5 hari bulan 6 2026 operasi itu diperjalan ke ngambil mensia mayu ya ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkena ke kereta pengangkut tau ke nama ajak pengangkut ke dikena dengan jalan maya musim pengerami tau ke maya pemisi sekolah tu jadi ambil ke info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisa udah ditan ke lalu bisa meh berapa itiknya endang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya mereka nak dengan buat rotek dengan mereka insurans kawan ke penyalah ke bukai. Tok patut diperhati kita tu peninggal sebab kita mindah hau ngambil ke kita nyamai ke mindah nada di kakang nada tirau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu. Ngau beritanya ngujung ke berita hello YC bu kelemai tu. Jadi ngau tu mari sama regawai meh ngage semua bala peninggal kita kebisik mendiang ke hello Y. Biar mereka anak-anak berjimat lepuh kita berbaik ke perangka pengakut lalu sama nitih ke atur ke udah ditetap ke bak jalai. Kaunya mupuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Densi Tambun TKC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RY Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kena tadi ke pesan berat ya ke BC di rumah kami kelemah itu. Kalau pesan ke Terubah Tuk Datari Sendi Nak Budin atau ke Indai Umang, mesan Kaban Belayan. Kelebih ke rumah panjai di Semakai Merabat, ianya rumah Lipa Tanu, rumah Sunam Berbangai Kibak, rumah Maget Berbangai Kanan, rumah Siba Nangebran, Kaban Belayan, bak rumah Guma Pasar Atas, rumah Uri Buliang Atas, rumah Spel Selulap, rumah Edward Serian Ulu, rumah Alvin Serian Ilik, rumah Tugang Setambak Ulu, rumah Parau Bengang, rumah Randi Intanak, rumah Roy Temawai Rubuk, rumah Nguyen Majau, rumah David Gerajik Baruh. Yang mega Kaban Belayan ya ke dia bak rumah Mupuh, dua bak rumah Atas Ngebaruh, rumah Raymond Rian Batang, rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas, rumah Edmund Gunting Senggalang Debak, rumah Adrian Rambu Bakit Ijo Sepawuh, rumah Leri Tukang Sebumban Ibul Pantau, Karim Nak Lepus Bilik di Lubuk Renit Seratu, Peter Datu Sebilik di Kuching, Piamga Kaban Belayan di Sri Aman, Sibu Bintulu Miri, Ngau Kaban Belayan Kukai, kenalah rintai, kena maditau. Kalau pesan tu, ngasuk terata yang rumah Teddy Lepuh Jungkal Layar Betung, Laban Frederick Anak Lepuh, Frederick Anak Lepuh tak kedulit udah nadai, kena 26 hari bulan 5, 2026. Lalu ni Frederick Anak Lepuh tu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena lemai hari 4 tu, 28 hari bulan 5. Bak rumah Teddy Anak Lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal Betung. Jadi ia sekali lagi mereka Frederick Anak Lepuh tak kedulit udah nadai kena 26 hari bulan 5. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai 28 hari bulan 5 ianya hari 4 tu bak rumah Teddy Anak Lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal di Betung. Lalu pesan ke Siti tu pesan dengan tak seulit. Datari Sinorita Sumang Anak Ipang, tak ke Cikgu Sinorita. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan yang kedia di Fasa 1, Ngau 2, Patang Haik. Sekaruk dengan Mepi, Ngau Mepi Pasir, Wong Panda, Bui, Menyang Sawan, Kaung, Radau, Ulundup, Betung, Kucing, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah sebut itu. Kalai pesan tu, mada ke pengawak dengan tak seulit, Niang Serai Nak Uyup, tak ke Kuyup, tak ke Bini, ex tuan rumah Surgeon Ipang, Anak Ningkan. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengangkut sulit Niang Serai Anak Uyup tak ke Kuyup. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Budai Lubuantu pukul 10 pagi. Pesan ke Siti Tepninga, pesan mati Datari Anthony Anak Sawing, pesan untuk menuju Kaban Belayan yang kedia Baru Mawing Sungai Gayeng, rumah Kona Semuruk A, rumah Kelabuk Semuruk, rumah Unggih Kudang, rumah Pengulu Mukiang Kudang, rumah Awin Seloi, rumah Johnson Seloi, Tiris Berkenu, Kaban Belayan Bak Skim Gempurut Nangga Jagau Kenawit, di Miri Bintulu Engkau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito. Pesan untuk medah ke Duna Anak Daud, Dona Anak Daud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu enya kena 27 hari bulan 5 ngagai 28 hari bulan 5 2026 bak rumah Jenny Anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Sekali lagi madah ke Dona Anak Daud, Dona Anak Daud dah nadai kena sehari tu 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Melamayu, sehari tu ngau ilak, 28 hari bulan 5, 2026, bak rumah Jenny Anak Dan, serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5, 2026. Pesan ngetas ulit tu dah dari Rata Anak Tangai, nuju Kaban Belayan, ia ke diabat Sitak Mujung, di Sitak Sungai Mujung, Pantuk, Paku, Majau, Melinau, Bebangan, Ulu Mujung, Pemegak Bak Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Madito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Ngang Lumbung, Niang Puyau Anak Gumbang, kali pengawak tu dekat diatur, kena hari 6, 30 hari 5, 2026, pukul 9 pagi, kena cara semiang, bak rumah Anak Niang Tumpu, yang ingat bak Lumur 20, Taman Indah, Jalai Selirik, Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngang lumbung yang puyau nak gumbang. Ianya kena rinam 30/5/2026 pukul 9 pagi. Bak rumah anak niang tu ianya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Selirik Kapit. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ke orang tu datari jingga nak canting. Pesan ke membelayan ke dia bak rumah Siba nangas tengin ulu anap. Batang kakus, batang sangan, muput rumah kanyan penyarai. Simba nak canting bak saya niah. Kemelayan bak batu 12 bintulu. Rumah nyanggau sebubut lupantu. Budit anak bigam bak rumah milai panggang lupantu. Ngau kapan belain kebukai kena lah rintai kena madi tu. Dari pesan tu madah ke pengawak. Berantu niang janting anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur bak rumah wa sungai entajum sangan tatau. Kena malam 3/6/2026 jadi pagi 4/6 dekat kependam. Lalu sekali lagi madah ke pengawak berantu niang janting anak luna. Kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah wa sungai entajum sangan tatau. Ianya kena malam 3/6/2026 lalu pagi 4/6/2026 dekat ke pendam. Pesan ke Siti Tok Peninga, kalau pesan gawai ngeregang tu tak keberantu tu tak tari tu rumah Sidi nak lut. Pesan kawan belayan ke dia di Batu Besai Pakit Kem KK Dun 31 Bukit Pengunan Nugu Melugu Kuari Sutung Kelawah Puai Lubantu Sanugul Samunggur Sri Jaya Miri ngau kawan belayan kukai kengelalan yang silin anak unding. Pesan tu madah ke pengawak gawai ngeregang tak keberantu niang silin anak unding dekat diatur kena 4/6/2026 ngintu diri serumah lalu nganjur regang kena 6/6/2026 berumah Sidi Batu Besai Tengah. Sekali lagi madah ke pengawak berantu niang silin anak undiang kalau kena 4/6 ngintu diri serumah lalu 6/6 ianya nganjung regang bak rumah Sidi Batu Besai Tengah. Belum pesan ke Sikitik Tup Ninga datari Dina nak sandah. Pesan kawan belayan ia kedia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Tabai, Batang Ruban Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri ngau kawan belain kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan untuk menah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anak nyaduk tak kapai cek tak kaki dina ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai berserak bungai lalu hari minggu 7/6/2026 ngalih ke pagi ngetah sulit serta lengambi intepalu ianya bak rumah paling sungai kunang jalai payung ulu serikai. Jadi ia sekali lagi mandah ke pengawak ngetah sulit mengambil intepalu. Ni hari ringkai anak nyaduk terkapai cek tu. Kalau ia hari 6 pukul 7:30 lemai. Ianya serarak bungai lalu hari minggu 7/6/2026 ngetah sulit serta mengambil intepalu. Pak rumah paling sungai kunang jalai bayung ulu serikai. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetah sulit dah dari lencu nak bagu. Nuju kamar belayan yang kediau baru maluin. Tabut, rumah landan tabut, rumah panjai tembung, rumah kamar belayan di Kejemut, Tisak Ulu, Lidung, Sebu, Tituk, Tebarung, Tawang, rumah kunjang, Sebayang, Temuduk, di Kampung Sabu, Kedang, Beletik, Nyakai, Nengesan, Tulang, Selepung, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai, kenalah rintai, kenapa di itu, pesan untuk madahkan pengangkatan sulit, Nian Davis, Anak Lencu. Ianya kena 2/6/2026 pukul 10 pagi ba jalai Kapitan Tuai Sabu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Davis anak lencu ianya kena 2/6 tu pukul 10 pagi ba jalai Kapitan Tuai Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Pina anak mudai kalau pesan tu nuju kaban belayan ia kediau di Batu 16 Sungai Menyan Dijih Jikang Jih Kuak Setuan Mit Setuan Besai Setiam Seturang Bedengan Sejuk Bukit Ambun Kapit Sangan Nangas Tapang Sebakung Pian megat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, ngau kapan belain kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai ya pesan tu, madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai, ianya kena 4 hari bulan 6, bak wong batu besar batu besi Spiring Selangau. Jadi sekali madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai, kalai pengawak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6, bak wong batu besi Spiring Selangau. Pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan datai hari ex-counselor Jubit anak bandar, kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan ke dia di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakung, Sungai Aik, Tulang, Kucing, Sibu, Miri, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai kenama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak berkat ke regang yang bandar anak acang, Idut anak jali, ngau Rubin anak jubit, ke dekat diatur kena hari 6, ingat 30 hari bulan 5 2026, pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah, Tanjung Bijat, Distrik Aman. Jadi sekali lagi mereka pengawak berkat ke regang niang bandar anak acang, Idut anak jali, ngau Rubin anak jubit, dekat diatur kena hari 6, ianya 30 hari bulan 5 2026, pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah, Tanjung Bijat, Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan datari Rujina anak ketit ke Indai Luhat, nuju ke Mamblayan yang kedia di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, ngau Mamblayan Kebukai, yang kedia Upat Semanjai Jalai, Sebungan Sebawah. Lalu pesan tu madah ke pengawak Intus Ratus Hari, niang Nui anak antau, kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu, hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Intus Ratus Hari, niang Nui anak antau, dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Pesan ke Siti Tok Peningah, pesan berkat ke rekan datari Galing anak ngalai, kalau pesan tu nuju kapal anak belayan, ya ke dia bak menggiling jelak setapang gugu batang lemana sekunyit kapulu kapu ilik lepau mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan belan kebukai kenalah rintai kenapa dia tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak berkat keregang niang ngalai anak yung, ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung lemana ngelili pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak berkat keregang niang ngalai anak yung, ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung lemana ngelili pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang. Kalai pesan ke Siti Tok Peningah, pesan datari Agustin Nak Lingkung, pesan tu nuju ke Mamblayan yang kedia di Banting Ulu ngau Banting Ilik, Kucing, Sri Aman, Bintulu, Miri, Ngkeranjik, Lingga, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, ngau kawan pelan kebukai, kenal lintai, kenal madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak merantu niang megi anak, niang megi anak kula, kalai pengawak nikit kerekan dekat diatur kena 29 hari bulan 5, hari 5 tu bak rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga, lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena pagi 30 hari bulan 5 2026, ianya hari 6. Jadi ia selagi madah ke pengawak merantu niang Megi anak kula, kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5, hari 5 tu bak rumah Panjai, ianya rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga, lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, pesan kawan tu tak ke Ngelumbung datari Raymond anak Budin tak ke Imun, pesan kawan belayan ke dia di Pui Nangas Panas Kenawir, Sekayu Aik Pui, Nang Ayam, Nang Peranan, Sekayu air mapai tuah kenawit dengan uah kenawit dengan gemah kenawit sung kapit dengan lajan dengan silai kapit piang megak kawan belayan di julau kucing miri bintulu ngau kawan belayan bukai ke nalah rintai ke nama dito kalai ya pesan tu pada ke pengawak gawain tu tau ke ngelumpung ni yang budin anak minggat tau ke laki bulan anak ujih ngau ni yang musa anak minggat tau ke lagi. Ianya kena 3/6/2026 hari 3 bak rumah Kulina Jenipa nangadap kenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak gawain tu tak kenglumbung nian budin anak minggat ngau niang Musa anak minggat. Ianya kena 3/6/2026 hari 3 bak rumah Kulina Jenipa nangadap kenawit. Dan pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merekat ke regang di tujuh ngakai kawan belayan yang kedia di Kuap Sibuti Miri, Entawak, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik, Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, Piamka, Sepemanjai, Jalan, Sepemanjai Batang Undup, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama di tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak. Ngasuk kita datang ngakai rumah Danster Nancang, Empadik, Tengah, Batu Lintang, Undup, Sri Aman. Kena pagi 29 hari bulan 5 ianya hari 5 ngau nguluk pengawak sembiang niang ajit anak sit kalai sekali lagi madah ke pengawak berkat kergang tak kegawaan tu niang ajit anak sit kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah Denster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai antu datai hari Andrew anak tusung kalai pesan tu nuju ke Mamblayan yang kediau di rumah Petrus Anis rumah di Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia anak Iging rumah Tang rumah Gelima rumah Rentap rumah James Brandah rumah Setiam Skin B ke Mamblayan bak rumah Ancal rumah Dadat rumah Buan rumah Mary KGD, rumah Jalan Sungai Stabar, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai, kenamat itu. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu niang tusung anak anding, tak kapai buyo. Kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis, Teluk Batu Bentangur, kena 3/6/2026. Jadi sedikit madah ke pengawak gawaian tu, tak ke pengawak berantu, niang tusung anak andi yang tak kapai buyo kalai pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur kena 3/6/2026 lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Tajim tak ke Selo Nyaring kalai pesan tu nuju kawan belayan ia kedia di Radau Kaung Kaung Pakulu Ngau Paku Ilik Sebujuk Sungai Putung Sebangkui Ijuk Penguruan Undup, Sungai Labi, Rampuk Wi, Temiang, Pian Megak di Menalang, Sungai Tenggak, Lubuk Juk, Kelasin, Rumah Gunung, Samak Undup, Sri Aman, Pian Megak Nuju, Kaman Belayan di Kampung Kangka, Lunduk, Sungai Mawar Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Antu Indonesia, Langau Indonesia, Ngau Kaban Belayan Kepukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi Tok, pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang, Ngik Nia Lindang anak Ancul ngau Jubi anak Lindang kalau pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bar rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman jadi ya sekali lagi merah ke pengawak sembiang berkat kergang niang Lindang anak Ancul ngau Jobi nak lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bak rumah Edmund Entain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman hanya tarik mengingat pesan ia ke bisik dicumak kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu.

Ya, Mr. Francis, boleh kami nak kita ngelagu lagu Aik Mata Ba Ari Gawai. Jadi pesan ke dibaca ke sekali itu hanya hari email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan ke situ itu pesan mati datai hari jam anak canggat. Kalau pesan untuk nuju kapan belayan ya ke dia buat rumah Medlindun anak Bekayeng, rumah Tandang anak Rimau, rumah Rabai anak Irang, rumah Anderson Kalung anak Pandung, rumah Radin anak Suping, rumah Buas anak Lau, rumah Ming anak Kabung, rumah George anak Takin, rumah Manggung anak Akau, rumah Seman anak Nyuak. Kawan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah ngau kawan belayan ke Bukai kenal rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu madah ke Igai anak Tuga, Igai anak Tuga tau ke apai Jena udah nadai ianya kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu yang Igai anak Tuga tau ke apai Jena tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena malam tu 27 hari bulan 5. Lalu dikubur kena pagi hari 4 tu ianya 28 hari bulan 5 bak pendam riham. Jadi sekali lagi madah ke Igai anak Tuga tak kapai jinau dan adai kena 26 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat di Sengai Banyuh ianya kena malam tu 27 hari bulan 5 serta dikubur kena pergilah 28 hari bulan 5 bak pendam riham. Jadi berita ke Siri lagi tak telefon agai Bibi Pak Lumur 014-386-3438. Lalu pesan ke si TikTok peningal ianya pesan berantu tak kegawaian tu datari Thomas anak gajah. Kalau pesan tu nuju kawan belayan ia kediau di bawan Tuah, Pidai, Berjahit, Lukut, Nangadap, Nangalijau, Suung, Teri Aman, Ranan, Kenawit, Selidap, Bintulu, Macan, Ngau Kaban, Belan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenambat itu. Kelai pesan tu pada ke pengabaran tu, tak kegawaian tu, Niang Prida dan Niat, tak ke Indai Tul, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026, buat rumah Gawung, Sungai Sah, Kenawit. Kelai ya, pesan tu pada ke pengabaran tu, tak kegawaian tu, Niang Prida dan Niat, tau ke Indai Tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026, buat rumah Gawung Sungai Sah di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngata sulit datari Kayu anak Tikiang tak kapai Jimbau. Pesan kaban belayan ia kedia di Batang Anak, Batang Kaku, Sangan, Miri, Tatau, piam gak kaban belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu. Kali pesan tu madah ke pengawal ngata sulit Nia Lalang anak Kudi tak ke Indai Isu, tak ke ini Jimbau. Kalau pengawal tu dekat diatur,

kena malam hari 6, 29 hari bulan 5, 2026, baru masaran ngetau ulu anap tatau. Jadi sekali lagi mereka pengawak ngetas ulit niang lalang anak kudi tak ke ini isu, tak ke ini jimbau. Kali waktu kadia tu kena malam hari 5, 29 hari bulan 5, 2026, baru rumah yang pu, yang nyak baru masaran ngetau ulu anap tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Meningah, ianya pesan Tatairi Pauline Morin dan anak Thomas Wen, pesan khabar anak belayan ya ke jauh tu ke Semak, ya ke ngelala niang Felicity Fernandez anak Cundi, tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti kalai pesan tu. Madah ke pengawak ngetah sulit yang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti kalau ia pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bar rumah menjadi niang tumpu yang nyak bak lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke dikelala orang nama Siti yang nyak pengawak tu dekat diatur kena malam 28 hari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadi indai ni yang tumpu bak lumur 72 Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya pesan ke diterima kami hari datai hari rimbu anak ugap hari rumah ticoy nanga sengayan kanawit mesan khabar anak belayan ya ke dia ba sekayu jalai sengayan rantau dilang berjadi ulu berjadi ilik woh mapai tada nanga mam batu luking nanga germai Bintulu miri biar megak khabar belayan kebukai kena lah rintai ke nama itu kalai ya pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur bak rumah ticoy sengayan kenawit kalai malam 28 hari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penundi Tok Peningah ianya datari Sujang anak kani kalai pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia bak Sungai Tenggak Menalang Lubuk Juk Kelasin di Sebujuk Radau Kawung Sebangkui Batu Lintang Purai Guntung ngau kawan belayan di Sri Aman Kuching Sibu ngau Bintulu kalai pesan tu madah ke pengawak merkat kergang niang niang Naja anak Wat ngau niang Udin anak Sujang ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah Sujang Sungai Tenggak E undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak merkat kergang gi niang Naja anak Wat ngau niang Udin anak Sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah Sujang Sungai Tenggak E undup Sri Aman. Nyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com tak ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Dan berasa peningat jam kita pukul 7.3 minit lemai bukan selama pukul 7 segala lemai tu lagi peningat. Kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya agak menindang kita ngau lagu-lagu ke lemai tu bawa awak sedang lemai 27 hari bulan 5 2026.

Mampu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpu bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat ada lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyikap pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikap tadi bertempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan

0: kan tadi. Hmm?
1: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert raya ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

Mesti lagu gawai Ari, Josephine, Jalin, Richa, Rami Gawai di Rumah Panjai. Sedang mai unik kita mai kita mendengar ke berita lumai Ari YFM ke lumai itu segi lagu lama gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari Gawai.

Selamat malam, peningat itu kami dapur ke berita lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih rapan asnaf ngau orang kemasuk Islam berserimbai ngau Aidil Adha. Pemersi pengok ngintu ngau mula daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pengetan Sri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidil Adha ke Diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat dengan ibadah korban sebelum tiang mata ke pengap munuh dua ikut jelu korban. Ke tahun tu 8 ikut capi, bisik diberi ngambil ke bunuh ianya 3 ikut ke diberi Konsul Islam Sarawak. Gol 5 ikut capi ke diberi Konsul Pengintu Pengelantang Pendiau serta pengak lumbak ngemain pengerja pengak perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak tinetak daging korban sebab dagingnya diagih ngagai bala asnaf ngaurang ke masuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidil Adha bergulai ngau tiga, kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korbannya ukai semutiknya di kepengawak Jalai Pengarap maya Aidil Adha jak tambahnya di pelasar tip guna benar di kena ngangkat ke pengurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang begak ulinya mengajar mensia mayuh pasal penolak hati ngaureti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara bergotoroyong pak masjid ngau surau mega ulih negap ke kaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatu. Ia mansur ke jaku untuk ngagai RTM di Kuching. Aidil Adha ulihnya mengingat ke orang Islam pasal reti kebenar pengorbanan pengurus ngau penaluk hati dalam penghidup sidak. Adi Adha mega ukai semutik pengerami ke dintu, tang-tang ngingat ke sidak pasal pengorbanan, nanti dikerja ngati tirurus, dekat merik berkat di besai. Menteri Pemansa Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Sri Nancy Syukri, madah kebat tiap pemujur pengelantang ngau berkat di diasai ke Sarito, tetap bisik cerita pengorbanan tikala ditapi siku-siku orangnya, sekaliknya nyak ngidup ke sidak sebilik, ngigat pemandai, ngigat jeruki, tak kegawak ke mensia mayuah. Tiap pengawak kedi kerja ngati sabar serta lurus, endang bisik reti kebesai. Dan susuri Nancy Mansur Kejakoto dalam post Facebook ia. Atur pemersi mengingin tu ngembala daging korban yang perkara kecukup berguna dikena nyeleh ke risiko pemakainya di Kabah di tau benda nyeruka pengerai. Pemesai dietetik Ari Universiti Putra Malaysia Jasnina Syarul mendah ke perkara pemersinya patut dijaga berengkari pengawak letak ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawak di frost tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap tisuah dikerja orang ianya nujuk ke daging baktika suhu bilik dalam timpuh kelamak lebur daging ke benung dibagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetap ke tak ngundang penusah laban igit penyakit tak jampat benar nambah. Daging kelaun disimpan tak ngasih igit penyakit bakal salmonella ngau E. coli, majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais, tak ngerusak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantik ngerugak mensia mayuh di Limbang disadang oleh diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB di nyewa set injen api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu elak ngambil ke oleh nangkup guna ke kuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah pada kesekedak set injen api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal di ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarkan lalu ngujung ke kuasa karan pas kedak endurnya besik terjanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak besik 19 MW lalu set enjin api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke enjin apinya ialah oleh nambah ke kuasa karan nyak ngagai 23 MW ti oleh ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakar ke diato. Berebak dengan Datuk Hasbi madaka pengawak ti nyambung grid karan ke Limbang disadang oleh dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ilak. Tajapan sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak ti ngeluar ke kuasa karan jam ke diato dengan majak berpalan di Limbang dalam timpuh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyadi katur dikenak nentuk ke kuasa karan dan terjanggal
pas pemanjai timpuh endur ngalih ke sistem. Limbang besi 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api kebesai. Konvensyen Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun tu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi merakam konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon betung 1 hari bulan 8, zon utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyen yang ditetapkan ngambil ke bisik bengkah zonnya oleh nyedia kediri ngotumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyen yang ditetapkan bahawa menyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Awamnya ti bercermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Dalgos Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawak tikat dikerja, Palan Nur ngatur konvensyen ngap penglancar konvensyennya diatur. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemansang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kena muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tu dekat dikemujur kari pengawak tinggal memansang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyap negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Hari laman Facebook sidak, DBKU Madaka Pusaka sudah nulung ngadaka 700 itik tampang buluh dikena mujur ke program tu. Rengat keterubah program tu nyak mungkur pengawak tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU di Sadang dekatnya di lambang baru Bandara Kuching di mana nur urang ngelantang kati. Dikena ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih raban asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Pemersi pengawak ngintu dengan melagi korban nyaup nyelih ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sebedau gawai. Nyalakan kami mai hitam dieng ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kalian berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sari itu 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak agak boleh main pemansang timbelak dari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur dikelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kandang negeri bak ke Kuching Sibu Ngau Miri di ngujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan, ngambil pemansang uliah di asai kebak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama, yang di situ unit ekonomi, kena nyapai pemujur begulai, kelimpah bambi uliah, ari fasiliti ngau projek pemansang, di disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang ba sektor bertanam betupi serta mata orang meranak ke uko hari ti muka kilang ngaga inya rangkai ba ndornya menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngaga rakyat nentu ke tunggak kuing penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: tengah hari. Lentak, nali hari. Tak ada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai berjalan.
2: Sada lemai, sada lemai.

Still lagu kawan Ari Ziegler ikut ngau Jules. Kena merindah-merindah kita ke lemai tu kan tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai ngau diri sebili. Tentu ya benar rami jam kerja tau na. Bala anak, bala menantu, bala ucuk udah berengkah pulai ke menua berserimai dengan pengalami kawai ke dekat dintu kita nak lama lagi na. Tentu yang maya cerita, maya pengalami maya kawai tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai semina merik jereki ngagai tiap ku kita tang mega nanggam kaul ti mana antara diri sebili apa mega orang bukai na nanti bisi layak buai ke keruh ambil ya ke ciru na baduk ngenagi cerita lama. Okay, terima kasih peninga ke bisi nyapa ke lemai tu nama gagak kita peninga engka ke sekerap peninga kita bakal indah acun peninga makpi yang ni betul nama berita makpi yang megawai tu udah enggak kuih cuan kini enggak penganan kini enggak kuih kebukai nyangkuang ngau peninga peninga kita bukai di Sibu Jessica Itan okay, di Sibu Jessica Itan di bau Jessica Itan di bau Syasha mana Syasha di Sibu Hakim Muam di Miri nama berita Hakim Muam pian mega peninga kita ke buka sisi amalon ngarap ke sampai gerai au Samuel Mudin Stemmer Stevie Stellar Valentina Paul sepagi nah mayuah si dato nah suah nyapa pian mega peninga kita ke bukai ke sibina di Sarawak tah mega di Semenanjung Malaysia din di Johor kini pian mega di Nur ke bukai bakal Sabah kini tau ke Benuang di Menua Ribai kan nganti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun tu tentu ya hati nak sabar nah kata-kata apa saya hati ngitung hari dekat pulai ke menua jadi kita ke Benuang di rantu jalai ke jam kedai tu harap ke berjimat titik ke undang-undang jalai alur nah lalu harap ke kita selamat datang selamat sangkai bak nur ke dituju ke lemai tu. Merik selalu lemah yang akan Iba Vincent ke besi nyapa. Terima kasih Iba Vincent. Dini gawai kita untuk biar mereka Juni Band selalu lemah DJ selama jalan ke pengawak DJ. Merik selama gawai nuju kita sebilik. Terima kasih Juni Band. Biar mereka Nita sepik kandau selama lemah DJ selama jalan ke pengawak di konti. Hari seluruh isi buti selama hari gawai nuju nuan. Ngau semua ke ngelala kok ya. Rini Sabai selama jalan ke pengawak DJ. Ke lemai ke selama hari kawai nuju nuan masang seberang lagu kawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selama DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat kawai nuju nuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih yang selama DJ sampai jalan ke pengawak hari di miri di sari tu mandah ko ya minta putar ke lagu hari Winnie Albert gulai ngau Jeffrey nyaloi bergawai atas kapal nuju semua peninga YFM kelemai tu serta kaban Facebook ngau kaban WhatsApp nyajak ko ya hari Andrew Chai masih yang di miri ko ya kalian tu mahu MJ selamat hari gawai DJRG minta kita nampak ke seberang lagu gawai kena M Lindang semua kaban FB ngopninga semua pesan sama gawai semua ko ya terima kasih DJ sama kalian tu mahu MJ jadi Cecilia Kumit selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak serta ambil selamat hari gawai nuju nuan terima kasih Cecilia Kumit nah. Ok jadi Francis Anci semangat kerimpu benar-benar ke WFN terima kasih ya.

Assalamualaikum ngawak, serta selamat hari gawai dayak nunjuk kita sebilik koya. Terima kasih kepada dimu yang mami abah mesti nyapa mega. Selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih mami abah Roslia. Wah, orang hari bayang tahsia kelemai tu. Jadi selamat lemai selamat berjalan ke pengawak serta selamat hari gawai nunjuk nuan menaiki hari kami di bayang tahsia kelemai tu. Minta tepah ke lagu hari Christopher Kelly selamat hari gawai. Udah kemutar lagu yang tadi Roslia. Kena yang merinda semua orang kengintu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Api yang mekat nuju peningkat kita ke sekali itu Intan Bakit Salomai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan serta selamat hari gawai ke kita sebilik. Terima kasih ini ngintu gawai Intan Bakit ke tahun tu nyangku ngau kan mesti ngangkak kue kita iban kelamaknya dah kue tradisi menyikut Melayu nah. Anita Nawai Salomai DJ selamat berjalan ke pengawal setalikun maya hari di Pakus Paus selamat hari gawai. Terima kasih Anita Nawai Seni N mesti mendiang ke wife and terima kasih sama berjalan ke pengawal ku ya selamat hari gawai sama-sama Seni N tujum selalu meka bisik nyapa meka selamat berjalan ke pengawal berjimat pulai lagi ku ya. Terima kasih tujum selalu Roy Kuang mantai ke radio lama ini selamat lemai DJ ku ya selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Sri Aman jam kita tu serta ambil selamat hari gawai nujun wan kau semua peringa YFM terima kasih Rui Kuang Richau untuk bersiap nyapa megak selamat malam DJ selamat jalan ke pengawak mana hari kami di Jalai Simpang Semuncan kot ya minta tepah ke lagu hari maghrib menjalan pulai hari gawai kena beri selamat hari gawai ke dekat datai nuju tak sebilik kot ya terima kasih DJ sesama ini tinggi selamat hari gawai nuju tak sebilik si saya kot ya terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi ada yang belum shalom selamat lemai selamat kai nuan kelemai tu kon DJ ko ya selamat kawai daya Elohim ka apa di surga merekat ke kita sebilih ngintu hari kawai daya endak lama lagi amin terima kasih lah yang belum Alice Spencer selamat DJ ko ya selamat kawai nuju tasbilih terima kasih Alice Spencer Mike Ikat selamat lemai DJ minta putar ke lagu kawai Ari Reza Reho kawai daratai datang lagi hari kena merindang semua peninga YFM serta nuju semua bala kaban belayan pembeka nuju semua apa yang lambai bisik nyapa mega selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal terima kasih apa yang lambai nyak tadi sekedar hari pesan gawai hari peninga YFM ke lemai tu terima kasih kita ke bisik nyukung YFM hari page station YFM Iban station peminat kita memang kat page peminat YFM page-page bukai mereka keseluruhan nyukung YFM ke pegulai sejalan kita 24 jam sehari. Okey, merindang peningat kita ke lemai tu setiap lagu gawai ya. Ari Jeffrey nyala bulan dengan Winnie Albert bergawai atas kapal.

0: Okay, ngarap ke balap peningan kita udah sama belak terpindang ngau lagu kedepintan tadi. Jadi 3 minit lepas pukul 8 malam, peningan Datuk kami yang baik tak mendiang ke main asal ianya sanggai ngau dungai. Kalai Siti sanggai gawai, lalu kedua dungai Ari Tore Masiah anak tinggam, lalu Siti lagi dungai Ari Juing.
1: Dalam hasidram ninga-ninga kita sarito punga ngan guntur dini hari dalam kebataknya ngaye baduk ransik dalam sadram nya tua.

Nya kita ka menyakai panyai rumah ngalaran ngaga pedara lima piring lapan dengkah kemana-mana junsun kalina dekecapah pinggai basuran. Aku cari ka cebek pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan dabirai kakur nae punggak singai padi sanganan dabiau selinggau hijau manuak kejalayan. Dasar si aku nguati babi sapar nam dasrayung aku ngupua ubuang buah ramawang tenuan ninya seduai luluang nyaino urang dagluang ayu aku mang hamanya di alamanau agendang kebak saritu nyampau pengrami rami kita negeri Sarawak kerenyan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan enam daya engau iban kenyah engau

Kaya magang ay anang ay sekali kali kita punga singay ngintu gawai besay satu hari bulan enam laban tunang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenggung muntik gerai tuai iban saya naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan nya urang da munggu ruan ayu kumang meran kegajah meram singam sasingam duduk hadi iya panggang cari tu kebak kali ya kita yagi da pegai orang putih manua ngelan manua kita bedau Malaysia kelia ya pemadu daya merinsa-rinsa engau iban nadae da tanda dalam kalinda satu hari bulan enam kerja tu bisi deklai sida janggi ngetunjuk siti jari kanan nenyak datu kalung sati bianingkan nya orang tu sayin tangan dulu nyari tuan ayu kumang sama belak panai milang pala kita kena punggak ni bisa terpederak asai ngiruap barindam ragi Abram anang mangan banu anu kurang kino ino baduan pangan laban saritu kita ingin tu gawai besai punggak singai satu hari bulan enam ngebahas hari tu bisa depesan ayah apa yang maga seduai ayah apa yang makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan.

rumah pangan. Tanganang gagita milih daya aja ngawai ban baik kurang putih bansa atuan baik ke Melayu bansa kedayan baik ke Cina hari Vietnam Selatan. Nang dasuruh ngabang

Iya tagang. Nanti pamakai kesari itu pungga singgai nadae gautai mangat kinadae mayu hamacam. Beda aku manuak nyu mangko mangkoak babi batalam talam setawat nyu naka ka perut bia naka ka nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngoiban ngintu satu hari bulan nam kesari tu bujang mansang. Yang abang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manae kamnua bukae kayang lan. Kerja ka Sabah ngumbang labuan ke bejalai ke barunai ngimai sanakan sarito pulai magang mamagang agai menyakai panjai rumah ngalaran batemu ngau beradai inai karuang menyimpan bebuti ngau menyadi sama tabuni sawam dalam dia tidak bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai abram ngajeh kadiri pandai nitih kebansa bukai ngiri yang iban nila bujang atur hapi mansang uji kita kino ino anak guai mengat mayoh jako kita nmiya kanang mangaragak tembanandak tengah nanalan ninga ke radio bagi ban ninga ke pesan datuk kaluang setibian ningkan kita sama ninga diterita datuk kaluang setibian ningkan ke menua kita itu Malaysia keliak ya de perang raja menua kayung redam ya ya bajaku ngai baduk ranse bansu dram sa dram mai kita daya ngoi ban age idu pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang kemban yang apa kita juga kelia ya sindurah da durah munyi beruang mangah ngetan kecarangan kena barasai mai raja Jawa Sukurno basumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu

Abana sida punga laja ate kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Itu serabana sida punga laja ate kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Salatan sida pelpus temanga tudu kiruh ngetan kesampadan Buddha sakaut agi kulang kabut ngetan kesukut pulau Kelamantan. Tang si daya madah kediri nulih pulai kamnya kai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai indai karuang menyimpan nulih bebuti ngau menyadi sama tebuni sawah madalam. Tang si daya bici nulih de kertas putih bekiruam salam mai kita Sarawak bemparian ayu kumang ngenang sama belak sino. Oh, angenang.

Enten ada bujang, enten ada lebu amain, ngadai karuang mengangumbuang menti, nona ada munas lali ngau manok sabuang nyerah, kenona ada makeraba sam kampuang. Nganuat nuan ko sempet tuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan adoang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudaradi yang cukup dituang, urang tetuai pudan tanya nyalai ranyai, balang bar kuang urang tanemiak, tanya baka jengkak, benong bakal goang. Urang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nuat mga derah baka kipah wilon baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasit baka sumpit lurah di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular teduang nama nuat mga jampat baka kilat ngelamai petang linuang nuat mga smetup baka gugup buntur beta tigoang bisa rituba tubai mang kuluang muno hari puah barajang rujuang nti bulan turan nyengkalan tengan kembuang titawan turan nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaela mujuang dian no ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang na tembang sidi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipa resaka jalai tujuh batu tuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tekeleman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngaguang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku kemana

Tanah dela buah mainai mangadai karuang mangada ngandot nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nu nade munosali ngau manok banda mental nu andala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsuba ayah sungai kulu baur su garulaka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ura tenam yak entenya baka jengkak baka jera raga.

Bekalala kabulun wantu gayu keliang laja bulun atau mengasidu basambir banda nama nuan temengadrah baka kipah biluan merarika nuan temengalaju baka peluru hai sanapang banza nuan temengalasiat baka sumpit lurus segala nuan temengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Ulan udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munu hanga munsoh hang mayo hang deka arja ngembih keka amine. Bansa ngai mayo hanga bansa. Nuan ta sigi da gelar gelak urapa silar ular naga tuan aji tuan tungku kema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang ya sayang batang mawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalingga urat nyampu penan negap berserangkap umat batu anga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah anga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama puan di buan turuan jeluh nyala ujuang kaguna mansia nyak urang batu untung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai.

diri. Udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamena, baru muji kapala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggaye. Ada pulau Nusaro Tapan Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang tiung terbang. Nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang. Sapa rumah teka kutujang punggang penyambang. Nyak gemenua raja adau ngangau nyawa nempalang. Nyak gemenua raja nyumbuh nti iba laru.

lalu ngangau kumang abejau ngeparau guncang rang talu nyada bujang.

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku kaya nam palang. Kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu. Hai sama mu lentur batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang. Niki ladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae. Kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalae di wai nak ngangabai siku ena ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu wangundang aku tekak baran sawu ngigak jaya leman pamandang. Aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang dia tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang. Aku turun ada kebedau, tidak punggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermua malu, tudaku dalam pedu kandang lampuang, dekeduan tidak punggak dengan dah tilam. Pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang. Awak kekali yang janti yang kalili yang pulau limang. Awak kekali yang laja sama gila-gila. Mawa dadada tangkai lampuang. Awak kena ada lampang manimang kaban nainai. Hai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang alah serang sayang.

ngabeman nalu nelah saripah dayang marani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih ke pemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

Alu na tunyan turuan tangga tampuan kayu gemi alu na tungka miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkaye benda ngabaye ngabai mancang ngalari nti nyobra rumahan pajalai nu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalai niti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tintiang penyudemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan cung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa lagi dapat dah abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti lagi baru paye kena ada titi dinyerat ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ia tinya berhasil mi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bermua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Pagulay sa Jalay. Okay, terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM ke malam tu bawa awak sudah lemai bacam ke penudi tu meninggal. Jadi sudah mai tam dia ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindah kita anggau lagu-lagu gawai kau dah pilih kami ke malam tu.
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emma Johnny.
1: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari, selamat hari kawan.

0: baka pupendiaw, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdujung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia makai kempuang. Aso din, dujung din kereta ku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan nak ke penyawa kereta indo tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pia.
2: Iya, nak mayuh te lara. So kajak dia ne.
0: Apo? Namo kereta indo tu nya sarat. Ku mai ku tu aja barang dibeli nan tadi, Mel.
1: Ya kapo utai tu mayuh tu ah? Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, muda utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompua, maka kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat nau. Kasih ya tu dah kabar kutu.
4: Pesan tu dari YFM.

Mudah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson ngalai pilih Hintan Ngau Kaca. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam terpeningal. Datai baru malam hari tiga bakal selama pukul lain dengan aku Sam ngau tuai rumah kita yang buka bisik malam tu. Selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, pukul lain baru tu ngau bala peningal ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Malam hari tiga ke malam tu.
1: Ya, bakal selama ni Sam. Mm-hmm.
0: Ya.
1: Malam ke kena kita nama tu.
0: Oh,
1: dekangin tu gawai.
0: Sari tu muka meri selamat raya aji meh agak bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alpan mayuh muka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Yeah. Terima kasih begolai ngau kita ke malam tu. Munyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari tiga program ngegam semangat basic dikeluarkan malam tu harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita tu rumah
1: ya 082-258-633
0: ngau 258-634 ya kami dua yang nganti kita ke basic cerita malam tu
1: ya. Harap kebisik masih dah dekat berkongsi cerita dengan kita malam tu, Sam,
0: eh? Ya, harap kebisik punya kenuan di rumah. Lepas kita sama nemu, meh, orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu punya buka-begau bisik nanam buah-buah sama keadaan, Sam.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ini ke bauam diri serumah, menyata tadi.
1: Betul.
0: Kau pengawak bukai, meh.
1: Ya.
0: Kau nyambut bala diri sebilik ke datai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiru, ah.
1: Bisik mesti sekedar saya ke sekedar ke udah bisik kalau enggak udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Upulai ke menua ne.
1: Ya.
0: Okey, tajap ya program kita nang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tu asyik nak cuti ne Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus begolai ngobala peninggal. Okey, udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah muka harus telefon lagi kita ya.
1: Ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang kurang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, peningah ya. Udah datang bah program ngenggam semangat kita ke malam tu.
4: Ya, mengapa-apa harus telah lawan kita yang dari buka ni, Sam.
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi, meh. Jadi kita ke engka bisi cerita ke dekat di kenang ditusi ngabala peningah kita.
4: Kan dikunci ke kita. Kita terus nang bergaut ni, Sam.
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayo lagi nyepsera telepon
3: madan
4: boleh harus
3: ya
4: jadi dia tu memang yang kita
3: nanti sudah bersedia kami dua itu rumah mereka sudah bersedia nyambut kangau kita ke malam tau ya. Okey, program kita itu ya, program genggam semangat kita ke malam tau tajapan mayo pelabak aku
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisi awak ke malam tu dor kita begolai ne
4: ya dini dor kita ke sini ngakali ke dimnol luar dari Sarawak bakasi dak di Kalimantan den sem
3: ya minggu nyen kemari mayuh ke bala peninggal kita ke telepon ne
4: biasa
3: lebih 10 iko mayuh nyen ne
4: tu mayuh sem laban awak sidak bercerita tin nak keleka 10 itik nama yo atang cerita sidanya cukup menah.
3: Cukup menah panjai.
4: Panjai. Nya ngaso ya. Apa nama tu? Munyi ke mimet daripada kita.
3: Ya. Okey, jadi ngarap ke malam tu kita ke engka baru muka pegulai ngau kami dari rumah.
4: Ya, mari selamat pegulai ngau kami dari SM bantu kirim ngau semangat.
3: Ya, ya ke ngelama tu mereka ke suah bertelepon ngau kita.
4: Ya.
3: Nada salah mereka tahu nusi cerita kita ke malam tu ni.
4: Ya, penelamak dirimpu.
3: Au.
4: Ba tiap-tiap kita mesti yakin ngagak pengawak ba ba sepemanjai penghidup kita ini Sam.
3: Betul. Ya nanti hari ke udah-udah ditusi peninggal kita ini tu rumah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita
4: aman. Kena temu pengawak kena ada temu.
3: Ya.
4: Kutai kena ada temu ditemu kita bagak.
3: Ditemu kita.
4: Lebuh maya ketua kena nya bekeni utai tu buku ni tu jadi sidak mansur keleka.
3: Betul. Tahu ke namanya ketua antara ba bangsa pun kayu pan bisinya ke baru didinga.
4: Betul.
3: Dah terbuka ini ke laban ba siti-siti menua antara.
4: Ya.
3: Lain ke nama kangau ya.
4: Ya. Ba siti pan lain ke kangau ya.
3: Ba tanya pan ba pengawak lama sebab pan bisi bida meneh ke rumah.
4: Baku baru kita dah nemu baka aku baru tu nemu tiger tika mambu
3: mambu betul
4: mambut
3: pengawak kengin tu rumah maya ke bisi ninga buruang tika banyak meh. Okey, sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: ya, 082-258-633 082-258-634
3: harap ke bisik meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tu lagi ya.
4: Nang kuih nanam buah-buah ni Sam.
3: Ya, lalu pihak Mekah lagi nyengok sidak ya ba Facebook meh tu lagi tuan rumah.
4: Ya.
3: Angka bisik nyapa tua ke malam tu.
4: Ya.
3: Terima kasih nang selalu begulai dengan kita ya. Ninti yang malam hari tiga.
4: Ya. Nanti ada orang lagi Sam. Tuan pun berlagu untuk malam tu. Sam.
3: Okey. Tu, merindang peninggal dulu tuan rumah.
4: Ya.
3: Dari Achan, angka balap peninggal kita lagi. Baru dah terenah kini. Punya ketua baru dah badu makai.
4: Ya.
3: Okey, sudah tu lagi engkau ulih begolai engkau kita bawa program genggam semangat ke malam tu ya.
4: Yeah.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang si masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, tuang uji nyawa tu nanti rumah.
4: Ya, Sam.
3: Okey, ya, hello.
5: Ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ai?
5: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ini, no Aki Jawa.
5: Aku tu dia ada kucing itu, tapi menua sangat
3: ceria. Oh, okey, okey, jadi bah program kita malam tu engkau bisa tayka ada kenang tuan lebih lagi ke berkawal malam engkau semangat tu.
5: Mungkin ceritanya di sebelah tu, kumrik mereka di sebelah lah.
3: Okey, sama ke Jawai. Sama-sama selamat hari Gawai.
5: Selamat hari Gawai. Semua bala penuh. Bala penuh. Gagam semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang. Terang amat. Cukup terang.
5: Cerita lama cuma. Terus lagi kamu. Jadi, ketahu aku ceritanya sebab tahun 80. Ya lah. Di menua di Semenanjung Den laku kubu baru. Di tempat laku putus langgar jika aku tu rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira ke peristiwa tu kira peristiwa dobaan. Jadi aku tu tadi ingat ketuan lah. Jadi ni pandai cerita lah senang ya.
3: Okay.
5: Jadi kami ke Pulau Bangai hari-harinya lemah. Kalau kan agak langkau lah, lebih terdua, agak best lah, kurang agak. Jadi, kalau agak ngobrol kami melihat tempat landai, tempat. Jadi, udah agak, udah siap semua. Udah terenak, pintu diri lemai semua. Ngebelak, minta dia udah lelak sehari jalan ya. Jadi, nak muka-muka, kira ke bedaun itu malam, kira-kira tujuh dia. Kalaban ke dia di kampung, petang lepas buka jadi tak betul tak penyiat nembiak aku nembiak semuanya aku menjom nanti panjang lalu bergaul belak ingat kecil tak jadi lalu betul tindu aku ya baru kenali ke diri buat tambahnya yang cerakain lain tadi jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya
3: apa
5: betul aku betul saya pun boleh nampak dia tarik kaki bujang kaki saya betul tarik ke dia tarik saya aku
3: tarik namanya
5: aku nama tanya ada kekungkaan tu ada yang biak bantuan tu kekun buka isi orang berdua ok lah aneh pernah ada yang buka isi mereka kalau berberi hat aku sedikit aku sedikit aku mau aku asal lain waktu ketika dia lebih kurang ya lah bergerak pulak ni aku maju anggora sepiak kan
3: akai
5: oh aku aku yang siapa yang bisa tahu begau ke pulak ya nama ngendek nyawa ke lupuat apa nama ni akai ni ya aku tahu aku boleh ngerak aku aman. Ini ya memang main kelas. Tengah saya betul tidak semak saya. Betul yang terbesar juga. Okay, tengah jalan saya.
3: Okay.
5: Oh, aku memang itu. Aku bukan kemudian. Aku kan tempatnya pun tidak ada. Betul maya operasi menua juga. Lagi maya tengah. Lagi maya kuminis. Maya lagi jadi aku tadi alu kepala okey. Jadi kita itu nanti dok mamai berbagi kumpul ya. Mereka kita mau punya bisnis mereka 30 ikut. Jadi saya berjaga aku sepuluh jam 10 ikut 2 jam aku sampai. Kenyalah agak. aku tadi alung hidup kapi ngot hidup ku ngot ambil ku payon ku kopi.
3: Oh.
5: Ngadanya ambil namanya utai ke ku peluru ngot untuk beli si beli rangannya dah.
3: Hmm.
5: Atu.
3: Hmm.
5: Ku kurang cerita. Tiba-tiba saya kena mana nyumnya.
3: Oh. Cuba. Oh, tunu kena jak meh.
5: Tunu kena jak buka si peluru.
3: Oh.
5: Tanya beli rangannya.
3: Oh.
5: Yang tadi mereka udah nyana ada yang kuning apa lah dia
3: tu
5: pagi nyadi pagi mau tunggu kan perasa aku buka aku kubur baru hayat tindu aja lagi baru amai
3: kubur nyadi apa ya akai
5: atuat kita tu kacau aku lutai kita ngasih tempat ini apa tikus ni kita masuk bang tapi tidur nak ngacau sama dia ya
3: tidur apa perabuang orang
5: kalau kan orang mana orang selingnya lah tidak nerei buat dalam kau kita
3: eh lain eh
5: lain tidak di sana dia dia berubah dari dia dah buka aja dah ya
3: oh ah
5: punya kamu style dan mulai kami dari situ. Kalau pindah kami nengai dia dia ke pindahnya. Ini yang belum ada sama tu. Untuk berbudak, kamu ada lebih dulu ya.
3: Aruh, ya.
5: Aruh. Itu dia dah. Tengah tahu ke?
3: Tahu.
5: Ibarat itu kami tengah jauh tempat ya.
3: Sama. Nanti kita namanya pelabak aku.
5: Kaya, pihak bukan. Kita juga petang Jepang ke bawah dia seminar mau kita mau pulang
3: tahu ah
5: lapanya enggak
3: tahu enggak
5: tahu cerita yang kira aku pun aku pernah dia boleh tinduk malam enggak tinduk jenak lah enggak ini nemu kita laku malam-malam tinduk aja juga tapi mesan bala-bala yang oke anak tinduk nggak ke bisu itu buka oleh kena ni mungkin yang utai ke bahasa ngasong tidak terpisah buka
3: itu. Oh, bukan. Oh, bukan ti. Bila hidarnya kau?
5: Ya, bila hidar, bila hidar. Bila mula sih bila datang. Bukan lagi pulang nanti dia takut balas. Mungkin tak punya kita nyu takut dah. Eh, kau bulan lama kita mana mau? Nanti musuhnya bekal ini kita sama-sama berjaga, sama bersih senapang. Ini semuanya dari pedaanya.
3: Oke. Okay.
4: Nambur ke Rembangnya mah ke coy.
5: Tapi ya. Menemui agengan. Ketemu tai kan juga kita bekas kunda dari nemu. Apa kita punya dua orang. Nemu nan nemu pun jadi nemu.
3: Aman.
5: Oke. Itu lagi kita ya.
3: Oke, mayuh cerita ke Jawa itu galau au.
5: Bisi lagi interesting cerita terhentinya
3: pembelian. Tahu, bertemu dah gawai lah kita.
5: Oke, hilang dah.
3: Oke, oke.
5: Kita baru.
3: Oke. Oke, Jawai. Sekali lagi sama Gawai.
4: Sama Gawai.
5: Sama jaga diri pula boleh.
3: Amin. Ya, terima kasih.
4: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
3: Mungkal menalan kita. Tu sedadunya tadi neh di rumah. Ngenang si daya korporasi Anwan mu pelabak ku ku ya meh. Durnya ku ya di Selangor dian gerau.
4: Gerawan tahu.
3: Gerawan tahu mana tadi.
4: Kau Selangor, dari aku kena sih.
3: Aau nih.
4: Kau lawan aku belau tarakin.
3: Aau tarakin.
4: Belah Perak. Apa?
3: Aau.
4: Belah Kedah ke atasnya.
3: Oh.
4: Sempadan. Gubia dia nih.
3: Aau nih.
4: Aku orang.
3: Aau bah area Selangornya segi. Bedau kalak meh.
4: Bedau kalak.
3: Okay. Ya, nyak peninggal ke terubah kita. Terima kasih Hakik Jawai.
4: Hakik Jawai.
3: Jadi ke engkau mat bisik ke kekurang peninggal kita malam tu nanti ngawak ni tu rumah maya ke nadai lagi tu merindang peninggal ke lagi lagu-lagu gawai ini lagu tengah datang kita ke engkau baru bergulai dengan kami tahu telefon dia tu peninggal
4: dia megak saya baru isi kedak mayu si benuang gagau neka gagak ke bala kuih ni saya bala ibu
3: betul kuih roti
4: roti
3: kena ke dekat ni nah elak ni
4: betul penganan
3: ya lagi pan munyi ke aku tadi tu rumah ni mayu aku medak sidak ya baru datai di menua ngai nak nungak bala nak menantu
4: betul
3: kalau tadi hari men mendiang kerdio kena tadi.
4: Iya nang awak kan. Ya. Sige beka ya. Laban laban mood gawai nyo lebih agi dah sem.
3: Au ya. Ya lebih agi. Minggu baru lah engka ngetu dah lama tu.
4: Ya, minggu baru nyamai sem. Meri nama tu
3: korang
4: pesan dari gawai. Pesan dari nuati merti.
3: Nuati dari gawai meh. Okey, tu merindang peninggal
4: bedau
3: sih tu.
4: Bedau.
3: Bedau ne. Kau mengika sitik lagu gawai tu hari peninggal kita ini.
4: Ya. Yeah.
3: Hari
4: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson.
4: Ya, yeah, seperti yang bunga jarau.
3: Alright, dah mengika dulu ne.
4: Ya. Yeah.

0: Okey, menggal awak kita ngau sitik lagu gawai tuan-tuan rumah.
1: Ya. Saya kelaban udah mood gawai magang sudah. Nasem.
0: Udah mood gawai.
1: Ya udah kedas-kedak bisi udah nanam buah abu.
0: Ah udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ah bisi nya ke udah nang lala orang. Oke, dah
1: udah dua kali, dua kali dan ini dua kali nanam buah-buah.
0: Nanam buah-buah.
1: Sari tahu kok kau.
0: Iya, au tante jawab ya kami dua tiap rumah tu
1: nang tetap
0: nanti kita meh
1: berkongsi kecerita.
0: Ya, nanti bisi peninggal lagi kami dua nyawat. Ya, nanti nadai lagi
1: tembah ke lagu.
0: Rindang kita ngau lagu-lagu laban kita sama nemu meh. Ya. Ke tua tadi berapa hari lagi? Sari tu dah 27 ah.
1: Betul. Rumah. 27 kira bisi 5 hari gitu.
0: Orang kedekat nyambut dari gawai.
1: Nanti pokoknya tersen cuaca atau menda sida ba.
0: Facebook
1: tu ada okay. Beri komen ngaji tua bagai ke malam tahun SM. Tu pemam sem bisi 29 pemam.
0: Mewah ne.
1: Atau orang tersampai pokoknya tua sen Jones tulang tu sem.
0: Semalam.
1: Arab ke kabana ku mak alap mak rabung alap ku ya ningap program tu ke ni kaban jenatan ngumbang ke aram buka radio bisi sida tu sema sida nama tu Roy Kuang maka sem tu si nadai kala tinggal tu sem ya selamat jelagi pengawak ke mana hari sida Basri Aman dia tu ya sama kita tiga. Kita tiga nada cuti ke apa mamat gawa tu serta benong gawa sambil ningak ke program ngenggam semengar piam ga Rica Uno. Selamat malam saya mengotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat jelagi pengawa manah gaya hari sia ditok basimpa semujan ke amin nasem. Nyam ke di karap kita harap hari semampai mana Sam? Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke Sam. Nama buah kita nyebut nanti hari jantung hari jai Sam.
0: Ya apa penemu aku tetap
1: ya, ya.
0: Siti laban nanggul pengawak kita. Kita nyunda oleh lebih lagi pengawak ke bak luar rumah aku tetap ada ya. Nyunda oleh
1: nanti kalau
0: aku mah aku.
1: Ya nanti panas nada hujan angat gak kurang ke Sam.
0: Angat gak lagi nada air.
1: Iya angat mari itu ke nama buah kena ada hujan ko.
0: Ada hari gerano.
1: Hari gerano. Sinar jalan ke
0: betul. Ya.
1: Nyerti dah Sam kita dari dunia tu nang sini nak kalah puas.
0: Aman. Ya.
1: Ini Petrina tu Sam. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat bila lagi pengawal. Terima kasih Iba Vincent bagi abis nyengok tu aje. Benong ningak kok ya. Ya. Benong gali baktisi radio.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ya. Ini tinggi pas selamat malam. Ini tinggi. Nita sapit kandau tu pun si nyapa tu asam. Aris Loy sebuti
0: ni. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Sama malam ku ya. Selamat hari gawai yang guys semua kita harap ke semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Catherine Rubin bergerak megak bisik ngangau tu kuat sem nyapa-nyapa tu apa kau tu.
0: Ya.
1: Ya semua mari dengar itu sem semua mari selamat gawai selamat jelek ke pengawal gawai selamat ninga ketua ngangau semangat. Tu orang nanti megang tu sem. Nanti urut ke bala kaban kita keluarkan kak berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninggal cerita mana?
1: Betul.
0: Tak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Elizabeth K. Aga. Bisa, Sam?
0: Okey, berdau. Tutup rumah nak awak
1: baca. Nanti nganti aku, Sam. Nganti aku baca.
0: Baca.
1: Sino ketai.
0: Baca tu rumah.
1: Elizabeth K. Aga. Selamat lemai.
0: Aku baca berita ketua lagi.
1: Okey. Udahnya. Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam dengan teman peti yang bertemu baru buat program di Kerinduk Kengengau Semangat. Thank you DJ. Ku ya Agnes Inarubian mega sama sama mega cekor tidak tu hari mirir.
0: Okey. Tu bisik muji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama angka bisik cerita ni.
1: Ya. Yeah. Hello.
0: Ya, halo.
2: Ini Sulah.
1: Ya. Okey, ini Sulah hari matang.
2: Hari matang.
1: Okey, ini Sulah. Okey. Ini cerita ni Sulah ni. Oh.
2: Jadi kau nusui cerita berketuk kau dia namanya aku suba.
1: Anaknya ini
2: siapa tadi? Pasport.
1: Ini Sulah.
2: Mau tahu deh.
1: Oh, ini Sulah. Coba deh madam ke radio.
0: Jauh memang radio.
2: Okey. Nanya tadi. Aku tu laki ku mayanya namanya mati bak sibu dia lah masa khusus. Mati dia tadi. Udah ngintu ya semua tu aku tu gasuh harang agak pesut.
0: Ngak namanya?
2: Aku tu tadi. Lepas aku ke ku ditau dengan agak pesut udah ku
0: tadi. Pesut.
2: Data itu nya tadi, data bak lanyaknya. Aku mayanya jam ku tujuh kita ya. Penampakan kita tujuh sidak ya. Dan yang jalan aku tu kian ngau tanya nya ngau sidak dengan juang ku ngenap dengan juang kamu nyari anak nyari aku Siti nama anak nyari ku dengan juang ku kian dengan juang ngaga pasportnya. Dan nya tanya tadi udah ni udah ku jalan kami tadi Malia abah lubuk sikit ketemu kami lubuk tanya aja dia deh.
0: Tahu.
2: Sikit main wah utai ngacau lubuknya deh. Udah nyak tadi. Malia baik kau orang kedereba kau orang ayuang kami ruainya. Maya aku baik mata baya aku ya. Udah nyak tadi. Aku sih alu mumpat takut ah.
0: Tahu.
2: Udah nyak tadi. Jalai kami nanya ibu ke ya. Di anak tanya lagi anak maliak ke tebiang ku. Atau maliak tebiang macam takut dia lagi. Yang nak ku. Nak tu dah kita maliak tebiang ya.
1: Oh, guna sungai kita nyapa ini Sulah?
2: Guna sungai. Dia tu bisa jalai.
0: Oh.
2: Mayanya sudah jauh tahun 8.
1: Dini nya kini?
2: 2008 ya.
1: Dini ini Sulah?
0: Menuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi tanya nya. Kak ngagak pasport. Ngagak pasport anak pendana. Jadi sidak ya madah. Dia putus kita tinggal di sangau tu. Nadai ku sidak ya nyam kami dua tanyut ingat ke hari pun. Jalai kami. Nasihat kami tanya. Namanya meda tungkangnya ada api. Kalau orang ngar tungkangnya kami itu tadi. Ate ram dia. Sehingga mati ku je.
0: Angkai.
2: Dia lebus kakiaknya. Saya dengar mamai semangat.
0: Amat.
2: Udah nyata dah udah saya mengelanggar tungkangnya kena tung penyamanya itu pra yang dengan nasi pebuat deh. Kemudian tahu kami yang nyonya singet kulu singet cilek. Nah ibu, kau yang kan kuran dari banyak anak takut deh kau ya. Beda namanya terjun si kau nya hari akhir tungkangnya kian. Bejo ke perahu. Ia ni kayak baru wasai parai. Saya kena nama apa? Ia ni kayak akhir perahu nya baru. Nyok karam enggak kami dia.
0: Okey.
2: Ate karam sikit parai.
0: Tau.
2: Ai benom sai.
0: Okey.
2: Udah nyang tadi.

0: kasi ada ya.
1: Oh.
0: Ku nak nemu dah nya tadi. Dah belahi kami nganya, tak nganya. Kami ada ngatu pesintang, ada ngatu basa ngau dah kami nak ada ngatu ada kami ngujak ngejar sangau deh.
1: Oh.
0: Dah nya tadi. Belahi kami nganya. Bertemu ngau tanya nya ke orang irat perahu, orang irat bat kayu aku tanya buatnya.
1: Au. Au au.
0: Orang belum belum kayu ada ku kayu nya. Bat malak. Orang irat yang ngana akit deh. Bertemu orangnya. Yo kak karam dak ke perahu kami.
1: Okey deh.
0: Amai teru aku menyanyi sih tengah memai semangat. Dan yang tadi. Ya kok sih dak bat bat tung bat katanya akitnya.
1: Au.
0: Kita lagi ko ya anang anang limpah hari sungai sungai nama sebut ya iya sih dak anang limpah sungai tu menong akit bejalai ko sih dak ya. Dan yang tadi nak dai kami nak limpah pokoknya. Baik ya ngelingsuk sih ngespiak ngian kami tu tadi. Baik ya moyo. Dan yang tadi. Betul. Datai apa nian alu alur ribut. Ribut nama lamalatnya.
1: Okey deh.
0: Umbak dan mu mangka parau. Dengan baik mak tebiang ko sikonya ngano mak tebiang tebiang kita ko sikonya baru nembiang tebiang. Dah semua pak tebiang ni suka tebiang sepiak ni tebiang sepiak. Dah nyata deh. Ya lain kami nanya udah ngepan umbaknya nak lama gaya deh. Udah nyata deh, jalai nanya tadi, jalai. Atai atai apa sangau tu kuno sida ayat tadi, atai sangau dia. Ibu ko ya, ko di ko yang anu anu aku. Dek lagi ibu anak tumbuh terjun, ko sida ya nanti kami udah tanya udah terjun baru dia dah terjun ko sida ya. Aku ko aku udah nyata terjun sida jarak mana si dua ko ya deh. Ngajuang kami dua nya. Dan yang tadi terjun aku tu tak terjun si dua ya. Lalu maaf lalu dan yang sida ya perahu lalu lalu tadi tidak ada kung agak lantai yang ko sida ya. Dan yang tadi. Tapi orang kaya kami kami dua itu ada yang dia nyata deh. Kalau nampi ya kaki ya jari aku ibu. Ya. Kita mengajar itu deh. Kaya dia nyanyi baik baik aja. Dan dia nyanyi tak istilah kau nyebut baik kantung. Baik kantung aja. Yang kapan kapan ya si kau nyai kan si kau nya kantung pun tadi. Udah nyanyi tadi. Pikir kami dia. Pada aku orang orang orang atasnya mu deh bala lawat. Ikan ujak ibu ujak ujak ibu. Kesedang kari udah tengah malam buta. Pukul 12 malam.
1: Apa?
0: Kang ujak ibu, kang ujak. Dan yang pecah orang ngeyuang ku, ngeyuang kami dua ini. Ya, nyadang, nyadik punya telika. Sambil ikut yang nagang. Ti, ku ya. Ti, dia main, ti, ini ya, dia tu. Tanya, malam tu, ti. Untuk malam tu, ti, ku ya. Kenila malam tu, ku ya. Tu, orang nak kalah kita tu. Ku ya, ngano, ngano, ngano, siti itu tadi. Bijak kok yang orang kak ngujiak tadi. Kenapa orang ngujiaknya tadi kak ngamik-ngamik kami ruwain tadi kode. Kak ngaban seruaya. Ibu kaya, dek anak kita ibu kaya sida. Kaya ngayak dek tarik sida LG. Kaya ngan aku. Dan ya nak, nyawa aku sama pertama agak sepiaknya. Si luang sepiaknya. Nah, lain ada ngacau sida. Udah nyak tadi. Dia minta tengah malam buta. Ngikak no diau. Ngikak no diau. Ngikak no tinggu. Nengat nengat, nengat. Tetamu renyak baru.
1: Apa?
0: Ibu kaya, ada matusah dia kat ni luak ngujak je. Kaya ngana aku, ngai aku jang, aku ngana ya. Aku tu orang tanya, aku ngana, takut aku malam matuk tuk-tuk jalai ke aku.
1: Namanya? Agik apa jalan tuang mayanya anak kita ni sulah? Agik apa jalan tuang? Agik apa
0: anak? Agik apa jalan tuang? Agik apa jalan tuang? Udah nyan tadi. Jako usikonya orang kumpul jalan tuangnya. Kau orang puja tu, iya udah ngai nguji ya. Jaku ketiban, pulak jaku sedak laut lain. Jaku pulak jaku ketiban. Iya udah ngai nguji. Nama kita ngasak nguji baru. Tapi kau tu orang puja tuangnya. Nama dia sih buat ke kami. Kau ya, mana orang puja tuangnya? Sedang patanya. Dan yang tadi, jaku orang manjuang kami dua siti itu tadi. Tapi kau yang nak sih buat tu orang tu nak kalah kita tu kau tu kerja senang tu kerja susah. Kau dekonya ngano? Danya tadi, nadai mulai baru sedak. Ibu kaya am kita makai ko, makai bawa ruang ko ya. Baik makai ruang kami siti tadi. Makai punya data-data udah makai tadi. Menua makai. Data baru sitan tadi. Kak ngau makai. Mana kak masa siapa kemayar lagi? Kak aku ngau orang ini banyaknya. Kita itu memang yang lagi buat saya yang ngau makai. Kau yang nak ku, ya iban orang lanjut ya nya. Berikutnya. Danya tadi. Makain lo makai. Udahnya udah makain tadi. Pulai agak tempat orang kuliahnya tadi. Udah pulai tempat.

0: dia yang ngai ngai angkat angkat angkat yang nya. Dah dia baru orang pulang tiangnya jarak rumpu rumahnya. Nama tunggu kita dia oh ya kakale ya katin dua ya kamakat kenya karehat. Kusikonya ngano ya. Lada ime nak duli. Dah nyat tadi. Ya ko ready ko cari ban tadi. Ngajuang kamdo siti tadi. Udah nyat tadi. Ya ko ya. Kita pulai ko situ ya. Anak ngajau orang. Udah kat kita menua kita Indonesia atau tampak nak rebab menua orang Sarawak dan jahit. Kusikonya ngano ya. Agi kita enggak lah berkata. Kusikonya ngano ya. Baru yang tu baru nguluk baru yang kapulai. Yang yang sedaknya pulai tadi. Suainya pulai aku sama pin luak sama pangkiangku. Anak nyadek ko tadi ada dai. Nade boleh ngaku tin luak, nade boleh ngaku pangkiang. Kenire dia ko ajak dalam pangkiangnya. Udah nyak tadi. Dat titik dia aku sigira tin luak semalam-malamnya deh. Udah nyak tadi. Pada aku peliang ku sigira tiga orang ngajuang kami duain tadi berandau tengah malam buta. Tutup tu berapa kedua aku berau sigira tin luak kena tin luaknya aku. Nak namanya galai sentak ba melintang apa tanya aku dia mau pintu aku dia dat angkat aku najang aku nama suai kali itu te kami nak kali itu ibu kita baru antunya tadi aku ya temerak kami itu ngai aku yang ngono
1: jai bahasanya besar besar namanya ini sulah
0: iya kan ngacau kami duen tadi
1: ah
0: rawat ah
1: oh
0: bahasa rawat ni sebab kita itu kan ngajuang aku kami duanya anak nyadek punya ngajuang bersiti tadi kita itu ngurangnya anak aku pun tidak ya kami dua si tikin kata dia udahnya ya mendapat tengah harap teh yang pagi pagi hari baik tidak makai baru jara udah makai baru makai kata nanti orang ngajuang nanti biar nanti bias ku saya nanti bian bian nanti bian orang ngajuang mobil ku sedo udahnya tadi nanti ya nyok tengah hari berangkat nanya angkat kami dua nanya nyuju data dia tadi depan orang ada bicara. Nah aku tu nak mung depan tu jangan aku mau nak kalau aku depan saya betul aku mau sida ya. Udah nyak tadi sitik nyadi nyadi kau nak nyadi kau tadi sitik siko tu ya kau yang aku. Aku kaya ti ti ti sitik siko aku mau. Aku nak kalau kita aku mau ya. Mana aku nak dekat nak palpan aku nak nemu aku nak mau nak tahu. Udah nyak tadi. Pernah alumpan bicara kami dua sama sitik-sitik kungsi-kungsi sitik bicaranya lepas pun baik-baik dua baik-baik sitik-sitik udah nyan tadi bertanya kami dua itu tadi ngetung ngetung ada rumah orang kungsi ketuju dia ada umrah ketujunya udah nyan tadi dia tadi ngetung udah nyan tadi datai rumahnya tadi kumbainya kemana nemunya orangnya sama jahit tadi
1: orangnya agak
0: kuai-kuai orangnya tapi ya jahit sama jahit.
1: Apa?
0: Nyawa minta duit bak kami luai selama lemai-lemai-lemai-lemainya. Ya minta duit bak kami nanti-nanti kari ketawah. Kau mindah kebukain ada tempat bukain. Aku haliti aku tu nak ada duit kak kong siti. Tapi kak kong ada duit aku tak kong anu dan muda duit baik aku pakta marik kak kong anu siti. Namu ku ya. Tapi cakap telpon ya. Ngadai. Ya namu dia tapi telpon ya ngadai anak. Setanyaknya anak. Orang badaunya anak debu. Betul-betul telpon anak debu. Masa anak debu ke ya. Ya baru sedap baru minta duit berkami dua ya. Kami dua ya lupa anak debu. Tidak berumah ya dia. Nah dah ya selamat dia. Dan yang sampai pagi siti. Anjung anak debunya. Ngagai tanya. Agak sesen bas ku sedap ya. Nanti bas lemai lemai kami dua ya. Sehari-hari nanti bas. Ini pukul dua baru bas datang eh. Atai pas tadi ni jalan sari hari hari hari ni masa jalan masa sungai Siti yang tadi mulut ngetu sedak ngetu ya deh. Ngetu kami dua dia. Ba te teka kami kami bo ya teka makai makai aku sedak ya. Aku tu nadi atika makai lagi takut. Ternyata deh. Kami aku tu turun kami. Turun aku kami berasa sedak berbu minta duit. Ame jai orang menanyian. Ko siko kon ko dari babah be anang layan ibu kata lembe siko siko nak lagi kakai dai lagi kangen aku ni takut gek aku
2: ya
0: dan yang tadi
2: okey nice sulah lagi nampu
1: baru nampu baru ni sulah tapi baru ni sulah laban ka berita
2: berita malam au
1: boleh
2: ya okey hanya tadi inai sulah ke malam tok ni tok rumah. Okey, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pem Memujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah korban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai orang bukai. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali itu munuh 35 ikut capi ba suraunya siti ari cara ke madu besai tikala dipedak ya ba surau. Ya madah ke program ke bangsa tu ukai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak muka ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ti cakah berjalai ke pengawak jalai pengarap ba kandang menuanya mega nang data yari raban nebia. Jalai pengawak kediatur bekenyak ngayan ke pemanah nentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau raban nebia. Dato Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah tip jadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nyak sarito tadi. Nilai pengeransian pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Idul Adha nyadi ke plaza rati berguna benar kena negap ke penyerakup rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh serta nyaka penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang maksud ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak mega berjalai ke polisi inklusif tinggal berat ke pengelantang pengliau penghidup rakyat di nangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti ti nyawab ngemansang ke jalai pengarah bukai ti ngembuan 7 ngetan ke penglantang menua tau. Sibu dia tu nyau majak semak diangkat ke nyadi mengkri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ingho madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat kenyadi kana negeri inyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ya maksud ke jakunya maya tip jadi ke kalender WAK Sibu Festival 2026 ba upis MPS di Sibu. Siko Induk Rakyat Benua Luar kena hukum jail nak kurang hari 15 tahun di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi Menteri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Benua Kuching ACP Alexanaga Cabo induk ke bumur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria Diau bawa jalan istutuang. Pansi akan terubah tertemu ke induk tu bisi kawul ngap jalai ke aktiviti teko pengawak nyual diri kena 2 bulan terudah ngena aplikasi online. Dengan penerang media ya ACP Election madah ke kesnya dia tu benar di pansi ya nitih ke section 372 bracket 1 bracket E kanun kesiksaan. Induk tu muka di pansi nitih ke section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 palang 63 laban tindak mucur ngayan ke dokumen pejalai tisah. Nyanaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: sejalai.
1: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngam buka Facebook YFM Iban. Sama-sama Maya Kitai nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertung kitchen berangkat hari 11 dengan 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang nak dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu nya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat dekat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.
5: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering perubat accountant donoran ngau ke buka. Itu miawak nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada peminta kuduri kena ada 5-29 dan bulan 5-2026 atau ngau peminta boleh ternatai ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
6: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
7: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
6: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
7: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
6: Nyamai-nyamai mentip ya.
7: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di
6: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
7: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, kita bertemu bak jam ke-2 tu ni tuan rumah.
4: Ya,
3: bak program menggenggam semangat kita. jadi bak jam ke-2 tu lagi nyawat kangau orang peninggal kita.
4: Ya,
3: tu bisi peninggal tu tuan rumah.
4: Ya, selamat. Okay. Hello. Hello.
3: Ya, hello. Au.
5: Selamat hari gawai.
4: Ya, selamat
3: gawai. Selamat hari gawai. Aki dia tu kini, kai?
5: Kai.
3: Siapa tu ai?
5: Ya kamu lah, tahu aku seduai deh.
3: Siapa tu kini? Jana yang tu kini?
5: Nama deh, mana? Kanu tahu apa mak? Pama kuka nak bercerita, gila seduai deh, gila.
3: Siapa ni tu rumah? Okey, sepia. Lah, jauh baliknya. Okey, sepia tu.
4: Enggak, okey, sepia tu. Bisa ada nama buat tu tadi kini.
3: Nadai?
5: Nadai aku. Lama aku dah nama orang penungguannya.
4: Amin. Mana nyawa telayan sama okey, sepia?
3: Alus gini.
4: Alus gini nyawa. Enggak, telepon. Enggak, mana lagi kini dia kena. Dia tu, dah tukar baru telepon.
3: Terima kasih kembali ke kami dua malam tu.
4: Okey, Kispia, nama cerita dekat kunci dek malam tu.
5: Cerita ni mana?
3: Okey, au.
5: Jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada tengah kemamu yang ni.
3: Au.
5: Nanti aku dia nunggu babi. Tunggu semalam ni kira pukul 9 pula aku.
3: Tahu.
5: Boleh memang saya mersu. Mana tanya aku tu kan.
3: Au ne.
5: Tengah aku malam mana orang ripuang.
3: Oh, lah ripuang.
5: Au. Malo kau tanya. Malo kau ripuang oleh ya. Baik kau pula ni. Datai baik sungai. Tunggu, aku ripuang tadi. Mula aku bisik kayo. Aku di rumah. Nanti kayo. Aku... Tunggu tadi. Aku meripuang dia. Dah semua aku nunggu ripuang. Pulai. Pulai. Dia mendatang cinta-cinta rumah orang biarnya. Lalu aku mendatang api biru. Bisa. Nah, siapaan ya kau cikgu dia? Banyak pernah pertama cinta. Cinta mendatang saya. Kian. Itu aku tu saya kang merani kendera kau jatuh banyak. Tengok aku, tengok ngopi dia, tengok. Ada kau nadai, cuma cari kau.
3: Jadi, nemu dia.
5: Angkat nadai deh aku. Kalau udah mengau cepat punya, bawa laki aku dia.
3: Kau
5: ni kau berasal dari kamu ni.
3: Kau.
5: Nyari aku deh.
3: Kau.
5: Eh aku bawa aku ngai palak kuasai ke emat tau. Misai sin tuang kau nak tuai.
3: Au kembali palak. Au. Au.
5: Lama muta pagi tu. Tak kejut aku muta. Nak jauh apa? Nukar rasa rumah dengan kereset. Dia biarlah kasih 5 bulan ini. Datai rumah. Dia nyatari. Datai kau lalu mikir dik. Dekat aku buta baru rumah. Bentar aku lupa baik rumah. Banyak. Tidur aku malam. Tidur aku malam. Pada aku. Orang menyalai. Dua ikut. Tiga ikut juga. Kalau mimpi aku dia. Ini tuai orangnya. Linda. Kena tupi biru. Kena tangi biru. Kena. Baik kau ngacau kami nungumpet dari kami dia.
3: Oh.
5: Aku kami dua tu ngulu kena tuai tengah api ke. Aku nak nemu orang yang api malah lemah nemu dah.
4: Orang nunggu api.
5: Orang nunggu api. Tak nak tak ni mak.
3: Oh.
5: Kami dua tu ngulu kena ngambil api kau tidak koyak duit kau ni tak pala lagi ngah belum cuma.
3: Tu. Jangan
5: pun dia. Aw ah. Iya. Dan pagi Lucy ke bawah aku kum. Abde. Orang nungkan api itu tidak lain kita. Nada yang mungkin nungkan api kita nada mana aku.
3: Aw ah.
5: Bisa boleh ada bawa kuan terkoy. Nada itu bisa aku. Nah, mangkat cerita ya. Nanti kita buka yang kita minta.
3: Kau man.
5: Ya, nyambut tidak kamu tu. Kau tidak kita banyak kawan.
3: Ya. Aho, okay, Kispia, beri sama kawan.
4: Sama kawan Kispia.
3: Aho, ya, okay, hilak. Udah kawan hilak. Kita bertemu baru.
5: Aw,
3: aw, aw. Okay. Ya, selamat malam.
4: Ya.
3: Okay. Spia.
4: Jadi tadi ni Sam tua bedau laban ke
3: berita.
4: Berita tadi. Jadi harap ke ini sulahnya tahu telepon baru mah. Rindu kan dengan ceritanya.
3: Ya, engkau lagi ke nampungnya.
4: Kan nampung baru tahu telepon baru ini sulah. Minta ampun tadi laban ke nyaw lanjur berita.
3: Meri awak nge berita.
4: Meri awak nge berita. Jadi tahu telepon baru ngagai ke berdua gitu. Nyambung cerita tadi aku mau ceritanya berdua habis. Laban di berdua udah tanya bak punti anak dia.
3: Ya tahu sambung baru lagi ni. Okey, tahu bisa ke tahu ni tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, halo, selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Selamat malam,
3: siapa rumah? Selamat malam, siapa wai?
6: Aku tu sore nara je aku buka ya kuai. Minta malai kuai dah kuai deh.
3: Oh, aman.
6: Dari nama dari apa nara nama?
3: Ya, selamat kau.
6: Nama banyak semua.
4: Amin, sama-sama. Amin.
6: Banyak semua aku tahu.
3: Terima kasih tuan. Selamat kawai. Dini kita kawai, tonton. Dini kawai.
6: Ya, kawai.
3: Oh. Halo, selamat malam.
4: Terus kata dia sambung tadi ini sulah.
3: Tadi dia berita. Okey, tampung dia ini sulah.
7: Tadi benung ko datai baik banyak dak. Mbak. Mbak kampung ya tadi. Baik sedak ngetung kampung.
3: Au.
7: Danya. Danya tadi. Jalai kami hari nya tadi. Nah, datai pasal tempat sidak makai, tempat sidak ngetung pu. Dan ngetung kami dia. Ibu ku ya, ku dari babasnya. Di anak urun juga ibu, kaya dengan aku itu di sini itu ada empat, kaya aku sistem cumli, kaya tak di dastau lagi, kaya di teruk gaya ringin lagi ibu, kaya dengan aku udah nyata deh. Mak tu aku tu nurun tadi, udah nyata nurut, aku lapan aku sikit ada makai utai dia ngai aku, ai pun aku mai arit tau, ai menderah deh, mai arit tau aku betul niat, dah nyanyi apa aku, udah nyata deh. Ini nurun tidak kemakai makain jarak tidak ada yang ada deh. Pulak baru tidak yang makai berjalan baru kapla kami. Berjalan baru dan berjalan ini antara. Tama agak menua orang situ, ngaji orang ke dalam basnya. Kata dia menua orang situ, akai kami dengan habis semangat pada kedai. Kenang kurang kerana gila yang aku dalam mutunya. Kaki ketau benda aku dalam kereta, dalam basnya. Yang saya akan penikahkan ke Mereka sendiri bapas yang anu. Lalu tetap ambil itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Kurang kenurun, kadang nurun yang tadi jarak. Jika ini tiangnya sirak, ngacau. Ini tadi, gila ada keribuannya. Tulak orang. Dan yang tadi. Mulai kami yang. Engkatnya. Jalan-jalan. Dapat pun tanah dia sige bisyo tujuhnya dia ni. Sim nyade an kaban an nyade nya tunggal nya anak anak nyade punya tadi sit tunggal sa siti nya tadi. Hmm. Anu ada tadi nuju dien sing tak sikut telepon si sira ini ande siti ko telepon tidak ya. Hmm. Tadi dien tadi 8 hora sige nemu. Dan nya tadi tadi dien kira pukul tengah dua malam dua tengah malamnya tam dua tadi dien. Hmm. Orang sige nyambut kami dua ya. Siraknya tadi ira si kumpul rumah tadi. Hmm. Udah datai dari rumahnya tadi. Kada datai nurun ke aku ngapa bahasnya tadi deh. Hmm. Jadi urang ngajuang kun tadi kami duan tadi sing ngau ngenyen. Sing ngau ngbadau terus ke Buntana yang ngau. Hmm. Dan nyan tadi sampun dia datai Buntana den. Malam-malam laba ima. Iya ma pagi siti tadi baik sida ya bajak jalai aku tu. Ami bu sida ya jalai kita ya dapat age pasar Matahari sida ya. Hmm. Ya nyau jalai pasar Matahari. Tah lagi nama sida malahnya pasar Matahari. Pasar Matahari nya. Hmm. Udah nyan tadi jalai kami nanya. Tapi nyau kami ken tu tadi jalai. Kui ko nenor ko diau nya ibu ko ya nilai hutai ko ya mulai hutai bu ko kenangan dari itu beli mai arito kenangan dari ko ya ya milih tu dah aku tu tadi kak ngambilah. Datai orang laki 4-5 ikutnya mereka kedai. Ya segala nak kami kubra malam. Aku ngetung sida ngetung, aku ngetung sida ngetung. Udah nyan tadi ngetung pilih aku tadi aku milih merai baju merai tangkaian sida merai sida lima tadi. Udah nyan malih orang keluar kuliah tadi. Ibu ko ya kita dek ko ya. Kita bisa mayuh itu ko ya nyan tadi. Nyau ko nanti. Siti nyapan ngambil aku kalau ngirit dari aku. Hmm. Udah nyan tadi. Lihat tadi, nyok, aku tidak yakin, aku tu tadi. Kenang sida lima atau tadi, katnya masih kau nyen. Ketika si kau, aku sida enak boleh aku. Hmm. Kati aku sida ya, ini Malai, ya. Orang Malai, ya. Orang Malai, kau ya. Mama, si orang si orang Malai bisik itu. Kati aku bisik ngau jaku. Kati kau nyen. Lihat tadi, orang Malai, ya. Lihat tadi kami rumah. Nama orangnya aku bisik orang Malai itu. Yang aku ngono kedepan dia. Nini si orang Malai bo ko ya ngano aku nemu de orangnya madah ke de orang Malai kita nyu de nyu Indo Malaysia ko ya nyai de nyu sedu ya sida kan ngrumpak de jang aku tu kena de duit ka ku ngano kan ndor kami diau nya jale tu jale senang jang sikit nak aku kita ko aku tambar tetap jale penusah ka ku ngono de nya tadi ulai makan minta de ya me pagi hite nya tadi tanya aku sida ya. Tapi aku kemaya kita ngangkap, kemaya kita ngangkap pesport. Aku ngono siete. Nah, betahu ya. Kau ya, lapan tanya orang agak ngak bagak ngak tanya ngadu kau tanya adanya. Kau ya, kat merah kita nya deh. Tanya anda deh. Ada ngadu kau nya, sedo ya udah nyanya. Mungkin dua malam, tiga malam baru aku tanya ngagak sedo pesport. Ya tiga malam nya tadi. Kaku ngono sida ya. Kati bakas hari itu. Kaku tu tiga malam ku dah di tu. Kaku ngono sida ya. Hmm. Lai bu ku ya. Tadi udah ngadu ke kami. Ngingat tanya mah. Tapi hari itu nak uliah ku sida ya. Dah nyan tadi. Nak mah ku tak ada menik untuk sida ya. Jalan ngan nyari kita nak mukai deh. Hmm. Udah nyak. Ya mah. Malam harinya tadi. Ya tanya pada aku orang terbangkuat angkut kini orang yang angkut ku tanya tim tu yang mengumpat ku kita aku dan yang tadi angkut angkut ku tanya dan nemunya orang di luar kaki lima dia berisa kita menua tu nak bakal orang menua ni ya. Hmm. Cukup berisa di luar kaki lima orang yang tadi beranak berimbing bini apa ya. Dan yang tadi agak dani kami pagi sidak sigi udah nadai dani kami pagi tanya aku ngono kami dah kami ikut kami makai. Yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tarik madak orang dia kemarin nang asuh lama ku ngono yang kagak nak pasport kami malam sarinya. Hmm. angkat pasport nak tadi tadi nak dia nama ke ni nak bergambar dengan jari itu nama dan yang depan bas kami dua ngantik bas dah ngagak pasport tadi ngantik bas udah kami ngantik bas depan bas kami angkat nanya pukul 4 lemai. Udah yang angkat kami jalan selamai lemai. Datai pak nanti kuang kita di tu. Datai pak nanti kuang, datai pak sekenya nya. Terbedawaknya. Udah yang tadi. Sikit lapan tiga sikit orang jepisi orang telpon gue kurang. Udah sip masuk orang yang ngambil kami dua. Kaban orang yang ngambil kia kan orangnya tadi. Memang orang ngambil kami dua kia tadi. Orang yang sikit orang ipak dulu. kori hai entare.
3: Hmm.
7: Alun runtun maria, alun runtun tanya tanya nya namanya Bek Siti. Siti ya, Siti ya luka tentang. Aku lalu pot yang dapat tuainya.
3: Wow.
7: Lalu pot nak nak dia aku tanya tentang ya tentang Siti tentang pot tentang Siti ni tare. Ya ya aku lalu pot apa tuai ngambil kami tare. Pot ya aku entare. Dek ku yang ngono petuainya. Apa kamu ku yang ngono ya ku ya ame ngano ni jadi. Dek kat dek yang membela ya ku ya. Ya ku ya dia ni ada. Danya tadi. Baik si ku nya kami urus Siti tadi. Siti terlalu angkat ke tadi. Sudah nak dengar kat Siti, Siti angkat ke diri.
3: Hmm.
7: Danya tadi. Datai ba bagaimana? Jang ka ku ngono, tapi bisa bisa ni lu, si tempat yang ngok kita dia nak ku ngono. Nah, dai bo ku ada puang, kan dek nanya warungnya ku ya. Nyau tanya ya warungnya jalan yang ada warung kiat kalau Siti kata ibak warungnya tadi warungnya mana? Bisa kau ya rui tidak pura kau aku suang kau ya kalau Siti jauh yang kau kau nak kena tahu dia kami dua tu rui kuat jauh aku kata ni kemudian kami rui Siti itu tadi siku nya tadi berapa pulai ngaju ngaju angkam dua lagi warung kau ya hanya dan yang tadi kau dua bawah tadi sama pihak tangki yang sama pak Imam peninduaknya. Milik milik lo tiluk tentunya kedepan ku sirat lah. Tanya tadi, apa saja? Ya, kira-kira 20 minit kami dua duduk dia. Kenang kurang hengkuk pintu kami dua kali keruak keruak keruak keruak ngikut pintunya. Tapi pintu lo lihat kau sirat. Tanya datang itu, ningai itu tu pintunya. Wahai ku ya, nama aku jadi tahu suai dia ya, suai dia, no ku ya, suai dia ku ya, kita suai dia. Nama tanya itu bagi lagi si laki aku ku ya. Dengan tadi, nyawa aku kia. Dengan tadi, kia aku tadinya laki ya. Kau telepon ke orang puaronya. Kau kau kia. Nama saya di situ. Wahai kaku, anu sikit-sikit perawan diri kaku. Nada ya, wahai kia. Kami wahai orang punya lah. Ngeri apa punya lah. Aku kaku. Ya, meh kaku. Dabar badu aku mendingan nyebutnya. Dia telepon. Apa lakinya tadi ke warung. Lakai orang warungnya ni banyak warung muru sida. Ngojak ngojak ngojak aku jai diam aku mana ni. Muru sida. Pagi sekarang sikonya bijaku. Nadai dia lu dia sida. Dah nyala kai siko. Lakai ngangong ke kapan ya orang kempu warungnya. Lakai kapan sikonya baru suai sebo sida erari. Orang kurang kejai tadi. Udah nyala tadi. Pagi tadi ngak telepon baru Siti itu tadi mai orang kan kabannya tadi ini kapan ngajuang kan bukia tadi dan ya warung anak nemu kumayar berapa ya mayar berapa ya dia punya anak nemu kapan kona dia meja duit dan aku nak nemu dia sirai dia dan ya tadi tak kaya kami dua anjuang lagi agak itu nombor luar ngecup sepotnya terus saya ngecup sepot udah ngecup sepotnya tadi kenang kurang tadi berbuat kak ngecup sepotnya. Perbuatkan nak kokong kok sikonya nganok ya. Ya orang kan luar ngok Siti tadi. Lagi aku ngucuk aku. Lah dia kita ngucuk aku. Kau ini aku tau kau. Dengar tadi. Ambil sikonya, cuk siko. Kenang kesidak ngubut baju sikonya, ngubut baju siko minta pasportnya tadi. Minta duit bagi kami tu Siti. Uang bu, uang bu, uang bu kan. Kau tunai aku tunai duit yang aku ngono. Tanya ya tadi. Cuk pasport mencuk tadi. Bayar, cuk bayar nyanyi. Lagi tanya pasport kita teh dia nota kita ini Malaysia tau aku dah boleh kia bendanya tadi titik sira kia titik sira kia sira sira sira minta duit eh dengan tadi titik sira kia tadi dia tadi ko kontinyanya ko yes boleh kita nota tau menya dengan tadi tadi dia ibu aku ya dito dek ko anang dia orang nota nak kita kita ko ya tidak perlu mereka duit berbadu ni tiah kita ko ya ya sama aku ke nuriannya kam di Siti minta mak dan sama kam dokia udah nyata de kerengan ke setia sida jako ngano ngano orang yang nyata de telepon siko nya ngake urang ka tanya ni urang ka nak jaga aja lihat nian aku nanya nyanya ya de yang aku pun age bisi ke sekolah ke jang aku ngano age ibu get bagit nian aku siko rek aku ya telepon nya aku pada kam dok siap jale tanya jale iya yang anjo kan polis kita di menoto ngayo kan dua ken udah nyan tadi, datai kami dua bagiat nyan tadi. Telepon aku ngomong anak aku, yang met kaku di ini saya ada dua muka aku ngano anak aku. Itu kami dua mak, kami dua nulis masuk mak. Oh ya, nulis masuk kami dua. Udah nyan adalah tanya nyok jako pulihnya tadi. Udah nyok jako ngupulih ngurang apa namanya jaga gate tadi. Alu buka ya. Udah buka tadi. Aku lalu alun tanya lu dapat suai punya adik aku lain. Malu iriang saya punya adik ya aku. Udah nyata deh. Siti yang tadi tadi ini lu dia nak nemu aku. Lepas harinya aku nak nemu Nuria. Yang hilang-hilang siri. Jadi dia yang hilang siri. Ya dah menu aku lah deh. Aku lupa dia udah nyata deh. Datai datai batu da mutu ya tadi. Singin kah maju ngan dia. Pengagak hati udah nemu rempu hidup, nemu rempu selamat. Hari ingin sikit dengan kami semangat.
3: Aman. Mayuh tadi bansa aku deh. Mayuh bansa orang kira bansa.
7: Mayuh. Ya mayuh apa yang menemukan menemukan kita tahu ni orang tentu orang tak saya. Anak ngetung apa kita ini. Anak minta duit murahnya kita. Yang ni penuh lima malam aku deh. Aku nak minta duitnya aku deh.
3: Aman. Duit
7: makan malam yang bayar ya. Makan bayar hotel. Sikit duit main duit orang dia.
4: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Ini sudah okay. Ya, cerita ini sudah ke malam tu nih. Terima kasih. Panjai cerita.
4: Panjai kenang ke. Nak kata tu, kau kata tu berusaha tang mas. Panjai sedikit kesal.
3: Ya, sedikit menggam semangat punya tu.
4: Kalau kita kenemu sih, kenemu perakin sedikit nyai.
3: Ya, nanti.
4: Nak tu undang tu nak tu ngasih.
3: Kayak kita ditanya orang nih, pedis kurang banyak tadi.
4: Betul.
3: Oke, 10:41 minit malam dia tu peninggal. Lagi nyawat kangau kita ke malam tu.
4: Betul.
3: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sikit ngantik kita meh.
4: Ya.
3: Ke limpah kita ke berperindang lagu-lagu kawai nih tu rumah.
4: Dia Cik tua minggu siti nya ni lah sem. Maya udah gawai hari di kan lah. Tu habis.
3: Pesan gawai lah banyak lagi mur gawai nya.
4: Ya.
3: Okey. Okey, GPC peninggal 082258633 ngau 082258634 ya ke malam tu. Ya, tua merindang peninggal dulu ke tuan rumah.
4: Ya.
3: Terus telefon aja peninggal ya.

0: Tinga ke cerita tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, lagi bagulah iba program mengenggam semangat kita ika malam top peninggal. Okey, bisa peninggal tu tu rumah ni.
4: Yes, okay. Terus kena.
3: Ya, halo. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, wai.
5: Selamat malam, selamat gawai.
3: Selamat gawai, Mega. Oh, ini Cia Risuang. Oh. Oh, okey, ni Cia, bisa utai ke tu si malam tu ya? Oh. Okey.
5: Oh. Tu berita nama tu Ukain tu namanya ah.
3: Mhm.
5: Ukain tu genggam semangat, dia tam tu.
3: Mhm. Okey.
5: Kita okey aku cuba ada ke ini ko. Sama untuk tu deh.
4: Okey, terus kerja ni ya.
5: Oh, untuk kita terima kasih. Selamat malam kedua deh.
3: Ya, selamat malam.
5: Oh, aku nak buat cerita aku tu, dah tanya ke tu.
3: Okey.
5: Aku ketubah tu. Jadi ini ngake ketu. Malam bak langkau kebun kan tu lah aku sai ke rumah duai.
3: Tahu ah.
5: Dunia. Jadi ini aku tu. Uhun. Kata rumah duai. Jauh ni mikir bukit ke yang ini. Ini ngan mutai ini tu tuhun dia.
3: Tahu.
5: Dunia. Ake aku tu rumah. Rumah dia, lalu mesti kita kanan ini aku tu. Rumah ke dia, tindo ya, pada kuah huay ya.
3: Awah.
5: Tindo, macam ni tu nyebutnya. Tak mengik dengan pendiang aku ya. Tutup juga pendiang kata punya penan mu aku.
3: Awah.
5: Tak luput ya. Kita terluputnya si kau aja dia.
3: Awah.
5: Macam yang nak api huay ya, dia tu tindo ni. Ya adanya upot ya, saya semua sekejalai jalai besai ku ya. Awak berjalai besai. Jalai ya, jalai. Puas ke jalai, enggak aku yang bihihit, emak itu banyak. Balah ke nya, bisa itu terbaik, aku yang bisa ukai, yang bisa ukai. Ya mudahnya, angkat aku sikoknya, mali ya. Jalai, mali ya, aku sikok, jalai mali ya. Nama ingat malu ya, ku ya ke? Nitiah ku nyak ya, majak nitiah ku angkau jalai ni.
3: Awa.
5: Denyap jalai malu ya, dalai malu ya ku nyak. Nda liat ku nyantai ku sekali ya. Ya me datai ya bak ku nyak. Wah ke dulu me utai nya dulu, mu ku nyak. Ya ke datai ku nyak ya.
3: Aw.
5: Tanya ku nyak.
3: Aw.
5: Kini ke diapai ku nyak, mu nyak nak yang pu, apai aku dia nyak.
3: Oh.
5: Apa itu nya udah nadai lama udah nadai.
3: Nai.
5: Ini kada pai kuenya nganu nya. Itu yang kedai aku. Nama aja ni tiak aku ku ane ayanya papa itu nya nganu nya.
3: Oh.
5: Nganu ate kuenya. Lain tiak kedai na teh dai. Anu sanu ku ya nganu intinya madah ki nai ku. Ana ni tiak aku dai. Pulai. Nai ku ya ni tiak kedai makuto ku ya.
3: Oh.
5: Titiak ya, apa ya titiak ya. Kuas ni titiak apa ya ku. Nggak lihat, tapi apa ya ku nyap. Ku yang nusi. Kepala apa ya punya tengah belakangnya.
3: Oh.
5: Halo, sudah nih, ingat deh.
3: Aho, ah.
5: Terus semua, peluas tusuk ya ku ya.
3: Ya.
5: Ya, dan nih, ini kekuhuan yang ada semua tai ini nih, ya. Anggap, pindok bahu ke ya. Nyatai ini kekuhuan. Nih, ku ya, nganu ini, ku, nanti ku pakai tadi, nak nemu aku deh, ku ya. Nama aku ini, nyak, musik ceritanya.
3: Aau,
5: aau. Nanti keingat, aku tau.
3: Aau, aau.
5: Ceritanya.
3: Nitiah ke sebayang.
5: Ya, dunia. Aau. Menua sebayang, menyebab aku.
3: Ya, menyebab.
5: Ya, nitiah ke kau, nitiah ke apa aku. Dunia, kulai itu aja kulu, oke. Agai rumah kami puluh kian, agai dengan ansa yang kian. Pulai dua puluh, ngapa net saya dua pulai, ngapa kakek udah punya. Ia punya, tapi rumah dia musi jadi naikku. Mesti ke orang dulu nyak bisa mati dia nyak. Apa itu nyak ngamik orang nyaknya. Apa itu nyak ngamik orang nyak deh. Masa penam, dua yang boleh puluh kian. Dalam dalam mayuahnya, mayuah. Buah rumah hanya orang kiak deh.
3: Ngamik orang nyak pulai mana?
5: Ngamik orang nyak. Ini ngamik orang nyak sebayaan kian mana? Ngamik orang nyak. Aku tu mesti ingat kenyak jah kita. Tuh tu eh, tu kenyak. Kalau ya subah ya kenyak, tak namanya. Ibuat benua tindo.
4: Ya, sikit menang kenyak. Menang ki dia keliak ini cia.
5: Ukai, ukai manengnya. Biasa nyak ni ya. Ukai maneng. Dia bisa orang uluang ni ya. Dia uluang. Lagi yang,
4: dan betul lagi
5: yang
4: dua ada. Nemu. Kira ke apa nama tu tadi? Kira ke bisi nama tu orang anaknya. Bisi yang merti ya.
5: Kenyaknya. Ya tolong janji yang coba sesuai deh. Kenyaknya ya pakai coba. Lagi ya pakai yang saya pakai dah pakai nak lama. Kenyak tadi ni yang. Dua kali apa hai nak lama lainnya. Banyak ya si malam si teh pakai mat ya. Boleh dua ini bukan sih kami aja belum mat coba. Aku tu si ya ni berjalan ya. Jadi aku tu bak tentang kaki nak nemu aku dah mati ya mat aku. Nak nemu dah mati. Malah ini engkau ya. Nama ini aku tidak celap tubuh ya. Aku dah nak saya kita temukan dani macam itu buat.
3: Aman.
5: Ingat tadi tadi. Kedua kek punya kita ya. Ingat ngai kami kok kan usia pun nak mu ninga han usia ni. Medak maku bang saya kek dia takunan mu kita ke punya ninga han usia. Tengai dia kedua malam ya saya. Tubuh ya bisi nang sayang tubuh kok tidak ya. Kaki ya deh. Kaki ya bisi. Kaki ya bisi nang sayang. Tinggal mengilah hati kai ke no Nuai galaknya ni.
3: Aw panjai gay ni.
5: Aw panjai gay. Tubuh ada sih mimi saya. Angkatnya beraha saha orang ni, nyu suhuat bahunya. Ini tek bahu di kaki ni. Sampai enak beraha orang. Kenyak namanya. Angkat ya. Kenyak namanya. Jadi kijang kuas ya.
3: Aw semadi kelar orang ni.
5: Aku mandi harau kan, sabannya tulang kijang dia selanjing.
3: Amat.
5: Tak ada juang nanti yang jadi kijang.
3: Kini orang kau nih?
5: Juang saya ni tu nyak simpan hawa hau yang pun. Kalau pedak kau yang bau mai, kalau pedak kau yang ayah ayah nyuka yang nak pihak sebeliat kau kan.
3: Nah
5: pedak bapun juang mai, apai kau muda. Apa yang aku kenyak dia muda?
3: Ngayan ke diri ini
5: oleh ngayan ke diri ya.
3: Amat.
5: Tidak kenyak madai apa yang kenyak saya bawa kenyak pulai. Masa yang pulai puluh kian. Mada kija yang angkat tidak ya. Itu mat lepau tidak ya. Babas deh. Dia saya maliak je ya. Dia saya maliak je ya. Kija yang. Alain merik. Kurang anu ya.
3: Engkau ada nemu yang nyadinya, mana tadi ini?
5: Nemu nyadinya. Aku nyuk, nak ingat usianya. Ya, pakai sebab seberang ya pakainya deh. Tujuh hari, tujuh malam. Tujuh hari yang beli yang pun kita tahu.
3: Kau
5: ngambil ya, bapak aku.
3: Engkau mana?
5: Kau ngambil ya, adanya.
3: Amat.
5: Tanya, bahawa yang mati. Seberang yang mati, nyaknya. Lalu mati nya. Sekarang wah kerjanya. Nya antai dua, antai yang anu ini, tuh kau ini kemusi. Saya nak bunyi kerja yang dia, janji yang dia, ini tuh mana yang? Kalau emu ni antai mereka ini. Kalau emu ni aku ini. Masih wah cerita dua lah, mesti bahu cerita dua ya.
3: Okay, ini cia, sama gawai ini cia.
5: Halo semuanya gawai yang suai deh, selamat malam.
3: Okay, selamat malam.
4: Dan tadi ini Ciari, ini tadi
3: Suang tadi ya, ini Ciari Suang, suai maka pulang ke kita ini.
4: Ya,
3: ya, engkau cerita.
4: Ini Ciar tu lah cerita ini Ciar tu. Kalau agak kuningan cerita tu betul lebar. Kita kelihat segi lagi dan pihon tu.
3: Ya,
4: senyap memunyi kaku tadi kita itu. Cikgu boleh dengan tu.
3: Ya, asuah ke.
4: Tan tu nanti boleh dengan ketem. Antu mesti boleh dengan ketem saya. Tang ketem saya kan. Nanti mesti antu.
3: Ya. Ya ini cia asuah ke punya kenuan bisik ke kalau ninga cerita ke bekal ketusinya tadi.

0: tuai rumah tau tetap nganti kangau kita laban nemu jam ke dia tu mayu orang ke benong ki ruah nai tuai rumah.
1: Ya.
0: Okey. Bisa itu tuai rumah. Ya. Okey.
1: Hello.
2: Hello.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Hai. Hai. Ah. Ya, siapa wei?
2: Aru
1: Ibu, Ba Osen,
2: Sanyan.
1: Oh, saya.
0: Siapa tu ini? Siapa tu?
2: Rumi.
0: Ari. Okey.
1: Bisa cerita dekat kunciri Rumi? Terus ke dia Rumi. Terus ke dia aja.
0: Okay. Ke ceritanya. Okey.
2: Cerita tu kadai pagi kadai lurus pukul 3 pagi.
0: Oh.
2: Juga yang tu kabar tu belakang pasal sanjanya ya. Juga yang. Juga yang. Udah nak kare juga jumpa bana tua ya bawa kabar punya bana. Beli yang padangnya deh, ada pasiennya.
0: Ah.
2: Udah nak kali kemarin ada kapan kau, ini dia kau. Udah nak itu dua kau, tapi tu kenyang belum pegau kau. Apa? Udah nak, hah? Bana aku deh juga. Lama ya pak, tanya ngobrol. Berarti karena lo baca pasal lihat duduk lihat lelak, kau ya? Udah nya, si lo siskau, nggak tua ya gugi yang lihat. Karena aku ya, nama pangan lihat, dari mana dia tu bisa kau ngelo ya? Ini pangan kau ya? Nenek dia ada nyajian apa? Ini kau ya.
0: Nuan jauh medap ya?
2: Aku medap. Bayarnya mako, aku pun usahin kau renap kaya di je dah terumah. Udahnya belanda, Udahnya, belanda tua aku juga yang, ye ilo nyari belakang ya, Lama ilo tu, kena nyamai aku ya tu, tengennya bulu pegau aku. Orangnya bawa Cina aja tonal tua juga apa ya ke? Bisa tidak kau nak kekakuan? Orangnya naik baru kemudian tua ya apa? Naik menanya waktu kau dia. Aku kangen mau kau di je, nggak terus Maya. Ia lumu ilau aja, okey mesti ya. Lepas dia suka, ilau dia suka, bisik parai. Tujuan naik pasalnya. Pasal sanyan sibu.
1: Semua sanyan mayor dah mati dia.
2: Mayor. Lepas orang kena putus singka aku. Kena kena. Pulai tua kapan? Kau ngalah ya? Pulai tua ya? Pulai. Mari aku hilau nyari bintu ya. Apa? Lalu mau kau dengar? Oh kapan? Kau ngalung kapan? Kau nak jadi udah ya keluar? Kau ngalung kapan tua ya? Ya, lama untuk ikat tua ya sama bisa ya.
1: Dah kenumpang kan?
2: Tahu? Tak kuat aku dia sendiri. Udah nak pulai mak aku clear.
0: Tahu?
2: Pulai.
0: Kapan dah seru deh?
2: Tahu dulu. Lama yang saya main ilau iluan kau ya, nak mau aku ya. Ya nak saya perlu saya. Ukanya lama ni nak aku kuya, nak aku nak dia. Kalau aku aku pintu nak ada ilau ni nak ya. Dah nak jadi dia nak terumah.
0: Sama regawai.
2: Sama regawai. Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama.
1: Nanto menangguh bulai Rumi itu.
0: Dedudih ya, kedulu.
1: Kawan dari bunuh abai sama pulailah.
0: Ya, tak tahu aku.
1: Ya.

0: Iya, kandidat dulu kawan, so mati pakai tahu.
1: Lucu.
0: Lucu gak Romi itu.
1: Lucu gak Romi itu nih.
0: Kawan tertinggalkan tuh.
1: Di dunia ke dulu. Gak, ya takut gini itu Romi. Oke, yang macam-macam cerita peninggal kita ini ya.
0: Minta pun Romi, jago tunai nya Romi.
1: Jago tunai Romi, menyiku ya. Kita percaya tau kena nya.
0: Tang aku. Iya nyebut percaya anak saya percaya kan sem. Kapan aku mayuh dengar cerita.
1: Kak bisa ke kalau tinggal kapan punya nyak ne. Iya nuan meda. Kapan nuan nak meda.
0: Kawan nak meda ya saya mayuh ada pokoknya.
1: Kaman kenya kini ne.
0: Nadainya bola.
1: Oke.
0: Mak kita udah abak dalam kedudukannya. Baru kita nak mengutainya amai kan amai.
1: Ya. Oke. Tok nguji tok ketua.
0: Ya.
1: Ya halo selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Teruma, kau DJ Sam. Ya, selamat malam, tuan. Siapa, tuan?
2: Tu, bisik kau kena call sebab Martin tu, sebab hari kucing. Sekali aku dah cerita, sesuai cerita aku sebab. Kau bisik cerita baru ke sesuai aku Teruma?
0: Okey, mana-mana.
1: Okey, Martin, how?
2: Jadi dia tahu, ada miri aku dia tahu.
0: Oh, dah pulang kian, apa, Martin?
2: Okay, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 subak.
1: 2000.
2: Mainnya aku pergi gawak ngau Shell. Jadi mainnya kami tu busy enjoy na training ke Singapura. Training madam namanya tumpai minyak. Mayuh malah kami kian busy 5-6 ikut. Jadi kami ban tu 3 ikut. Singapura seminggu training. Jadi kita kena jelai kami tiga ikut iban tu tadi lepas ni kak jencadi ke belanja kursi beli lah jadi beri hotel lah kami cuba lah kami tiga saya sepik cuba mana salah aku nyebut ni but Orchard Road di Singapura. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade lah jadi bekal 5 bintang lah. Panah bila hotelnya. Jadi lepas ke sepatutnya seminggu dia. Jadi malam terubah kami ke bermalam dia tadi kami tiga kunci filia tiga ikut. Saya bila ambil kami tiga duit dia katil. Jadi cikgu tu tindak mau kapit lah. Mau kapit roda bersti. Malam terubah lepas ke kelalu lelak. Nanti saya perasai. Jadi dengnya malam ke kedua kami tiga dia. Kira pukul 3-4 dini hari. Tak nyadi api.
1: Apa?
2: Mau lampu ke dalam bilik. Tak nyadi.
1: Itu apa ni?
2: Ya. Nama aku masang api nya api ya. Dah kan ngaduk panggil nadai ku masang ke siku ke siku kumai siku masang nadai ke. Adanya nyong pergi gok ke Swiss kena matamnya kena si master Swiss ya. Oleh nyong nyelok nyelok tisi katil dia. Kau bisi technical error lah kena ke. Nadai ke nama-nama kami tiga. Jadi adanya malam siti kira namanya malam setiknya padam baru ke api. Jadi ke kami tiga heran nama api ke selalu padam dia. Nama dah dia anda padam tu ya, pukul 4 pukul mayang orang kekak nak tinduaknya. Api tak jadi magang. Dia berundian ke kami tiga nadai nama-nama dia hari ketiga malam ketiga tu tadi baru makai kami tiga lemai pulai ngagai bili ya. Dinya aku tu tadi lalu kak ngagai bilet bila jamban ke namanya berburung beli semua. Pedang aku darah tak beranau.
1: Okay,
0: ni.
2: Apo? Nanti abah alai kita shower kau alai nak singki buat baru singki tak beranau.
0: Oh, bus stop ni bisa ke?
2: Buat baru stop. Betul betul rumah.
0: Apo rey?
1: Apo?
2: Tanya aku sudah ayam mau tu bisa darah aku nama leban kabarol kami kemirah kumai luntur leban kabarol dah lama dah patutnya luntur pia nama medak kami tiga jadi kena aku yang sikuk berdayu sikuknya iban kami tiga dia dan mo piang ka bisi bucur ri singki ko tapi ku nanto nya mai tu ma dia lalu dia panjat aku nang baka namanya fresh blood ko kita ni data agi fresh darahnya
0: awah
2: udahnya aku data lalayan sa ti ko tindak lah kami tiga ta baru mejam mata aku nyok kemeda induk berdiri
1: nai
2: bomo jamban kami tiga
0: okey
2: ayo ndak tak merniang tak bakal itu sahati
1: au
2: tak bakal ke sinu bakal ke nak tu pengerai gamal dah jadi sudahnya pangan ko ke siku tu tadi yo yo nak tak entara tindak ngendak yo meda anak mengat ko yo
0: ya
2: kira umur 3 tahun 4 tahun tak kejengkak bermain ngapi Swiss kami tiga
0: okey
2: jadi dia aku lalu ngai tindak lagi ku berundian ke meda namanya senawah Hindu tadi dah. Lalu dia lalu pasang kami tiga api lalu nada kena api kami tiga semalam malamnya.
1: Oh.
2: Jadi nyak kena suah hati amat tak dan tu nyamain ke tindak lebana. Nyak ke leban dia nyak kira sebulan dia nyak udah kami pulai ke Miri dia nyak aku lu mesti bertemu ngau priest ngau pastor pangan ku nyak sebuah aku ngeke ya nyelai katanya di Singapura nyak aku no ya jadi ya tu tadi negoi sanuk ke aku nguji meditate dulu ke ya bersampi ngena cara sembiang lah oh ku ya bisi ku medak ku ya ngena aku bab bilik kita nyak ku ya tau ke dua tiga tip especially bab bilik kita nyak bisi induk mati namanya keguguran ya tu jadi ya tu ndak di lalu nada di sembiang kurang semangat ya nya le semangat itu tadi lagi ngeregau sebenarnya
0: aman
2: awan banyak nanti teh ke pengarap kita lah
0: ya segi aman
2: jadi nya le rumah kebetulan garis itinya menya kami ke Gideon bisi orang putih ada tiga ikut ngak kami banyak orang putihnya bisi nengudak tanya nanya lain jadi berbeda anak aku ngono ya aku bisa api ku nyadi aku nak beli ku ya
0: warna putih
2: warna putihnya I don't give a damn ku ya apa nyalai warna putih tu berarti ku nyalah ya bisa sinu ke bisa takut bisa geli ganti ku nyalah
0: berapa lama kita tinggal dia udah dalam biliknya sebab seminggu
2: 4 malam
0: jadi, 4 malamnya kan ngecau
2: nyala malam kedua, ketiga, keempat dia yang ngecau. Nyala malam ke penudin tadi nak pasang mitiga api nak padam.
1: Oh, takut buat.
2: Gele-gele kita tadi nyemak kita dia.
1: Aman. Aman.
2: Nyala cerita aku DJ Sen ke rumah.
0: Okey, Matin.
1: Ya, Matin.
2: Terima kasih.
1: Okey, sama gawai Matin.
2: Sama gawai gitu
1: doi. Okey, terima kasih.
0: Terima Matin.
1: Cerita Matin. Tema malam tahu tu rumah ni cerita
0: aku. Aku sem kadang-kadang. Bau tel tu. Leban klia lah tahun 85 kalau aku.
1: Kalau ngasa itu kebukanya ni.
0: Kau yang ngasa sih. Muda orang mati kalau baku banyak sih. Kerja bawa hotel city hotel bah negeri kucing tu. Orang mati tindua. Sigi mai hotelnya nyadi tahu orang nanti telah bawa hotel tu. Orang nak tu kagelak tu medah ke kita.
1: Betul. Ya. Abangnya bisnes orang.
0: Ya. Mai hotel kena hotel tengah malam kadang-kadang jangan semangat kita mesti temu ni ku ya tadi.
1: Bekau sida
0: ya. Mana ada semayang tu sema. Kena ku cerita ya nya kebuah kita itu betungku nepi. Tiga malam ni sem.
1: Aman.
0: Jadi laban kita ke mati tetambah gi unti orang ke mati nama tu tadi.
1: Mati
0: nama ya. Accident betan nama nah arti ya accident tadi. Ya benar mau diri empu mati. Udah ditungguan tapi tiga hari nya tadi baru yang nemu dari mati.
1: Ya.
0: Kenau.
1: Nitiah ke
0: tang tu
1: cerita.
0: Nadanya bula sem. Nya ngasuh ya mesti kada tungguan api. ngambil kaya nemu diri empu mati.
1: Oh.
0: Ada semayang kurang nama, tiga nama. Hari baru nemu diri empu mati.
1: Oh.
0: Semangat yang sikit dan sikit bisa dia.
1: Oh.
0: Ada ini pula ada.
1: Aman, aman. Okey, hanya cerita kaban kita.
0: Nak berasa ya. Kata Asim, bak jam tiga penuh di tajak pun ya. Jarang-jarang tu Asim ni. Di sini kata tujuh iku, delapan siku tadi. Ini siapa tadi?
1: Ini Sulah.
0: Ini Sulah dua kali. Terima kasih ini Sulah.
1: Ya, okey. Nama tu apa sama nemu orang dia tahu.
0: Ya, ya nyasim, sama
1: Asim. Oh, tu bisa ini. Okey.
0: Ya. Ya, halo.
3: Halo.
1: Oh, selamat malam.
0: Selamat gawai.
3: Selamat
0: gawai. Akin ni nuat tu. Oh, akin
1: ni nuat. Datai baru akin ni nuat.
3: Aku tu nak bercerita lemai tu. Madah kediri.
0: Apa?
3: Sampai jam tu amir.
0: Okey, terima kasih akin ni nuat.
1: Terima kasih akin ni nuat.
3: Bisa. Nama si ko ini tu hari tadi.
0: Nih.
3: Mereka ke antu terangi yang antu ino ni buai kena mau.
0: Oh, sano tu tadi separ mata.
1: Ini cia tadi.
0: Ini cia tadi. Sidari suang.
3: Aku tu pen mau ke cipa hari mula tadi hari pukul 9 tadi.
1: Oh, aman. Ya, nada salahnya.
3: Kerja yang selalunya ada.
0: Oh, leh.
3: Kerja.
1: Aau ah. Aau jauh kebayaran telanjang.
0: Telanjang leh.
3: Aau.
1: Oh, aman.
3: Ada pada tokung dari sedua itu rumah.
1: Okey, Kiminut. Aau, terima kasih Kiminut.
3: Okey.
1: Ya, nyak penerang hari Kiminut tadi leh.
0: Ya, penerang Kiminut.
1: Madah ke antu telanjang leh tu rumah? Aau.
0: Aku antu telanjang tu sih, orang be kapula sih mai tapi sih kalau aku leban aku kalau mendau tu sih, makai punya kamu mula dari kau bercerita baridio tenadai, lebih banyaknya kami ngaga exercise ba bukit jenali, ya tenoh orang ke apa nama tu sidak ke berperang semua, dua sidak penyelawai sidak ke berperang semua, udah aku dia sih. Dalam tahun 1989 lah saya. Latihan antara tekumai kami itu Haring Garu. Australia ngau Malaysia harimau ngau King Garu lerti ya tadi. Haring Garu. Kalah aku mendah sem. Lawan aku tu sikit ke kemancal kami bisa best kami ada baruhnya sem dah. Best kami ada baruhnya. Jadi aku lawan tak sikit ke jadi dua. Nak boring ke kata SM? Kita dia buat bias apa semua boring. Udah lah bagi kita si penempatan kami banyak ngagak bantuan SM. Bantuan. Laban kami numpang bawa orang siti company numpang. Numpang bawa orang agak bias kirim pula. Numpang bawa siti pelatun siti pelatun bawa apa nama tu? Bawa siti askam Melayu infantry lah arti ya, tadi. Leban kami tu ko, leban ku tu hari ko jurutera. Jadi setiapnya, bisi setiap pelatunnya kami bisi attach dia. Leban empat iko, empat lima iko lah. Leban aku tu sengaja jenuh sebenarnya aku. Engah jenuh dah. Leban kebesari-sari dia kita makai bisi kerana memberi kita mayanya berjalan ke atas bukit kan aku. Tu cerita tak bebab bukit yang lari. Bisi dia makan mesem.
1: Kau.
0: Ya tengok dua sida almunah sebabnya. Sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab. Ukai gubir ba ano tu. Ba bukit yang lari lah. Ba kuasa ke baliang ke ukai baliang apa namanya. Perak dari sana sem. Aku berjalan ni ke atas ke ngiga upah kecala ada sem. Ngiga kecala lah kerja aku. Ila ban maya dia mayok kecala tepus mayuh menuanya. Jadi dinga aku ni ke kata bukan mana ketah orangnya sebenarnya sem.
1: Mana ketah orang.
0: Mana ketah. Jadi berjalan aku ngagai ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya sikit sikit bisa jalan rumah tuang kan ya deh. Berjalan aku kaya udah aku nak mau tanyain katik kalau mian ku mai ku rai nak mandi tanya nak gak malik muak ke aku udahnya tadi ya aku nurun nasem nurun ke kebarokan ki speko pedak aku kaki nama kaki itu nari tengah tanah aku pemacai lari sem
1: okay.
0: tengah hari dalam pukul 2 nya
1: wow okay
0: ketika lamnian
1: kau tertanjuan mana
0: okay tertanjuan lagi senapang bisi mata nadai senapang sikit bisi sikit baik kita semampai dah tak peluru blank kada lepas kita latihan bak greknya sobat okay. Nya maku lari nadai bapai dia nama ke bisi kapten kapten kami
1: sobat
0: kapten tapi apa hal yang baik ke anakku tidak ada aku aku dia jadi nawa ongai gitu ikan mayu amnosem kita ginting sian re boring mayanya latihan ngau tentara Australia mayanya
1: okay mayu handa tai ke jelu
0: sikit nadai si kurang apa mun apa kurang makai
1: tai ke
0: makai kai makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang yeah. Tidaknya
1: si sem okay
0: sama sem
1: tu anguji nyawa tu dulu ne
0: iya halo nya ya. Fadam.
1: Okey, nanti ngawa. Uji baru wau meninggal ke GBC cerita malam tu.
0: Ya, 5:18 minit lepas pukul ya, 11 malam.
1: Iya. Yo, kumai tenadai tadi ne, terung bisi peninggal kita. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal ya, kanya bisi penanggul kini.
0: Ya.
1: Okey. Beridang peninggal dulu ke tu rumah.
0: Okey, terus ke
1: sana. Okey. Hari Stanley Pua tau.

nyangka penglikon jalai mah. Bila buah kita nya teriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening, engkau bisa udah ngelaban air beram, anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau teriba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut dia tu, dia nak ini aku ngai nak ngerah kita lebih

0: padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggam kenusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putih dan siwet masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Ya, okey. Mesti peningat tu dalam rumah.
4: Sama.
3: Okey, ya. Hello.
4: Hello.
5: Hello.
4: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Kini?
5: Tu, cikgu judika.
3: Cikgu jual ni?
5: Oh, ya.
3: Okey, selamat malam, cikgu.
5: Selamat malam, semua hari gawai, DJ, guys, gawai.
3: Okey, selamat hari gawai ke dekat atai. Tentu, bisa cerita lah, tapi ya.
5: Ini lama dah, kemari pun tadi, aku nak cerita, nak rindu lah, aku nak sikit follow tiap malam.
4: Terima kasih.
3: Bisa
5: main asal cerita, bisa main melaka, bala bukai, ya. Jadi dia tu aku mesti cerita mimpi kan, cerita lama kita coba. Jadi aku dulu aku minta ampun dari di rumahnya lepas tu mesti kawat lo family ya, waki kemudian ngasih minat ya, waki ya. Jadi cerita tu ketu dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 maksudnya lah. 1965 kami itu tadi mesti berima menaulu dia ni kembali kembali tiap hari yang jadi hari ini tu di sungai Mayas ya tidak tibunan sebenarnya balu bokna pulu lagi ya aki menga ya aki itu rumah tiangnya lalu pulu lagi nya kami mbak nengang tuang bukannya nengang tuang dari apa aku jadi cerita tu begitu kali ngobrol kami sama besi bermalam dalam kau main kau kebun dan dia ada aku tu saling ngawafai kemudian aku kami tiga jadi paginya tadi apa aku tu tadi malam ni lah aku teh nadeh gawat sekali tu ya kawan aku tu nadeh semak kau ni tak pilih ya aku kan kong ayah mengat ya kena ya ya si mengat tu kami di lubak kena nadeh ya orang luar ya jadi tu ya nang indah lagi ya nang kebukai mayanya mayanya padi benong baru kamen tahu mas bisa ke udah bisa buat seruang mayong may betong pemindahnya di mayanya sampai ya negara ada di rima saya nggak tahu kalau nak itu kosong kemudian dari bahasa minta mas tahu ya kira nggak jauhnya dah kira sejarah dia tu kira lebih 10 minit aja tahun
4: sebelas ini penjauh lebok kena ngake pelajau kena
5: nanti anunya nanti anunya pelajaunya dia jauh kira 15 minit
4: bisa ya. Lebih kurang
5: jadi kian apa itu dia kian main lapang ya lepas nyak menua di kubah no mainnya kembuang main saya lihat kira lama ni dah kira lima lebih minus sejam terus sejam jadi kami doi naik tu tadi nampaknya mah dia udah langkau besar langkau main nah muka itu nyala mukui kami tadi nyala nak kebadu nyala nyata tadi bisi nadai nyalak nak badu nanti indai ko rum kak pintu kami nya ini bisa ruai ke atau punya nama nama ini dan yang tadi berat bekerja. Tapi ya, dinai ke bawah ni, kita ukurnya nyala jani, besar janinya. Jadi tunggal. Nah, nyala na baru-baru jadi jani ia terlalu ngingi langkau kemenui naik saya. Karena kap nak kot kemenui berat saya bekerja.
4: Tahu takut kalau waktu cikgu.
5: Aku kira aku yang ketat, yang depanku ya aku, pot, kamu dua, kamu itu. Tapi langkau kami nya, nak tegap lah. Langkau nya nak tegap yang kebrian, tetap kebrian. Ah, dili yang mana ada dili yang, nang segi selalu, nang kami bertahun-tahun dia dia. Tidak mungkin ngapun berkena ada. Engkau aku mayanya, apa itu rumah bukti yang kau punya dari esiko nya. Ayam bad, lagi bujang soalnya. Jadi, jadi nyaw kalau mak aku yang jalan, besi ikat aku besi. Nyaw ke sejam dah, dah tay dia, nyaw dah tay ya, dah tay tadi. Oh nama tay jalan, kau nak ilmu tay je, aku yang jalan, nyaw jadi. Begawat ni ada tay lagi, lagi bertengah sungai, bang kabangnya, nemu dek kabangnya. Gabang sen tarinya ke kepung. Ai yang kuang.
4: Oh, nyemrai ai nya.
5: Sebaya yang kuang yang kebang. Udah tinggalnya mau kue kemenya nyalaknya dia dia kalau kau enggak jawabnya. Jadi bergaut mau pai ku tadi. Betul dia. Nya inai ku nyo menyuang nya kalau mana mengau apa itu tadi. Kedai yang ini nama ada ada yang ni tadi timah paiku tadi balu rumah jadi ya nada ini tadi nama aku nyetal kena banyak bak makku banyak kita gagin gagin dia nyabak dan udah kena tadi inai aku punya murah dadaga beli apa itu jeratai yang paiku sebab lo boleh jadi kami. Madah baru yang kal baru madah nak kemula kalau sudah mukainya tadi melihatnya tadi itu babi ya dili tadi kemula baik ya agak kita menua kami menua kalau sebenarnya tidak boleh tay maya ngasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jalur berbagi jadi nya sama gitu sama mesti nya mula mesti gawai kita tu. Alamak
4: ini nanti. Keliak, okay, ya, boleh itu. Boleh jelo, okay, dijual nih.
5: Dari. Boleh jual pakai.
4: Pakai sekarang kayu kampung punya. Asyik mai ke diri.
5: Ya. Agak aku cerita ni semua. Kami kogin meyak semua. Kita silanya kita semua bersih. Bisa menjadi kita semua ibu punya, kalau dia malam dia semua dia. Jadi aku mengujang cerita tu yang tadi mulai ke pusingan tu. Jadi aku mari selamat dari gawai sesuai dan semua kalau semua balap peningan masih ingat cerita peningan semangat tu. Waktu kita nyukung program tu leban. Selot program tu nama lah, nak saya ingat-ingat. Ya, mungkin nak saya berkelala ke Mayong. Sida, maka aki-aki, sepa aki ubah, nanti sama. Sida yang tentu berkelala kita ingin menerusi, ngajalai ke program yang dalam semangat tu. Okey, jadi... Jajah, DJ, ke rumah.
3: Okey, selamat berkawai. Okey, hanya tadi cikgu juan ni.
4: Cikgu juan.
3: Ke bisip gulai ngau kita ke malam tu.
4: Ya.
3: Yeah. Okey, 11:40 malam tu ni tu rumah.
4: Tu lagi tahu ke jalan sana ni. Sudah ke bisip semari tu ke. Nyukup ke jam tu.
3: Nyukup ke jam. Tajap ya. Terima kasih meh ke Meruan. Mendiang ke program kita ke malam tu peninggal ya.
4: Tajak pun mayo bala kita. Munyi ketua tadi lan Sam.
3: Oh.
4: Mayo ku dah nanam abu. Mayo ke ngerja pengawak.
3: Oh. Kiruah mau ranya dia ke diri nyukai nyambo dari kawai itu ne.
4: Tambah mega mayo kaban ke data-data re jauh tempat berenau.
3: Anu enggak orang enggak.
4: Orang enggak kita ya.
3: Okey tu bisa itu rumah.
4: Ya,
3: halo.
4: Halo.
3: Halo. Halo, selamat malam.
6: Kau bisa cerita dari impor.
4: Siapa tadi?
3: Siapa tadi?
6: John.
4: Oh. John. Hari ini di John.
6: Hari Serikai.
3: Serikai. Okay, John. Okay.
6: Jadi cerita tu luar aku tu selalu minda. Selalu explore. Kalau jadi aku kan kalau ngegay kerek hotel. Kerek hotel buat pening, buat bukit bendera. Pak kerek hotel tu aku nemu kerek hotel tu sebuah hari cerita solo ambushnya yang berselalu tidak paranormal.
3: Ya.
6: Jadi tidak yang ada ke dia the most haunted hotel di Malaysia itu ke tidak. Aku kiau tahun 2022 sebuah aku kiau ke. Dan aku kiau. Aku kira hari kesubah aku lama kami ke tempat selalu cuci lama buat nak dia punya intiannya dia aku nak nemu dia nilai nak nemu dia aku bukit bendera saya ketemu bersenang kesama hiking yang mana mungkin ketemu ke hotel yang aku dan niat tadi kalau aku dia nemu aku undur ke hotel yang juang sekali mana dan tempat datang dan dari kibuah beragi dan yang kiaok aku dah pedau kutai dia nadai buat saya tanya lain ke dia nadai nasu gelip itu semua dah nyok mulai ke hari suci baru siap baru aku kiaok baru aku lalu kau ngajak live aku buat Facebook ada kira dia ada live daripada aku tempat tu nadai nama aku orang dah tu hantar tu aku dia ingat tengah hari sudah pukul 12 belum aku jatuh live ni mana mula live cuan daripada aku dah nyak tapi padam live punya tadi dengar kopi jenilo ni kedegum jenilo
3: ok
6: padahal aku angin nadai ke angin yang mana-mana dia nadai angin dia nyak Pasti aku nadai ke dalam hutan lah. Mereka itu tak belak dalam kedegum. Kasi aku dia ni. Nak lihat tak? Lepas telefon aku dah putus yang pun tanya live ni deh. Tak mata aku. Di pintu ni dia orang yang cik aku dah degum. Dekat depan ke aku pasti aku. Lu badu pun ni lah. Jadi aku nadai yang regut ni semua. Aku tak tanya live. Lepas ni nadai dia. Tak belak ni. Tanya juga degum ni ni lah. Pakai tempat kurang, kayak situ mayu wah tidak semuanya tap ke kiau. Kalau kan ini jadi kita ini nak nampak lepas kuliah jadi iban, ada tu yang ada. Ada hantar tu ni ya. Dan ada yang lagi yang nak kuliah ni, nampaknya dia nak kuliah tu dia tanya dah nak. Itu bertiga dia dengan temu baru pun kau boleh kenal kayak kini kenal mana. Bawa baru ke hotelnya, bisik kefir kau ya mana aku. Nah, dia aku dah nyampe kiok ke baru itu tadi aku main tak nemu tinggi aku nyentuh saliknya dia nampak cerita orang
3: sampai puas hati entar eh
6: anda puas hati ini tiga aku pedak aku amat bisi saya punya dia ini berarti aku saya pedak aku bisi patung dewa sudah tanya Sri Kliama kau sudah tambah bawa baruahnya nak tinggi patung bisi kaki bisi tinggi patungnya aku lalu kontak dengan kaya bisik orang semua aku bawa dengeri dia tambahin nama reti patung kira aku gambar yang anda tu bewa Sri Kliama tu kaya aku tu handmade pun tu kaya aku sengkak kalau lebih 100 tahun tu kaya aku ni orang menyinyak ni orang tak ni lebih 100 tahun bisik hati aku kok main pulai kata aku dia lalu ingat ke jakuk bisik dia bisik manjung sama dah jakuk anaknya kau Saya dewa-dewa bala sambil dia kata kena badai sekarang aku. Tak aku kau ngasau dia nak mata pada aku. Jadi buat kiasnya pada aku bersih lah. Nada lurah nada semua. Nada aku kan pelawak nada semua. Akhir aku lu irau nya sejaku orang yang mesti mendak tem senyok. Nak bersih tinggi pun. Ya. Lalu pulai aku hari fitik dah ambil ke gambar, ambil ke gambar tadi. Hari fitik pun. Nah, belum berjalan depan buat atas peningkil, mesti kuil tambi jadi yang buat atasnya dah. Nah, lalu juga aku rasanya tidak mampu pejuri mang tidak ada dah. Banyak pernah dengan mang tu. Mang saya pun pejurinya pun menolong dengan aku mendak ke dia, mesti mesti tanya, mesti gua, mesti mesti tanya, mesti patung sebenarnya. Aku berapa lama dah kawak di tuk nanti mengawakkan menginya aku, ya Allah aku. Jadi aku muka bersemua, aku tidak berkuil, ni harap dia ngambil, ni ambil ke ambil ke patung, ni terbaik pulai ni ke. Kesaskan ke pulai ni ke, ni ke kuil ni, dia ambil sendiri diri, dia baru kes ni. Mantang lah aku juri dengan aku, sama mana aku sikal, kemudian ni ke kerek hotel tadi. Dan yang lu medok ya medok lu medoknya lalu ambil gagak kulai baru gagak kulai medok sama dia sembiang dia dia, dia sampai ngeri patung jadi dan nyok dan ambil ku gambar berkenyok kok ngeri lama lu padam kulai ni tadi dan yang lu ambil ku menok menu biasa untuk video ni tadi ambil ku dia ke sembiang ni berapa sih ku tak share buat Facebook ni dan nyok tadi. Nah, dia dengan aku live, kemudian hari ini pada aku bisa live-nya. Dia maku ke Facebook, pada aku nak nemu lagi juga.
3: Nemu nyaman
6: lah. Nyaman katanya. Hanya aku nengok lagi pejuri nama ke bawah. Nama nak main patung yang aku live. Aku, nak aku main pulai kan. So, ya, man, ya kok dia dia. Kan aku kata, ini nelaknya tinggal sendiri. Dia kemudian, nak bisa orang kia. Siapa lah ke kia, tak main wah orang kia. Aku, ya, aku. Ini kelama aku berundi yang kurang ke main wah. Yang aku, saya tidak sudah kita yang kau ke.
3: Kawan ke kini?
6: Kita nyok juga saya kasi. Lalu kaban tu sambil saya yang aku madah ini tadi. Ya, madah itu kalau sening main hoki di sini 2 sebulan. Lama sudah kok ngigok patung nyok, ngigok luar kekok tu nyok tadi. Nak ketemu nyok sudah aku yang nak aku. Nak madah nasib dan wanita yang nak aku.
3: Aman.
6: Nanti kita berita buka ini dah itu jam kita punya kok cukup gitu.
3: Okay.
6: Lama ya kita cerita buka baru.
3: Tahu, udah gawai lah. Bertemu baru, John.
6: Okay, terima kasih.
3: Okay. Sama hari gawai.
4: Sama gawai, John.
6: Terima kasih. Sama gawai yang sedua ini,
3: John. Okay. Ini tadi, John, hari Serikai ini.
4: Ya, Serikai.
3: Buka malam tau. Okay. Ya. Kak ngumbaya sikut konten kreator tahu uliah ke nya?
4: Uliah ke.
3: Laban dia ke bakal sidak paranormalnya. Okey, peninggal ke penudi tu ameh ne?
4: Ya,
3: ke rumah.
4: Ya.
3: Laban ngai ke mekang-mekang ke bunyi kuya tadi. Tajak pan bala kiruh tang bisik mengkap guleng tua malam tu. Terima kasih mai wa. Jadi minggu baru ila kami dua kira ke
4: ngetu seminggu aja ne.
3: Ngetu seminggu aja ne.
4: Malamnya kita dekat berandau pasal
3: berandau pasal gawai, apa pesan gawai,
4: peperinang
3: lagu lagu gawai. Jadi ke penudi tu terumah ke bisik pesan gawai, jakuk ri gawai ringan.
4: Ya. Okey, ngatu aku ngari ke kami dua SM. Meri selamat hari gawai meh.
3: Ya.
4: Hari program ngam mengatur SM. Terima kasih yang ngagai sukuang kita selamat tu ngagai kami dua. Pihak mega Arab ke kita sama belah lantang mah.
3: Ya. Arab ke sama lantang likun.
4: Betul.
3: Maya hari gawai tu ialah.
4: Hari ini Sam.
3: Hari aku pun sama. Terima kasih agai peminat ngegam semangat.
4: Ya.
3: Selamat hari gawai agai kita semua. Arab ke kita sama lantang hati nyambut hari gawai. Bertemu baru kita minggu udah minggu siti ni ni lah. Okey.
4: Ya, jago kita kemudian saya makan selamat Sam.
3: Okey, bak mensia bisi antu, bak antu nadai mensia. Kemana hari petara pengalami hari kami dua.
4: Nanya mupuak dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye. Bertemu baru kita.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwat masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai ti berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Li bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Hanya itu pastor pula yang agak topik tu ah ke sarito. Aku kan nanya ngau sili lagi. Kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini antek nitiah ke ajal kita meto.
1: Out ba aku nanya disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida berpenyalah. Ukai begini disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengerusa. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerusa megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyikun lekan jakuk baru dia tu roadblock. Jadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak kebuah sebedau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngambil ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke kat nemu siapa juara capai kumialan minggu tu? Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Nah, dia start ya.
0: Lagu engkau

Dalam City of Peace, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Legi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampua aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Salung hirup di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kemuai lo sih, kumpal luang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat nanti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemeri penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama arti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanyanya puan Penny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama arti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima okey sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Mianya Tuhan kita. Lalu lebah kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu,

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anak nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawa hari jalai dekat juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba, Ninja Ngarinam, Jam Keturbah, Nelang, Tengah Hari.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dia ingat. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama dekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dia
1: naik.
2: Dia start ya.
0: Lagu dengan kami.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, boleh mai pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YFM.

Jaku prangsang kesarito. Patut ingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suah kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuka kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok. Bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kitai bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kitai. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kitai, nitiah kepingin kitai. Lalu ingat megak, penghidup kitai ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kitai aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian rialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: yang telah diharintai itu kelebagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kena gai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak tik orang penatai penis.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mau baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke Terubah Panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au au
2: au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Ada kau ngoyang
1: mah? Aw lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu, ari YM.

Jaku prasang kesarito. Pengurai tubuh ngos ngat kitai. Pengurai tubuh ndang utai tiamat berga betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeinai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Itu dipelabak ke berindia ke penyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak purai. Pakai nilai timai purai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dia. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh semangat kita. Saya ke meh purai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi oleh gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai.

capai, udah ya lepas, teberingkas hari ditai. Jaga me purai kitai, duit ringgit ulah digigo, tang luan dah ulah ngigo tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mplitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kitai. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayah seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua kita buat dunia yang jauh tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, Umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang sapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

culik tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Seminat kelasnya tadi agak kangen suah histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yung mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Nanti nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y seberai
3: WAI
2: YFM nyak baru ngam
3: kan
2: WAI

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelak? Betul. Apa bukan kerja begitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mai katalog di kelas jualan murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

cerita ko sakit jantung semengkah hari penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu nin kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak untuk ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah mu meh bisik orang ke ngumpul

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stres nyanyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak ke bersama kalau muntah sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Begau
1: maka yang tadi yang dalam perut nenek sudah lunduang sedanya
2: nih. Kebawa masam.
1: Ah sudah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa ke yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: lu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dengar ke YFM. Segulai, segulai, segulai.
3: Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi.

0: Dengar ke Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah Ta'ala Pai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semadari bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami au ke kami uliah nalada nanan nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia au ke kami mega jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu mereka kami pengering mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami nengah Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ko Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ko Jesus bejaku. Urang karindu kapai tu kainai sida lebih agi ari sida karindu kaku ndak tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sedak lebih. Hari sedak kerindu kaku, nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan nergan dirimpu, lalu nitih kaku, nak tahu nyadi murid aku. Orang kengidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke, ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda ai, meri airup ngagai, murid aku ke pemadu mito laban dia murid aku ngau benar aku madah ngaya kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai kala tala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Jesus dalam pejalai pengarap kita tu. Semua utai uliah semina semua

tai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh ati kita itu ulih gawa ke muai tai kena maneh tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu baka ke ndak peduli ke ruang bilik kita dole ngesan tulenya ditang Yesus mega meri kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita besari-sari. Bepun kita meda ke kita lenyau lebo kita ke milih Yesus. Tahu danya kita mega nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyade tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Yesus. Nyade tu ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedar. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Yesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Yesus mega dalam pejalai regang ya nuju ke Golkota, siku orang Simon dari Serin dalam pejalainya tadi mantu ya. Jadi kita mega mantu diri sama diri dalam pejalai kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita keingat kesedar dalam pengawa kita ke bersemayang, awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri, awak kita sama mansang dalam pejalai pengarap kita tu. Jadi pagi itu belum menyadari menjadi Kristus sewak ke kita sama berundian. Ini tiang hari itu, au, ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu, labannya murid aku ngebenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah. Nyak ke ditemu kita. Nyak kutai ke diking dalam penghidup kita. Amat makitai ngai jakuk sumbu ngai jakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nanda ko Santa Teresa di Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit kita budak kita tang dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa kalau tala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau telah timada berkuasa, merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau hujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum bak main belanda, uji akatulang. Sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama terang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekulang agak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Cakup ransang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngematau ke ia. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang mukai ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuhi USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menung ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perisau tidak terik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai itu baik perai, anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai itu baik, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh kurai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh kurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah boleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukay ba sesingkap mas tau kepira tikrimuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bo kitai belum mayau. Ndak pia ya belum jadi. Bisi maya dekat ayas sari mata kitai. Bisi maya dekat teringkas sari pegai kitai. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kitai ndak ukay dimpu kitai. Yanggi Allah talo. Aku semua tai bo dunia yang jauh tu. Yasmina injau kita ndak lama. Ia langkau nur kita ngenduah ndak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak letak kalah talo. Kita datai narai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita narai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sidal dekat merik penghidup berperai dengan barang sapa merti ke sidal. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita dia nila.
1: Perempu mana pejalan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit.

0: bahaya tu. Menurut saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh di jalan luarnya aku harap kita ini nyaga pengelikuan jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita ngawak kita kekap rami gawai pun tinggang menusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Tabang.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: So bagi kita ke Banu Ninga ke kami ba YFM, jadi kita ke dekat nanti ke pesan oleh nanti ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta muka nanti ke pesan kita ba WhatsApp kami, ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita ke dekat nanti ke pesan pemati ngau muka pesan ngatas oleh ungkup Sarito. Okey, jadi pesan kita ke sekali itu untuk pesan hari pesan dari Pauline Maureen, anak Thomas Wayne. Jadi pesan tu mada ke ngetas ulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau Orange City. Kalau niang tu dan ada kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru mah menjadi indai niang tumpu. Ianya baru mah nombor 72 Taman Yanmin Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggal Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik oleh telefon ngagai Pauline Maureen anak Thomas Wayne 013-829-9438. Okeynya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyut, Pakus, Pauh. Semua kawan belayan ba Ulu Awik, Jawang Awik. Kemudian di Ubah, Munggu Ubah Kabo, Munggu Petai Kabo, Sungai Kirak Kabo. Semua kawan belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung, ngau kawan belayan kebukai ke Naala di Rintai Kerito. Jadi pesan tu madah ke Empenit Anak Lambat, Empenit Anak Lambat tau ke Apai Bunyam. Tau kemegak di Kangau Aki Igat udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Jimmy atau ke Joseph Bryang. Rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Ruban. Nya pesan pemati. Lalu isi pesan madah ke Empenit Anak Lambat, Empenit Anak Lambat tau ke Apai Bunyam udah nadai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni yang tu dekat di Senggai baru rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali tu jadi temuga pesan pemati ke sedi kena tai ke Bak YFM. Jadi pesan hari mampai anak bungkung tau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya biah anak sawing, biah anak sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 ba Hospital Kapir. Ni yang dekat di Senggai Sarito ngau pergila 28 ngau 29 hari bulan 5 ba rumah satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Peter, Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Spasia, Sungai Paku, Sungai Pantu, Batang Rajang, Batang Bali, semua kawan belayan di Kapit, Sibu, Limbang, ngau kawan belayan kebukai kenalah di Rintai Kedito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke biah anak sawing, biah anak sawing. Udah nadai kena 26 bulan 5 2026. Lalu dekat di Senggai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 baru mah satu Malaysia Kapit. Serta ni yang dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Dan terlebih nampung baru maca pesan ke bukai terus kena tag ke pesan kita ba email ngam megak ba WhatsApp kami YFM tu mai pengerap pagi jam ke terubah begelai ngau kita ba 28 hari bulan 5 sarito kena hari 4.

0: Singkong di salim lau King Orient Cebu bisa ngatur ngawak berjual di rumah pengrami yang digawai. Mau macam barang utak irup ngawak barang kedi kena bersari-sari dijual ngawak rekal kepatut. Baju fashion baru, kasut baru ngkuk lelah laki induk ngawak nemit maka bisa dijual ngawak rekal kepatut. Datai meh berbeli ke barang bak singkong di salim lau King Orient Cebu. Singkong kedai kepatut dulu di pilihan nuan.
1: Bisa aspek global dalam telefon ni, meh?
2: Hati tu dah dah, meh.
1: Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
3: Nyamai yang main tepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di meh.
3: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
4: Udah datai ba Maya Kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu. 29 hari bulan 5, 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM. Ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti. Ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Diklantu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Pegerami nyambut hari keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
8: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang ke hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen dan ke hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita. Raja Kita.
7: Raja Kita.
8: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga hanya khutbah khas ya. Hanya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-guna ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kepada bak tempat masjid jamik betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aku terbawan mandi meri selamat ari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ok, nampung baru macam pesan ke BCD ke Natai ke Bak YFM. Jadi pesan ke Skeleto Ari Jambai. Jadi pesan madah ke Ana Pilan tau ke Indai Jambai. Udah Nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni untuk dekat di Sengai Berumah Sedak Yempu Bak RPR Kidurung Fasa 1 Bintulu. Lalu ni untuk tadi dekat di Sengai kena malam 29 hari bulan 5 2026, ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 Bak Pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan Bak Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau, Kabupaten Belayan, Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424. Tau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nandu isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Inai Jambai udah nadai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Berumah Sedak Yempu Bak RPR Kidurung Fasa 1. Lalu ni yang dekat di Sengai malam hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5 2026. Ni pesan pemati ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke Bukai ke BCD Kenatai ke sekali tu ianya tu pesan ngetas ulir ngau muain terbalu. Jadi pesan ngetas ulir tu serta ngamin terbalu ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke Indai Kerikam atau ke Mega nama kangau ya ianya Serani. Jadi pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kampung belayan Bak Rumah Mawas, Genting Kerupuk, Rumah Jin Sungai Paku, Rumah Lawrence Wong, Rumah Lawrence Wong di Batang tu Pelembaku, Rumah Sun Sungai Sibau, Rumah Paliang Sungai Kuneng, Rumah Meriang Sungai Buluh, Rumah Padang Bukit Mas, Rumah Tayan Bak Sungai Lepung, ngau semua kampung belayan di Serikai, Sebangkui, kampung belayan di Kapit, ngau kampung belayan Kebukai di Nalah di Rintai Kedito. Jadi pengawal ngetas unit dekat diatur kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, 7.30 lemai Bak Rumah Gandu.

0163260262. Okay, ni pesan kata sulit ngau pesan pemati ke sini kenatai ke ba YFM ke sekali tu. Kita ke gibsi pesan bukai ti dekat di kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan kata sulit oleh kenatai ke ba YFM. Ba YFM Iban at gmail.com atau kemegak ba WhatsApp 0138624222.

0: Sakai ti nyamai ngau asai pemakasa, kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
5: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak, kami itu

0: lain nyangka pengikut yang lain mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak dan seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi aku cakapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Kaban Parlimen P202 Sri Amat.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai.
3: Udah datai Pak Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
6: Aku Edmund Langi.
7: Hai, aku Melati Badi.
8: Aku Rajesh Booking.
9: Aku Densita Mumta Kaisi.
10: Aku Daniel.
11: Aku Amanda Johnny.
12: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
13: Hurix.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Begawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan hari tajim tau ke selo nyaring anak lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang lindang anak encul ngau menjadi ya ianya jovi anak lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29/5/2026 pukul 9 pagi ngena jalan sembahyang dekat Dato Barumai Edmund Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau, Kawung, Sebujuk, Paku Ulu, Ngau Ilik, Sungai Putung, Sebangkui, kepembelayan di Mungguk Ruan, Undup, Rampuk, Wi, Temiang, Undup, Entebal, Titingkah, Purai, Mungguk Demam, Sungai Tanduk, kepembelayan di Empadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung, Undup, Ngau, kepembelayan Kebukai, kelebihan semua kepembelayan di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Tajim atau ke Selo, nombor telefon 011-1588-6317. Ini pesan ke BCD Kenatai Keba YFM. Jadi pesan ke sekali itu pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya. Pesan ke Siti itu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai, semua kepembelian di Pakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Poh Aik, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Seri Jaya, Miri, ngau semua kepembelian di Ngelala, Nian Silin, Anak Unding. Jadi pengawal merekat regang tu ianya kena 4/6/2026. Hanya pengawal ngintu dari Seromeh, lalu Ungkup Balamayuh kena 5/6. Lalu Balamayuh hanya tadi dipinta datang magiang kena 5/6. Lalu Nganjung regang ianya kena 6/6. Lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur bak rumah Sidi Batu Besai Tengah. Telepon ngagai tu rumah Sidi Empu. Kita dekat nombor penerang ke Siliak 014-289-2822. Nyak pengawal merekat regang ni yang silin anak undang. Nyak pesan merekat regang ke BCD Kenatai Keba YFM. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu hari dina anak sandah. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kepembelian di Kucing Sibu Bintu, Bintulu Miri ngau kepembelian Kebukai. Jadi pengawal kita sulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6/6/2026 7:30 lemai. Lalu hari Minggu 7/6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7:30 lemai, ngetas ulit pagi hari Minggu 7/6 ba Roman Paling, Sungai Kuning, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai 011-2671-2167. Okey, Dato' lagi intip-sip pesan kebuka dekat Nampung Baru, maca pesan ke Saritok.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami, YFM, segulai sejalai.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Datuk Kabina Burka, Berita Pagi Hari Empat, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpu ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus menjadi batang perkara tidak kemerat ke perintah kena negap ke kawal jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail badah kebat sitak ke tepegaya agi bisi empat buah tumpuk peniau kepada bisi akses jalai tajapan perengka guna pemuan bukai berkekaran air bersih ngau telekomunikasyon dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah besar sudah kebenar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikebenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngaunya disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah bunyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikena ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah meri penghidup kebaru ngakai 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah ti bajak ngibuh ke pengelantang pediau rakyat seruran dijaga. Projek itu dipjalai ke Nengah Giah Belanja Ariupis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah yang nak ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kawan Parlimen Limbang madah munyinya berpengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patutnya dikecuntung ngakai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti hari cara ke pemandu besai tikala dipedaya bak renggat surau. Ia madah ke program keban satu ukai seminat mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak megangayan ke pedegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kandang menuanya megak endang datai ri raban lembiak ke biak. Nyalai pengawak kreatur bekanya ngayan ke pemanah tentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau raban lembiak. Dato' Abdullah Saidul mansut kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Aidiladha menjadi ke pelasar tidak berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Suri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran yang dicuntuh ke pemaduk manah lebih nyaga penyerakup antara Pupu Raban Bangsa. Ia mansut kejakunya ngakai pangeran berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak yang madah ke perintah Sarawak begak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira pupu bangsa ngau jalai pengarap. Jalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan 7 ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benua berjalai ke pengawak ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkara Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Datuk Lukanizman Awang Sauni madah ke program ibadah korbannya ke diatur yang kaum pemerik Hari Kaban Kaunsel Negeri urah dagang ngau siku-siku orang. Pengawak ngagih ke daging ke ditetaknya dikarap oleh dipejalai ke ngau mujur serta berurun tebal lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengurami Hari Raya Aidiladha kais minat ngidup ke baru syiar Islam
Tama gaul yang ngedut ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ia badan munyinya angkai pengarah berita udah solat sunan adil adha bak Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Sarawak udah belabuh nyedia kediri tumu nyari palan dur ngatur temasya lumba ngau main C 2027 serta nubuh ke Skatrit Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Sampai Skatrit Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak nyari Chairman Skatrit Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Kluster Sarawak. Dato' Hee Chang Kee marah ke pengawak magi Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena tentu ke pengawak nyedia kediri serta operasi lumbak ngau main si berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak tiudah dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi, servis korporat ngau perkara komersial, nyedia kepalan, bagian digital, teknologi ngau sistem lumbak. Jalai penubuh sekretariatnya berguna benar kena tentu ke pengawak ngatur lumbak ngau main si 2027 di Sarawak mujur serta ditih ke standard antarabangsa tiudah ditetapkan. Yang mana bunyinya lebih jadi Chairman Aum Skatriatnya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkat jadi begeri. Pengudah mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya sudah nambah hari 19 juta ringgit kenyau hari tahun 2019 suba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat jadi begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Ia badah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukong penuh ngangkat ke pemanah sekedap begeri antik semak sidang nadai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyang hari tahun 2022 nyentuk ke dia tu. 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai hari indur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato' Zakaria Syaban madah ke nakak tahun tu. JIM dah mutar ke 23 kes, sudah diputar ngau 8 ikut hari sidak debrik hukum disiplin. Tu setiap hari cara kena negap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bak UPSnya. Ia maksud kejakunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani. Berserimai ngau Hari Raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria madah ke antara ulah ke ditemu salah ianya ngelaban Prosedur Operation Standard SOP. Gebenar ke pengawal dari luar bidang kuasa, ndak lurus hati ngurus ke karaba kaunter, ndak durun gawak, salah guna dadah serta nyukung pengawal merit stok barang ke ditanggang dari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jail ndak kurang dari 15 tahun, dipelabak ke disik kawal ngau pengawal nyual tubuh diri tik ngelingi begeri kucing. Nitih ke penerang hari kepala polis pilih berdua kucing SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua riadiau bak jalai setutung. Puan siap keterubah tertemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyau hari 2 bulan tu ke udah ngena application online. Dengar penerang media ya, SCP Erickson madah ke kesnya dia tu benar dipansir kena Seksyen 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu mengadih dipansir kena Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTN Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Boleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sidak, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangunnya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis nilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti Ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
5: Perempu mana berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Mu Nomeri, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu Nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.
2: Pandu
3: Nomeri. Pagi Rewind. Pagi Rewind. Tapi saya hari peningan kita ya ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dang di berundi yang memain. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
3: Udah nyawa tu dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak.
4: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngabuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.

0: Pagi rewind.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup aburak babasu capa. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babasu capa. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya babasu apa nak?
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher ni. Ya ya.